0: IMF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM-PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KEM-PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM-PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, akan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita buat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, dan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo, 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya. Informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umur 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya ber.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
18: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
18: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Budi Utomo, benih kesadaran tumbuh, menyatukan asa, merajut masa depan bangsa. Semangat kebangkitan, panggilan untuk bergerak maju. Demi Indonesia yang lebih gemilang, hari ini dan nanti.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat transformasi digital ya, ini untuk sistem administrasi pemerintahan dan kegiatan penerapan dan percepatan aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau yang digelar di Aula Gedung Perpustakaan Umum Kota Bau-Bau pada Selasa 19 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini dibuka secara resmi pendengar, dan juga perubahan dari sistem pelayanan konvensional menuju digital kini menjadi kebutuhan mendesak demi menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan juga responsif. Jadi sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kota Bau-Bau menargetkan mulai 1 Juni 2026 nanti seluruh layanan administrasi pemerintahan wajib menggunakan aplikasi Srikandi. Nah, kebijakan ini adalah tindak lanjut arahan pimpinan daerah yakni Wali Kota Bau-Bau ya, serta Wakil Wali Kota Bau-Bau. Meskipun begitu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui bidang kearsipan juga tetap akan melakukan

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Keton pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di pagi ini dalam edisi Kepton Pagi di 21 Mei 2026 yang juga disiarkan langsung oleh Programa 1 RRI Kendari. Senang karena kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar dalam dialog interaktif hari ini, dan kita akan mengangkat tema yang bisa dibilang ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni stabilitas harga di tengah fluktuasi rupiah. Ya pendengar, memang di beberapa waktu terakhir ya nilai rupiah mengalami fluktuasi yang tentu berdampak pada berbagai sektor, termasuk juga harga kebutuhan pokok dan aktivitas perdagangan di daerah. Kalau yang tim melihat pendengar, untuk nilai rupiah per hari ini berada di angka Rp17.600 per 1 dolar Amerika Serikat. Kondisi ini jadi perhatian bersama, terutama bagaimana pemerintah daerah bisa menjaga kestabilan dan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan juga pendengar, fluktuasi rupiah atas dolar Amerika ini juga sekarang kita menghadapi Idul Adha ya, dan biasanya kalau bisa dibilang ini adalah sebuah tradisi di hari-hari besar keagamaan, di pekan-pekan jelang hari besar keagamaan pasti ada fluktuasi harga pangan juga di pasar tradisional ataupun juga di distributor pendengar. Dan ini memang telah terjadi di setiap tahunnya. Nah, kita juga di bulan Mei 2026 ya akan menghadapi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah yang beberapa waktu lalu juga telah diumumkan bahwa akan dilaksanakan Idul Adha serentak di tanggal 27 Mei 2026. Nah, pemerintah juga pasti akan melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau dan juga lonjakan inflasi ya pendengar, yang tentu harus ditekan. Nah pendengar, untuk membahas hal ini kita akan bersama dengan narasumber kami dari Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau. Namun setelah yang berikut ini tetap bersama kami di Kepton Pagi ini.
0: Kepton Pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, Anda kembali bersama kami untuk edisi Kepton pagi ini yang disiarkan langsung oleh RRI Bau-Bau dan Program 1 RRI Kendari. Ya, pendengar, kita mau bahas terkait tema stabilitas harga di tengah fluktuasi rupiah ya. Dan saat ini, via telepon sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Ibu Suarmawati SSI MSI. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu.
5: Salam, selamat pagi.
4: Saya menyapanya Ibu Wati.
5: Ibu Suar.
4: Ibu Suar, ini bisa dijelaskan tidak ini terkait dengan kondisi stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau saat ini? Karena kan kita tahu sekarang nilai rupiah berfluktuasi, kemudian juga kita sekarang jelang Hari Raya Idul Adha ya, di mana biasanya kalau udah jelang hari besar keagamaan ini harga-harga di pasar juga pada naik nih. Bagaimana kondisinya di Kota Bau-Bau, Ibu?
5: Oke, terima kasih. Kami selaku OPD yang menangani terkait perdagangan tentu yang berkorelasi langsung dengan stabilitas harga, mempunyai tugas untuk bagaimana memantau persediaan stok dan sekaligus terkait pemantauan harga yang ada di Kota Bau-Bau.
4: Yeah.
5: Untuk kami di Dinas Perdagangan ada dua pasar yang menjadi rujukan harga kami, yaitu di Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha. Untuk menghadapi momen Idul Adha, memang ada terjadi kelesuan ekonomi karena terjadi beberapa pergerakan kenaikan harga untuk beberapa komoditas seperti itu. Intinya bahwasanya menghadapi momen Idul Adha ini ada sedikit perubahan-perubahan dari segi harga yang kami dapatkan di tingkat distributor maupun di pasar seperti itu.
4: Kalau melihat pengaruh dari melemahnya atau menguatnya rupiah terhadap harga barang di Kota Bau-Bau, seberapa besar pengaruhnya nih, Bu Suwar?
5: Iya, ini memang sangat signifikan mempengaruhi khususnya untuk bahan-bahan pokok kita yang ada di Kota Bau-Bau. Di samping pemicu inflasi lain yang ada di Kota Bau-Bau adalah terkait harga tiket pesawat dan bahan bakar untuk di rumah tangga. Tetapi untuk di skala bahan pokok kita memang terjadi fluktuasi harga juga yang agak tinggi sehingga menyebabkan pergerakan ekonomi kita ini agak sedikit mempengaruhi dengan kenaikan rupiah, kurs rupiah kita seperti itu.
4: Kalau yang biasanya paling berdampak itu komoditas apa, Ibu Suar?
5: Oke. Biasanya untuk menjelang Idul Adha tentu komoditas yang sangat mempengaruhi kenaikan harga, yaitu yang pertama karena terjadi peningkatan kebutuhan. Ya, untuk Kota Bau-Bau sendiri tentu yang selalu memicu kebutuhan menjelang Idul Adha adalah pertama itu cabai merah, kemudian cabai keriting dan cabai rawit. Itu sangat terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Untuk cabai sendiri itu terjadi kenaikan yang malah cukup kami katakan cukup signifikan ya untuk cabai merah besar itu terjadi kenaikan 47,6%. Kemudian untuk cabai keriting dan cabai rawit itu terjadi kenaikan 21 sekian%. Ya, jadi cukup mempengaruhi kebutuhan sehingga kenaikan harga juga cukup tinggi kenaikannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga yang terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan yaitu untuk beras premium. Kita lihat bahwa untuk beras premium itu beras 788 dan beras anak beruang itu terjadi juga kenaikan harga yaitu sekitar 0,4% dari harga sebelumnya seperti itu.
0: Ini rata-rata memang pada naik semua, Ibu Suar ya. Ada iya. Tidak jenis pangan yang mungkin bisa jadi turun?
5: Okay. Iya. Di samping ada terjadi kenaikan beberapa komoditas, juga ada komoditas kita justru yang terjadi penurunan harga. Contoh seperti bawang putih. Bawang putih itu terjadi penurunan di posisi 7,4%.
0: Ya, lumayan.
5: Kemudian yang kedua juga kol dan wortel juga itu terjadi penurunan di posisi 6,7%.
0: Tentu ini juga kenaikan harga pangan di pasar ya sangat berdampak terhadap inflasi Kota Bau-Bau juga nih pastinya. Dari Disperindak selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Bau-Bau ataupun juga pihak terkait untuk menekan inflasi. Langkah konkret yang dilakukan dari Dinas Perdagangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar bagaimana?
5: Okay. Terima kasih ya untuk langkah-langkah konkret yang dilakukan Dinas Perdagangan dan juga tim TPID Kota Bau-Bau dalam hal menangani terkait inflasi. Tentu yang pertama adalah melakukan komunikasi-komunikasi dengan beberapa distributor terkait persediaan stok ya di gudang. Apakah ini persediaan stok kita itu mencukupi sampai dengan selesai Idul Adha? Itu tim TPID Kota Bau-Bau itu melakukan koordinasi kolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk memastikan ketersediaan stok. Kemudian yang kedua adalah melakukan sidak pasar. Tentu ini kita lakukan agar tingkat pengecer kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau penjualan stok mereka di atas harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga juga kami baru kemarin melakukan pasar murah untuk membantu masyarakat kita khususnya yang menengah ke bawah untuk bagaimana mereka terbantu di dalam hal penyediaan stok barang menjelang Idul Adha. Kemarin memang kami lihat dari 2 hari kami melaksanakan pasar murah, walaupun dengan harga yang subsidinya agak tinggi, tetapi masyarakat kita antusiasnya untuk mengikuti pasar murah ini tidak sebesar pada saat menjelang Idul Fitri kemarin. Kami menyediakan untuk pasar murah kemarin itu 700 KK untuk Kota Bau-Bau yang bisa kami layani untuk mendapatkan subsidi, tetapi setelah kami laksanakan pasar murah 2 hari itu yang terlayani hanya kurang lebih 600 KK. Ini juga merupakan salah satu indikator bahwa memang ekonomi kita ini agak lesu ataupun agak menurun. Kemudian yang selanjutnya juga kami laksanakan adalah kami melakukan koordinasi, kerjasama, komunikasi dengan daerah pemasok khususnya Kabupaten Sidrap untuk bagaimana melakukan kerjasama sehingga ketersediaan stok untuk Kota Bau-Bau itu terus disiapkan. Jadi distributor-distributor kita akan menjadi target utama dari pemerintah Kabupaten Sidrap khususnya beberapa distributor besar-besar yang ada di sana untuk bagaimana menyiapkan permintaan distributor dari Kota Bau-Bau sehingga kelangkaan stok itu tidak akan terjadi seperti itu.
4: Oke, untuk pasar murah sendiri katanya masih akan berlangsung ya di hari ini ya Bu Suar?
5: Iya, untuk pasar murah kami sudah laksanakan kemarin di hari Senin dan Selasa. Itu sudah selesai dan sudah terekap bahwa masyarakat yang terlayani itu hanya sekitar 600 kakak seperti itu, Bu.
4: Kabarnya katanya ada yang di Lembah Hijau.
5: Untuk dari Lembah Hijau itu adalah dari Provinsi Ketahanan Pangan Provinsi Gerakan Pangan Murah. Itu beda yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Kalau kami di Dinas Perdagangan adalah pasar murah yang bersubsidi seperti itu. Kalau untuk di Lembah Hijau dan kemudian Stadion adalah gerakan pangan murah tapi tidak ada subsidi seperti itu.
4: Oke, baik. Nah, Ibu Suar juga ini terkait dengan kasus seperti penimbunan ataupun juga permainan harga di pasar. Ini bagaimana pengawasan dari Disperdagin sendiri?
5: Oke. Ini merupakan salah satu juga langkah-langkah yang harus sering ataupun yang sering kami lakukan bahwasanya memang ada beberapa ada sedikit kenakalan yang dilakukan oleh para pedagang kita ataupun distributor kita yang sengaja melakukan mencoba melakukan kenaikan harga tanpa kita sadari bahwasanya memang harus tidak boleh dilaksanakan. Olehnya itu kemarin kami sudah melakukan komunikasi langsung dengan beberapa distributor pemasok khususnya beras dan telur yang ada di Sidrap sehingga kami tahu hitungan-hitungan biaya transportasi sampai ke Kota Bogor itu adalah salah satu patokan harga kami di dalam menentukan ataupun melakukan pengawasan di tingkat distributor maupun di pasar. Ini kami lakukan kemarin bersama kepolisian untuk langsung mengecek ketersediaan stok dan harga di tingkat distributor, kemudian di pasar. Itu kami lakukan pengawasan secara rutin seperti itu.
4: Oke. Jadi untuk belakangan ini belum ada lagi ditemukan ya oknum-oknum yang seperti itu.
5: Iya. Untuk saat ini belum kami temukan, masih di tataran kewajaran dari hitungan-hitungan kami. Memang yang sedikit agak terjadi kenaikan harga itu beras, tetapi setelah kita hitung memang di distributor di Sidrap itu harganya memang sudah sesuai. Kemudian dihitung juga dengan biaya transportasinya. Jadi yang dilakukan oleh pedagang-pedagang kita, distributor kita yang ada di Kota Bogor itu sudah sesuai dengan hitungan-hitungan kami. Kemudian juga mungkin yang tidak kalah penting adalah kami sekarang ada aplikasi yang kami berikan kepada konsumen, kepada pemerintah, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami adopsi. Bukan adopsi, kami diberikan hak akses dari pemerintah provinsi untuk kita memberikan kepada konsumen untuk mereka bisa melakukan pengaduan jika misalnya di dalam melakukan transaksi pembelian itu terjadi kenaikan harga yang tidak semestinya. Jadi silakan masyarakat kita, konsumen kita membarcode di setiap warung-warung yang akan kami pasang barcode untuk melihat
4: layanan
5: ataupun melaporkan masalah-masalah ataupun kondisi-kondisi yang didapatkan pada saat melakukan pembelian seperti itu.
4: Ini menarik sih Bu Suar ya, karena kan biasanya kalau H-2, H-1 itu udah mulai itu perbedaannya cukup signifikan ya, perbedaan harganya. Ya baik, Bu Suar, kita mungkin berbicara agak lebih luas lagi. Ini terkait dengan perputaran ekonomi daerah saat kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Kalau Bu Suar melihat peran UMKM lokal untuk menjaga perputaran ekonomi di Kota Bau-Bau ini, bagaimana Bu Suar melihatnya?
5: Oke, salah satu sektor yang berkontribusi penuh terkait peningkatan ekonomi di Kota Bobo adalah salah satunya dari sektor UMKM. Kita lihat bersama bahwasannya 98% pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Bobo didominasi oleh pelaku UMKM. Iya, pelaku UMKM, yang mana pelaku UMKM ini memiliki andil yang sangat besar di dalam berperan penuh di dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Bobo. Hanya mungkin ada beberapa hal yang harus kita genjot terus agar pelaku-pelaku UMKM kita ini terus eksis di bidangnya, terus mengasah diri sehingga kemampuan untuk memproduksi suatu produk itu terus berkesinambungan. Tidak hanya pada saat dibutuhkan mereka melakukan produksi seperti itu. Itulah yang menjadi tugas kami di dinas yang menangani terkait UMKM, bagaimana skill daripada pelaku usaha UMKM kita ini kita tingkatkan. Kemudian juga yang mungkin masih terus kita harus perhatikan adalah segi permodalan daripada UMKM-UMKM kita. Ini juga yang menjadi salah satu kendala, sehingga boleh dikatakan UMKM kita ini walaupun 98% tetapi yang terus eksis itu belum banyak. Boleh kami katakan bahwa UMKM kita yang eksis saat ini baru di posisi sekitar 23% seperti itu.
0: Baik. Nah, Bu Suwar, juga kita melihat nampaknya ini cuaca belakangan ini juga cukup fluktuasi juga ya, karena kadang panas, kadang hujan berturut-turut begitu. Ini juga kondisi cuaca turut berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan di pasar.
5: Iya, betul sekali. Kita bisa mencontohkan seperti keluhan-keluhan para distributor beras kita yang mereka mengalami kerugian karena pada proses transportasi dari sumber ke Kota Bobo itu katanya pengaruh hujan sehingga beberapa stok mereka itu terjadi kerusakan. Ini juga sangat mempengaruhi terkait ketersediaan stok dan juga pasti harga akan meningkat. Ya, seperti itu. Makanya langkah-langkah antisipatif yang dilakukan oleh distributor kita juga itu harus mereka mempersiapkan, memitigasi bahwasannya kondisi cuaca ini kita tidak pernah bisa memperkirakan secara pasti seperti itu.
0: Kalau untuk pengaruh distribusi, biaya distribusi laut ini juga seperti apa, Bu Suwar melihat? Emang ada kenaikan?
5: Ini juga sangat untuk Kota Bobo ini biaya distribusinya ini cukup tinggi. Dan juga mohon maaf, buruh-buruh kita, biaya buruh juga itu masih sangat tinggi untuk di Kota Bobo. Ini yang akan kami coba komunikasikan terkait tarif buruh kita khususnya di Pelabuhan Murum ini juga cukup tinggi dibandingkan pelabuhan lain. Tarif buruh di kota-kota lain. Itu juga menjadi PR kami, akan segera kami komunikasikan sehingga ini menjadi salah satu solusi sehingga harga kita itu bisa ditekan seperti itu.
0: Ya, selain itu apa yang aspirasi dari entah para pedagang ataupun juga pihak distributor yang pernah dikeluhkan ke pihak Dinas Perindak?
5: Ya, salah satu yang dikeluhkan yaitu tadi terkait biaya transportasi. Biaya buruh yang ada di Kota Bobo yang masih boleh dikatakan cukup tinggi seperti itu.
0: Baik, itu yang paling jadi PR ya.
5: Urgent.
0: Baik, Bu Suwar, juga ini terkait dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini ya, yang tadi dikatakan ternyata pasar murah kali ini tidak antusiasnya tidak sebesar di Idul Fitri kemarin gitu. Pemerintah juga melihat memang adanya penurunan konsumsi masyarakat nih ya. Mungkinkah karena harga yang meningkat di belakangan ini?
5: Kalau saya sih menilainya bahwasannya memang terjadi kelesuan ekonomi, mungkin karena pengaruh, mohon maaf ya, terjadinya efisiensi anggaran ini juga salah satu pemicu, sehingga kelesuan ekonomi itu terjadi seperti itu. Ya, kegiatan-kegiatan pemerintah yang biasanya itu bisa mendongkrak kegiatan-kegiatan ekonomi ini sekarang hampir tidak ada yang bisa terlaksana secara maksimal karena terjadi efisiensi anggaran seperti itu.
4: Oke, baik. Untuk stok dari kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur ini dipastikan masih aman ya jelang Idul Adha ya, Bu Suwan?
5: Oke, untuk ketersediaan stok yang memang agak sedikit menurun ini ketersediaan stoknya adalah minyak goreng dan gula, ya dan gula.
4: Okay.
5: Ya itu agak sedikit susah untuk kita dapatkan di apa namanya tingkat distributor, terutama untuk yang skala premium seperti itu.
4: Oke, baik, Ibu Suwar, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat kita? Agar mungkin lebih tepatnya supaya tidak panik buying ya, karena biasanya kalau udah kalau udah panik nih pasti harga-harga juga bakal lebih naik lagi nih.
5: Oke, himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau adalah tetap tenang, persiapan untuk menjelang Idul Adha untuk dari Bulog itu tetap aman. Kemudian untuk harga juga kami tetap memantau supaya tidak terjadi masalah-masalah krusial terkait kenaikan harga yang signifikan. Pemerintah tetap hadir untuk melakukan pengawasan dan insya Allah sebentar lagi tim TPID Kota Bau-Bau untuk melakukan sidak pasar. Kemudian pemantauan terus kami lakukan di tingkat pengecer ataupun di tingkat konsumen seperti itu.
4: Oh ya, satu lagi yang terakhir, Bu Suwar, banyak masyarakat yang bertanya nih, kenapa harga kayaknya cepat naik tapi turunnya lamban nih? bagaimana dari pemerintah menjelaskan ini?
5: Iya, saya memberikan contoh kemarin pada saat Idul Fitri, ya terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan telur. Telur kita itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Biasanya itu di harga 55.000, menjelang Idul Fitri kemarin itu sampai 100.000. Ya, setelah kami telusuri ya memang di tingkat produsen, di penghasil memang terjadi kelangkaan stok. Di kandang mereka kosong, sehingga yang sampai ke Kota Bau-Bau itu sedikit. Akhirnya permintaan tinggi, kemudian ketersediaan stok terbatas, sehingga terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Pengalaman itulah yang menjadikan kami pelajaran, sehingga mitigasi menjelang Idul Adha ini terkait ketersediaan kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan menjelang Idul Idul Adha ini, itu kami lakukan komunikasi, sehingga harapan kami ketersediaan ataupun terjadinya peningkatan harga seperti telur kemarin tidak lagi terjadi. Dan alhamdulillah di kemarin di Idul Fitri kemarin itu bisa langsung menyelesaikan tidak dalam waktu 7 hari setelah terjadi kenaikan harga itu langsung terjadi stabilitas harga seperti itu.
4: Oke, baik. Ibu Suwar, terima kasih banyak untuk kebersamaannya pagi ini. Informasi yang cukup penting nampaknya sudah dijelaskan kepada masyarakat kita. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa lebih dipahami dan juga dimaklumi oleh masyarakat kita ya. Namun tentunya dari pemerintah sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi rupiah dan juga jelang hari besar keagamaan. Terima kasih untuk kebersamaannya Ibu Suwarmawati SSI MSI. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih.
4: Baik, pendengar RRI Bau-Bau, baru saja kita bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Ibu Suwarmawati SSI MSI, yang juga sudah menjelaskan kondisi dari harga pangan di pasar saat ini. Pendengar, yang nampaknya tadi beberapa jenis kebutuhan pokok sempat mengalami kenaikan harga ya, yang cukup signifikan dikatakan. Namun ada juga penurunan harga yang tidak sedikit mendengar di beberapa komoditas pangan. Nah, semoga ini bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam membeli, dan juga himbauannya jangan panik buying, tetap aman untuk stok di Kota Bau-Bau jelang Hari Raya Idul Adha. Jadi berbelanjalah seperlunya. Kami akan terus bersama Anda untuk Kapten pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.
3: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keptong pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Mendengar seperti yang dikatakan Ibu Suarmawati, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau melalui wawancara kami tadi, bahwa dari pihaknya menyediakan fasilitas pemindaian barcode ya, atau QR code. Ini untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan, laporan, atau aduan konsumen. Jadi inovasi QR code ini memungkinkan masyarakat langsung melapor terkait permasalahan konsumen. Untuk masyarakat bisa mengakses informasi resmi dan melihat visualisasi barcode layanan itu melalui Instagram Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, Sulawesi Tenggara, pendengar. Nah, disperindak dari berbagai daerah juga di Sulawesi Tenggara juga menerapkan hal yang sama, pendengar. Layanan digital scan QR code juga disediakan khusus ya untuk aduan seputar kondisi pasar, kebersihan, serta ketertiban kegiatan perdagangan ya. Detail tata cara penggunaannya, pendengar, juga Anda bisa mengetahui ya ketika scan barcode tersebut. Nah, dikatakan tadi barcode ini sudah ditempel di beberapa toko ataupun juga pihak distributor ya, dan juga di beberapa warung para pedagang di pasar tradisional. Jika Anda tidak memiliki akses untuk scan barcode dari Disperindak setempat, Anda juga bisa menyampaikannya, pendengar, laporan ataupun juga aspirasi Anda secara daring melalui aplikasi Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi silakan diunduh saja ya, pendengar, untuk menyampaikan keluhan ataupun juga aduan Anda. Ya, pendengar, kebersamaan kita di Kapten Pagi ini masih terus berlanjut ya. Kita akan mencoba terhubung dengan reporter RRI Bau-Bau untuk mengetahui kegiatan pangan murah yang diselenggarakan dari pihak provinsi ini, pendengar. Lokasinya ada di Lembah Hijau, Kota Bau-Bau. Namun setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Kapten Pagi ini.
3: Kapten Pagi ini, RRI Bau-Bau.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau
1: 97,8 MHz RRI Bau Bau. Kembali bersama kami di Kepton pagi ini. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku, yang saat ini tengah berada di lapangan Lembah Hijau Kota Bau Bau. Ini sedang meliput kegiatan pangan murah, pendengar. Nah, untuk informasi lebih detailnya terkait kegiatan tersebut, kita sudah bersama via telepon dengan rekan Arul. Silakan informasinya.
2: Baik, Ian dan juga pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di lapangan Lembah Hijau, di mana hari ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi menggelar gerakan pangan murah atau GPM dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan. Ini harga yang dijual pagi ini, pendengar, informasinya di bawah harga pasar, di mana saat ini memang secara resmi belum dibuka, masih menantikan kehadiran dari perwakilan pemerintah Kota Bau Bau, Pak Wali Kota ataupun Sekda. Namun untuk kondisi saat ini, lapangan Lembah Hijau atau titik pelaksanaan pangan murah ini sudah dipadati masyarakat sejak pagi tadi. Nah, dapat kami informasikan bahwa menurut Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Aristos, menyebutkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil rilis terbaru yang dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa Kota Bau Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi yakni mencapai 4,8%. Nah, dari kondisi ini sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara menginstruksikan pemerintah provinsi dalam hari ini Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan gerakan pangan murah sehingga pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Bau Bau. Apalagi saat ini menjelang perayaan hari besar, jadi Lebaran Idul Adha. Nah, dari informasi ini kita dapat kami sampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan dijual kepada masyarakat, di antaranya beras SPHT sebanyak 5 ton, kemudian beras premium 2 ton, kemudian ada juga komoditas bawang merah, bawang putih, serta minyak goreng untuk merek minyak kita yang saat ini memang kondisinya sangat cukup langka di pasaran. Selain itu, Aristos juga menjelaskan bahwa pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau ini direncanakan berlangsung selama 3 hari. Dan selain Bau-Bau, pendengar, kegiatan serupa juga dilakukan di Kabupaten Kolaka, yang juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Aristos menambahkan, pendengar, bahwa penanganan inflasi di Kota Bau-Bau dilakukan secara bersama-sama. Dan sebelumnya juga ini ada 2 dinas telah melaksanakan kegiatan serupa, yakni Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM di hari Senin lalu, tepatnya di ex-kantor Perindak. Kemudian dilanjutkan dengan Dinas Ketahanan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stadion Betambari. Dan di ini intervensi langsung dari pemerintah provinsi, tentunya diharapkan ini masyarakat dapat memanfaatkan momen yang sangat baik ini untuk menyediakan kebutuhan pangan di rumah masing-masing. Berdasarkan informasi juga yang kami himpun, untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang memonitor RRI Bau-Bau, beberapa komoditas yang dijual harganya ini untuk beras premium 10 kg dijual dengan harga Rp135.000, kemudian beras SPHP 5 kg

0: seharga 58.000, kemudian minyak kita satu ukuran 1 liter dijual dengan harga 15.000, kemudian tepung terigu 10.000 per kilo, kemudian gula pasir 18.000 rupiah, bawang merah per setengah kilo itu dijual dengan 23.000, kemudian bawang putih per setengah juga per setengah kilo di harga 20.000, kemudian juga ada telur ayam dengan harga 48.000 rupiah. Sehingga untuk Anda pendengar yang bingung atau akan mencari komunitas pangan, bisa langsung mendatangi titik pasar murah, yakni di lapangan Lembah Hijau Bau-Bau. Ini ada beberapa penekanan juga yang disampaikan oleh dari Dinas Ketahanan Pangan, bahwa ini berbeda dengan pelaksanaan yang sebelumnya, yang Dinas Perdagangan itu mewajibkan membawa identitas diri untuk membatasi karena subsidi. Sementara ini masyarakat dapat langsung berbelanja di sini tanpa ada identitasnya saja. Ini beberapa komunitas dibatasi untuk pembeliannya. Ini semata-mata untuk diharapkan tidak didominasi oleh masyarakat tertentu, namun ini diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat. Nah, berdasarkan informasi bahwa yang terdampak inflasi bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah, namun ini inflasi yang terjadi juga berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali para pekerja ataupun para ASN. Sehingga diharapkan tentunya dapat memanfaatkan program pangan murah ini dengan sebaik mungkin. Mungkin yang dapat kami laporkan dari Lembah Hijau Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk laporan Anda, Harul Mulku Wataula, langsung dari lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau.
2: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, demikian dialog kita hari ini dengan tema stabilitas harga di tengah fluktuasi rupiah dengan perbincangan kita bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau serta juga reporter kami ya pendengar yang melaporkan secara langsung kegiatan pangan murah di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Semoga perbincangan hari ini bisa menambah informasi dan pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga stabilitas harga serta memperkuat ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global. Saya yang bertugas pamit undur diri untuk kebersamaan kita di Kapten Pagi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kapten Pagi ini menghadirkan
3: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak
4: kurang peminat.
2: Info dan perbincangan aktual
4: selain interaktif boleh di 08.
2: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten Pagi ini RRI Bau-Bau.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Ketuhanan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan. Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi saya hadir ke ruang dengar Anda melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan juga hadir beberapa program acara dan juga beberapa informasi yang sudah diupdatekan di ruang dengar Anda. Nah, Anda juga yang mungkin baru saja gabung bersama kami di RRI Bau-Bau, tepatnya di 97,8 MHz. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, karena sudah memilih kami, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda. Nah, pendengar, seperti biasa ya, di Captain siang ini kami juga masih menemani Anda dengan beberapa program acara yang nantinya akan kami hadirkan, baik itu hiburan dan juga beberapa informasi yang nantinya akan melengkapi kebersamaan kita untuk Captain siang hari ini. Nah, satu lagu persembahan dari kami juga untuk mengawali kebersamaan saya di ruang dengar Anda, terutama dalam acara selingan segmen musik dan informasi, dan semoga saja juga bisa menghibur Anda buat yang sedang beraktivitas ya, maupun juga yang sedang beristirahat di siang hari ini. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Limbaulia Tangan Apa Ada ya. Satu lagu yang mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi ada lagu dari Vera dengan judul Terlalu Lama. Oke, untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali lagi kami updatekan baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri, beberapa daerah yang ada di lingkup Cape Town maupun juga dari Sulawesi Tenggara ya. Nah, pendengar, satu informasi kami updatekan dari Ibu Kota Sultra, tepatnya di Kota Kendari. Ini mengenai Wali Kota Kendari pastikan inflasi aman jelang Idul Adha. Ya, pendengar, adapun pemerintah Kota Kendari memastikan terkait kondisi inflasi daerah tetap berada dalam batas aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Idul Adha untuk tahun 2026 ini. Ya, Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM ini menyampaikan hal tersebut saat juga membuka secara resmi gerakan pangan murah yang juga digelar di pelataran parkir kantor Balai Kota Kendari pada Rabu kemarin. Nah, dalam sambutannya, ia juga menjelaskan bahwa tingkat inflasi Kota Kendari saat ini berada di angka 2,83%. Nah, pendengar, angka tersebut juga masih berada dalam kategori normal dan juga relatif terkendali jika dibandingkan juga dengan inflasi di tingkat provinsi maupun juga tingkat nasional. Nah, ia juga menyebutkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara, inflasi berada di angka 2,98%, sementara nasional ini sebesar 2,43%. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya ya, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id mengenai Wali Kota Kendari ini pastikan inflasi aman jelang Idul Adha. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun informasi yang kami updatekan ini masih berasal dari Kota Kendari ya, mengenai Kepala RRI Kendari ini kunjungi TVRI Sultra perkuat sinergi penyiaran publik. Nah, pendengar, adapun informasi yang kami updatekan, kemarin Kepala LPP RRI Kendari ini melakukan kunjungan silaturahmi dan juga koordinasi ke kantor TVRI Sulawesi Tenggara. Adapun pertemuan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama maupun juga komitmen bersama, baik itu antara dua lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan siaran yang berkualitas, edukatif maupun juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, pendengar, dalam suasana penuh keakraban, jajaran RRI Kendari dan juga TVRI Sultra ini berdiskusi juga mengenai penguatan kolaborasi program maupun juga peningkatan kualitas layanan informasi publik hingga pengembangan penyiaran multi platform di era digital. Nah, Kepala RRI Kendari juga menegaskan bahwa sinergi antara RRI dan juga TVRI ini merupakan juga langkah strategis untuk juga memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi terpercaya, khususnya di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin dinamis. Nah, selain itu, dia juga menyampaikan pentingnya menjaga semangat kolaborasi guna juga mendukung pelayanan informasi yang independen, netral maupun juga mencerdaskan masyarakat. Nah, pendengar, sementara itu pihak TVRI Sulawesi Tenggara menyambut baik juga kunjungan tersebut dan juga berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat juga terus ditingkatkan melalui berbagai program kolaboratif, begitu dalam bidang pemberitaan, edukasi, budaya maupun juga layanan informasi publik lainnya. Nah, pendengar, itulah dua informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town siang hari ini ya. Satu informasi dari Kepala RRI Kendari ini kunjungi TVRI Sultra untuk perkuat sinergi penyiaran publik. Dan satu informasi juga mengenai Wali Kota Kendari ini pastikan inflasi aman jelang Idul Adha.

Berdekat menjelang Piala Dunia di tahun 2026 ini ya, ini TVRI Sultra siap siarkan Piala Dunia di tahun ini. Ya, pendengar, adapun lembaga penyiaran publik TVRI Sulawesi Tenggara ini juga menyatakan kesiapan penuh sebagai pemegang hak siar resmi dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia di tahun ini. Ya, kesiapan tersebut juga ditandai dengan berbagai langkah strategis yang juga telah disiapkan untuk menjangkau masyarakat luas di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, tahukah Anda, Kepala TVRI Sultra yaitu Emilia Baharesa ini juga menyampaikan pihaknya terus juga berkoordinasi dengan TVRI Pusat guna juga memastikan seluruh proses penyiaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa status sebagai official broadcast ini juga menjadi menjadi tanggung jawab besar yang harus juga diemban secara profesional maupun juga maksimal. Ya, berbagai kesiapan teknis maupun juga non-teknis telah juga dilakukan oleh TVRI, baik itu mulai dari peningkatan kualitas siaran hingga penguatan jaringan distribusi informasi. Nah, pendengar, selain TVRI, ini juga memastikan ya bahwa saja seluruh konten yang disiarkan nantinya dapat juga dinikmati masyarakat secara luas melalui berbagai platform yang juga tersedia. Ia juga menambahkan kesiapan tersebut juga mencakup strategi komunikasi publik agar masyarakat juga mengetahui bahwa TVRI ini juga merupakan pemegang hak siar resmi. Nah, dengan kesiapan ini TVRI Sultra optimis dapat juga menghadirkan siaran berkualitas maupun juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Buton Selatan kobarkan semangat bangkitkan nasional 2026. Ya, pendengar, adapun pemerintah Kabupaten Buton Selatan atau Busel ya, ini juga sudah menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 di tahun 2026 ini, tepatnya di lapangan SMP Negeri 1 Batauga pada Rabu kemarin. Nah, upacara juga berlangsung hikmat dan juga penuh semangat dengan dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal, perbankan, hingga berbagai elemen masyarakat. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios juga bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus juga membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia yaitu Mutia Hafid. Ya, dalam sambutannya, pemerintah juga mengangkat tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, sebagai pengingat mengenai pentingnya menjaga dan juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anggi.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam acara Request Lagu. Ada satu lagu persembahan dari Bung Operator kami ya, yaitu Rekan Sam, lagu dari Sansa Sulaiman dengan judul Kasih Slow yang sudah juga membuka perjumpaan kita. Oke, kembali kami hadir menyapa Anda di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Sudah ada Rekan Sam, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Request Lagu dan siapa ini?
1: Andis, Bung Yuda.
0: Dengan Bung Andis, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, Bung Yuda.
0: Jangan sampai lagi mengajar ini, tidak?
1: Baru pulang. Mau turun lagi habis salat ini, menguji lagi.
0: Iya, memang kalau dosen ini padat begitu ya.
1: Ya, orang mau selesai jadi.
0: Iya, dosen itu padat. Mau menguji lagi ya, kalau di dunia jadi penguji ya, tapi kalau di akhirat diuji begitu ya.
1: Di akhirat diuji pasti. Iya.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Ini kasih ya, Suara Hatiku.
0: Suara Hatiku ya.
1: Alhamdulillah, Suara Hatiku.
0: Oke, baik. Ini spesial lagunya buat siapa ini, silakan ini.
1: Buat Bung Jula dan Patronya, Insen, sama keluarga selalu.
0: Amin.
1: Buat keluarga. Rezekinya semakin banyak, hal berkah.
0: Amin, sama-sama ini.
1: Amin. Buat Bung Jol, Bung Chang, Bung Soyam, Bung Norman, Roman ya, Bung Angko, Bung Faiz. Mulai kemarin yang saya dengar ini Faiz. Andi di Batam. Bung Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Elin, Bunda Tiara, Mbak Alin, Mbak Rani, dan siapa lagi? Bung siapa lagi? Galo.
0: Iya.
1: Dan empat lainnya.
0: Oke. Baik.
1: Ya, Sari. Tiara Sari. Mutiara Sari, Sari dan sebagainya. Ya, selamat mendengarkan. Terima kasih Bung Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Request Lagu. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Andis ini sudah juga berpartisipasi bersama kami yang katanya ini lagi break aktivitas ya. Oke, langsung saja kita coba lagi menyapa ya. Di belakang Bung Andis ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang. Halo, Request Lagu. Halo. Halo, Request Lagu. Waduh, suaranya ini tidak ada ya. Mudah-mudahan bisa kembali di line telepon yang sama atau di line WhatsApp ya. Nah, Anda juga yang baru saja bersama kami ya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga atas kebersamaannya ini karena sudah memilih kami ya, RRI Bau-Bau, sebagai radio hiburan Anda di siang hari ini. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, langsung saja Rekan Sam. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Request Lagu. Halo. Oke, terputus lagi. Oke, kita break dulu ya. Kita coba hadirkan satu lagu persembahan dari Bung Andis ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Satu penelpon dulu ini. Kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, Request Lagu. Request Lagu. Halo? Request Lagu dan siapa ini?
2: Dengan Tegar.
0: Dengan Bung Tegar. Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sudah sarapan ini?
2: Sementara sarapan, makan ini.
0: Oh, sementara makan. Iya, memang paling asik ya. Itu makan sambil dengerin musik atau lagu begitu ya.
2: Ya.
0: Tapi saya harapkan tolong diperhatikan, jangan sampai handphone itu dikira sendok begitu ya. Jangan sampai nanti kembalikan begitu.
2: Masih makan ini.
0: Iya, jangan sampai handphonenya dikasih jadi sendok begitu ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Andra Respati.
0: Andra Respati, judulnya apa ini Andra ini?
2: Mahligai.
0: Aduh. Ah, nggak cocok kayaknya ini ya.
2: Iya.
0: Maligai, kenapa dengan lagu ini?
2: Ya, saya suka dan.
0: Suka saja ya?
2: Iya.
0: Nggak ada kenangan-kenangan begitu?
2: Ya, pokoknya saya suka penilaian Bang Yuda.
0: gitu ya. Jangan sampai ada kenangan-kenangan atau kendu-kendunya dulu ini. Ada kenangan dulunya begitu. Oke, lagunya sudah ada nih, langsung saja spesial.
2: Ya, pertama-tama untuk Bang Zuda bersama karakternya. Selamat siang, selamat menjalankan kegiatan sudah. Ada Bung Andis di Remoga, ada juga Bang Zul di Rajo, Mas Galung di Jawa Timur, Asis Surabaya, ada Bung Faiz di Purwokerto Songko, Bung Faiz di Bure, ada Alin di Kendari, ada Mbak Sari di Kalsel, Rari di Ternate, Tania di Paratiga, Haikal di Munda Barat, Ayu di Mazohi, Andi di Batam, Ucan di Betambari, Mbak Tiara di Kendari sana, Emil di Repo-Lepo, Purnama Sari di Torman, Yami di Gerontalo, Bang Angko di Lobo-Lobo, Bang Dewan di Sorong, Tiara Ode di Munda Barat, ada Bang Yus di Siompu, ada juga Bung Hanikin di Lamangga, Bung Roman di Lamangga, dan semua pendengar setia dari Bogor. Okay. Salam request lagu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu ya. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Tegar atau Bung Mela ya, sudah juga bersama kami. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di siang ini ya. Oke, kita break dulu rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Andra Resvati dan juga lagu dari Nikardila ya, dengan judul Suara Hatiku.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua di acara Request Lagu selepas dua lagu persembahan dari Bung Tegar dan juga lagu persembahan dari Bung Andis tadi ya. Oke, kembali kami coba menyapa di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Request Lagu.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, Request Lagu.
1: Request Lagu, backline-nya di mana?
0: Iya.
1: Backline-nya di mana? Request Lagu.
0: Iya, Request Lagu. Ini dengan siapa ini?
1: Oke, request Lagu dengan Bung Benijo di Manado.
0: Oh, dengan Bung Benijo di Manado. Bung Benijo sehat ya?
1: Alhamdulillah, siap walafiat. Dengan Bang siapa ini, Dan?
0: Bang Toib ini.
1: Bang Soit ya, salam kenal ya, Bang Soit ya.
0: Ini monitor kami lewat mana? Asal tembak-tembak saja nih.
1: RRI digital, cuma agak-agak kecil gitu.
0: Suara-suaranya begitu ya, agak kecil.
1: Iya.
0: Mungkin pengaruh jaringan kayaknya Bung Jo ya.
1: Jaringan mungkin perangkat jaringan di Manado tidak bagus ini mungkin ya. Ada lagu-lagu apa dan bang?
0: Lagunya ini mau pilih lagu bebas ini. Asalkan jangan lagu dangdut ya.
1: Oh, lagu dangdut.
0: Bukan. Lagunya ini lagu.
1: Lagu dangdut.
0: Lagu pop apa? Ini lagu pop. Bukan lagu dangdut.
1: Lagu pop.
0: Iya, dangdutnya itu. Kecuali acara pro dangdut.
1: Oh, lagu pop Indonesia kan.
0: Iya.
1: Ini Jo, ini kita coba dari Republik Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Hanya Ingin Kau Tahu ya?
1: Iya, judulnya penyanyinya Republik.
0: Spesial lagunya buat siapa nih, Bung Benny?
1: Oke, yang tugas tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Untuk rantai Bung Penyiar. Kita langsung menyapa yang pasti ada Ibu Farida di Kota Palu, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, ada Pak Andi di Batam juga, ada Bung Jul di Bau-Bau, ada Bung Ucan, terus ada Purnama Sarya di Mandar, Sulawesi Barat. Apa kabar, salam untuk keluarga, salam sehat. Ada Pak Widi Made ya di Tokyo, Jepang juga. Ada siapa lagi ya? Ada Cikuria di Jakarta, ada Bung Irman di Parigi Motong, ada Bung Badrun juga di sana. Buat penyiar yang tugas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bung Benny Jo ya di seputaran Sulut atau Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Ini sudah juga bersama kami nih. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon kita. Sudah ada rekan saya. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Request Lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Lagu dan siapa ini?
2: Dengan Bintang.
0: Dengan Bung Bintang Pratama di Sulteng ya.
2: Betul sekali.
0: Ini sehat ini?
2: Alhamdulillah. Seperti yang dulu, walafiat.
0: Masih seperti yang dulu. Cuacanya cerah di sana ya. Kemarin tidak? Kemarin cuacanya?
2: Kemarin hujan. Tadi aja pagi mendungan. Cuman sekarang sudah.
0: Berarti lagi santai-santai saja nih ya, Bung Bintang ya. Ini saya bilang lagi santai-santai malah ketawa ini ya.
2: Iya, lagi santai mau kemana ini, baru berhenti lagi hujannya.
0: Oke, jadi mau pilih lagu dari siapa?
2: Pokoknya tunggu ini, makan siang, jadi lagi pulang rumah.
0: Iya, saya kira tunggu ajal, tidak ya.
2: Lagi santai di rumah ini, tunggu makan siang.
0: Iya, saya kira tunggu ajal.
2: Iya, sekaligus.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari Ajay Taurus saja. Insan Tak Berharta.
0: Insan Tak Berharta?
2: Iya, Insan Tak Berharta dari Ajay Taurus.
0: Ajay Taurus ya, Ajay gitu ya.
2: Oke, salamnya buat semua aja ya, dirangkul aja.
0: Oke.
2: Buat Bang Yudha yang bertugas bersama operator sama bertugas ya. Oh ya, menjelang Idul Adha, menyeladin Nol Faizin ya Bang.
0: Iya, sama-sama.
2: Maaf lahir batin. Mau pilih buat semua kru juga. Oke, monggo dilanjut Bang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam request lagu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bintang Pratama ini sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga ya di siang hari ini ya. Oke, kita break lagi untuk mempersingkat kebersamaan kita ini rekan Sam, karena sudah ada dua lagu yang dipilih. Ada lagu dari Bung Bintang Pratama dan juga lagu dari Bung Benny Joe ya di seputaran Sulawesi Tengah.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wangso.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Request Lagu ya sudah masuk di sesi yang terakhir karena jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 11 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kembali kami coba menyapa ya. Selepas dua lagu persembahan tadi, ada lagu dari Bung Benny di Sulawesi Utara ya, dan juga lagu persembahan dari Bung Bintang Pratama di Sulawesi Tengah. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, request lagu Dinda Widayang Gantek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari Kamis.
0: Iya, ini Bunda ini kayak sudah pernah
1: lihat. Puasa Dinda Yuda.
0: Saya puasa. Iya.
1: Alhamdulillah, jangan kita bicara ke anu nih.
0: Maksudnya saya ini puasa.
1: Dinda bersama Pratoja. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semangat terus menjalankan aktivitasnya Dinda.
0: Amin. Terus
1: Lagu.
0: Saya kira masih mau didoakan begitu ya.
1: Apa itu Dinda?
0: Apa itu?
1: Oh, lagunya Wali, Tobat Masyarakat. Hari kami saya bertobat hari ini Dinda Yuda.
0: Eh, kenapa hanya untuk hari ini saja?
1: Iya, bertobat hari Kamis itu setiap apa yang kita lakukan itu kita bertobat terus.
0: Iya.
1: Kuasa berdiri Dinda Yuda.
0: Jangan hari Kamis saja, kalau bisa tiap hari.
1: Saya bisa gabung, saya bisa tembus Dinda Widaku yang ganteng anakku sayang, adikku sayang.
0: Ini Bunda Han ini kayak sudah pernah lihat saya saja nih ya.
1: Itu belum kita mati, kita bertobat memang nih.
0: Iya, bertobat memang begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah.
1: Kita jalankan ini dalam syariat agama Islam. Silaturahim itu utama yang jelas. Kalau kita disapa Dinda udah alhamdulillah. Kalau kita tidak sabar, biarkan sabar. Satu waktu akan kita sadar kembali ke jalan yang benar. Insya Allah kita diberi kekuatan kesehatan.
0: Iya. Kita harus sabar, kita harus maklumi namanya manusia itu pasti ada.
1: Tanamkan kesabaran.
0: Ada lupanya
1: kesabaran,
0: begitu.
1: Kesabaran, keikhlasan, ketulusan, ikhlas seterusnya hanya cuma kepada Allah.
0: Kalau tidak disapa, jangan berkecil hati begitu.
1: Iya.
0: Manusia juga lupa loh.
1: Iya, saya itu Dinda udah ini saya curah sedikit Dinda ya.
0: Okay.
1: Saya untuk saya tanamkan itu dalam hati iman saya itu niat saya cinta silaturahim. Kita silaturahim itu saling mendoakan sehat panjang umur. Setelah itu ya semangat terus. Begitu saya Dinda.
0: Iya.
1: Saya tidak mencintai dunia karena kita sudah tua.
0: Iya.
1: Yang kita cari muhasabah diri itu demi Allah.
0: Begitu.
1: Hanya semata-mata. Iya. Takwaan kita kepada Allah. Seperti itu saja Dinda.
0: Iya, begitu memang kalau sudah menjelang lansia ya.
1: Sudah nih, jangan nanti ada yang menggabung lagi. Kita terlalu banyak. Minta maaf, sahabat-sahabatku di udara. Adik-adik itu sudah saudara semua. Semangat terus ya selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita menyapa, tadi ada Pak Benny Jo ya. Gorontalo ya, Manado. Saya Benny Jo, saya kelahiran Gorontalo. Tapi saya tidak tahu kampungnya saya punya bapak almarhum itu. Yang penting kita bersahabat di sana, sehat selalu ya. Salam kenal dari Bunda Hani yang sudah pada gabung. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, panjang umur. Dan yang menyapa saya Bunda Hani, saya doakan sehat, bahagia, panjang umur. Dan
0: amin.
1: Semua saja ya, Dinda dari A sampai Z. Doa kita di hari Kamis, mudah-mudahan dijabat sama Allah SWT. Buat Dinda Yuda, semangat terus nih, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Hani ya, rekan Sam sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Lagunya sudah siap. Oke, kita coba menyapa satu penelpon lagi ya. Langsung saja di ujung line telepon kita nih. Halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali untuk kebersamaan kita juga untuk di sesi yang terakhir ya. Oke, satu penelpon lagi kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Request lagu.
2: Request lagu.
0: Oke, ini dengan siapa ini?
2: Oke. Andi di Batam.
0: Dengan Bung Andi di Batam masih adakah gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Sehat.
2: Wih, sehat sekali nih. Aduh. Bung sudah gimana?
0: Kami tidak senang kalau Bung Andi sehat gitu ya. Iya, kami maunya galau gitu. Jadi alhamdulillah sehat memang.
2: Lagunya Bung Zul apa semalam siksa kubur ya?
0: Iya, dia sudah mempersiapkan begitu. Dia sudah mempersiapkan lagu-lagunya begitu untuk merenung katanya.
2: Dan ada lagu lain sampai sisa kubur.
0: Iya. Oke, jadi lagi apa nih? Lagi santai-santai saja ya?
2: Lagi aktivitas, Bung Jo.
0: Lagi aktivitas. Batam cuma, ini, Batam cerah.
2: Cerah hari ini, cerah.
0: Cerah ya, oke.
2: Okay. Cerah sekali ya.
0: Berarti sama seperti Bung Andi nih. Bung Andi katanya lagi sehat, berarti cerah begitu ya?
2: Sehat, cerah, pokoknya serba...
0: Serba
2: anoktif semua lainnya.
0: Oh iya, moodnya lagi cuma baik.
2: Monitor-monitor, mm-hmm. Semoga gabung lah Bung Zulde monitor.
0: Iya.
2: Sempat-sempatkan gabung juga.
0: Saya sebenarnya tadi mau apa, reject begitu.
2: makanya sengaja saya pakai nomor ini supaya lihat, iya. Supaya tahu saya penelpon kan.
0: Bung Zul saja saya sudah blokir begitu, Bung Zul itu. Tanya saja Bung Zul.
2: Udah diblokir.
0: Saya sudah blacklist dia itu.
2: Bung Zul. Bung Zul itu banyak nomor, ada 3 nomor dia. Jadi kalau blok 1 masih ada 2 lagi.
0: Oh iya ya. Iya. Nanti saya akan black out.
2: Ada 3 nomor dia. Jadi kalau blok 1 dia ketawa aja, masih ada 2 kata Bung Zul.
0: Iya, jadi nomor 1-nya saya blacklist, nomor 2-nya saya black out, nomor 3-nya saya Black Brothers begitu.
2: Black Brother, lagu hari kiamat dia minta kan.
0: Oke, spesial lagunya belum ada ya. Belum. Iya, apa mau pilih juga ini hari kiamat?
2: Janganlah, saya lagu yang baik-baik aja karena cuaca lagi bagus.
0: Jadi yang baik-baik apa itu?
2: Iya, lagu pop kan nih. Anu aja, satukanlah hati kami berdua aja dari Pantai Pondang.
0: Oke, satukanlah hati kami berdua, Pantai Pondang.
2: Iya.
0: Nah, kalau bertiga bagaimana? Anda mau?
2: Nggak mau, berdua aja. Nanti bertiga repot nanti.
0: Iya, padahal lebih bagus itu kalau bertiga itu. Satu hati, tiga cinta bisa juga.
2: Kalau bisa... daripada 3 lebih 4 atau 5 jadi senang gitu. Kalau 3 urusannya repot gitu.
0: Iya, ribet begitu ya.
2: Kalau 4 atau 5 enak malah.
0: Iya, tapi manusia itu tidak ada yang adil loh begitu. Jadi ya cukup satu saja begitu.
2: Satu aja ya.
0: Iya.
2: Makanya cukup satu, satukan hati kan berdua
0: iya,
2: aja.
0: Iya, oke. Okay. Lagunya sudah ada ya rekan Sam ya. Oke, okay, sebelum kita lepas pelan-pelan. Silakan.
2: Sebelum diusir. Saya pertama buat Bung Zulda sama operator, semoga sehat selalu berdua, lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin, sama-sama.
2: Ya, terus ada Purnama Sulawesi Barat, semoga digabung juga. Mm-hmm. Ada Bung Ucan, Bung Zul, Bung Zul, terus diblokir sama Bung Zulda ini, tiga nomor nanti. Ya, ada Ucan, ada Rani. Ada Bunda Hanita yang lewat, ada Bunda Farida, ada Bunda Nur juga. Mm-hmm. Ada Bunda Farida dan semuanya aja Bung Zulda.
0: Oke, okay, baik.
2: Makasih Bung Zulda. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andi di Batam ini sudah juga menyapa kita. Nampaknya menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita di acara Rikis Lagu. Oke, kamera pada jemaah tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Request Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
2: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Ya. Dan minta para pembuatnya ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. asing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketutpurna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketutpurna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketutpurna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Sesungguhnya.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lagu Yamko Rabiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: kepala Umar. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan program acara Jazz Musik ya. Dan saat lagi Radio Bawa-Bawa akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti penyampaian warta berita daerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
3: Kita untuk menciptakan sapi yang asli, sehat, utuh, dan halal.
4: Begitu apresiasi, ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bawa-Bawa sebagai hargaan pasar murah.
2: Pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita di Warta Siang. Rumah pemotongan hewan Kendari melakukan berbagai persiapan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah dalam pelaksanaan pangan murah. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama dengan saya Yuda.

0: Rumah potong hewan Kendari melakukan berbagai persiapan guna memastikan proses pemotongan hewan kurban berjalan aman, lancar, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
1: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Kota Kendari mulai mematangkan berbagai persiapan. Langkah ini dilakukan guna memastikan proses pemotongan hewan kurban berjalan aman, lancar, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kepala RPH Kendari Marwan Paturusi mengungkapkan bahwa fokus utama persiapan saat ini meliputi aspek kebersihan serta fasilitas dan kesiapan tenaga juru sembelih halal atau juleha. Hal ini berkomitmen untuk menciptakan produk daging yang asuh, yakni asli, sehat, utuh, dan juga halal.
2: Persiapan kami menyambut Idul Adha ini, yang pertama kami lakukan itu kebersihan. Karena kami di sini, kita untuk menciptakan sapi yang asuh, asli, sehat, utuh, dan halal. Kemudian juga kami sudah siapkan yang namanya juleha, juru sembelih halal. Kemudian terkait dengan ruang produksi juga kami sudah membersihkan di dalam. Jadi insya Allah untuk ke depan nanti kami sudah siap untuk menampung baik dari masyarakat, perusahaan, maupun dari instansi.
1: Marwan Paturusi menambahkan, pada perayaan Idul Adha tahun ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah permintaan pemotongan hewan kurban di RPH Kendari, di mana tercatat sudah ada 35 ekor sapi dan 25 ekor kambing yang terdaftar untuk dipotong. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring semakin dekatnya hari raya yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Masyarakat, instansi, maupun perusahaan yang ingin menggunakan jasa pemotongan diimbau untuk segera melakukan pendaftaran demi kelancaran penjadwalan.
0: Gerakan pangan murah digelar di bau-bau tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng, hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
3: Ada beberapa komoditas hasil bawa pada hari itu, diantaranya beras SPHP 5 ton.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ada beberapa komoditas hasil dan bawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton, kemudian ada beras premium juga 2 ton, ada bawang merah, minyak goreng. Karena itu yang lagi agak langka juga sekarang di masyarakat.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
5: Begitu apresiasi ucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat menjelang lebaran seperti ini. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja, karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya, sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Teruskan lagi pemerintah Kota Bobo memberikan ucapan terima kasih yang terkasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
4: Dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Kapolda Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memetakan persoalan keamanan yang terjadi di Bumi Anoa. Mengenai hal tersebut, kembali rekan Laras Ayu Ningtyas menurunkan laporannya.
1: Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan fokus kerja awalnya sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara adalah mengevaluasi dan menganalisis kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Sulawesi Tenggara. Menurutnya hasil evaluasi tersebutlah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan kepolisian. Ia menyampaikan Polda Sultra akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani tindak kriminal maupun potensi gangguan keamanan lainnya di provinsi yang diberi julukan Bumi Anoa ini. Dengan pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan.
6: Tentunya nanti kami akan juga melihat evaluasi analisa terkait dengan kondisi Kamtibmas saat ini, apa saja yang sedang terjadi, sehingga itu menjadi bahan untuk acuan pelaksanaan tugas berikutnya. Dan kami juga mendapat informasi bahwa kondusivitas di Sulawesi Tenggara cukup baik, soliditas masyarakat juga baik, kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, stakeholder itu juga baik. Sehingga nanti mungkin ada beberapa langkah yang kita lakukan terkait dengan tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Tidak serta-merta melakukan penegakan hukum, tapi juga bagian daripada tugas kita dalam rangka tataran preventif dan preventif.
1: Brigjen Pol Himawan Bayu Aji juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memetakan persoalan keamanan. Menurutnya, pertukaran informasi dan pembahasan bersama antar instansi diperlukan agar solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Selain itu juga akan dilakukan mitigasi, edukasi, dan langkah pencegahan tindak kejahatan agar tercipta Kamtibmas di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: BPBD Kendari terus gencarkan edukasi terkait dengan pentingnya mengenali potensi bencana. Berikut laporan rekan Yuliana Linda.
7: Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kota Kendari, Rahmat Yunus, menghimbau masyarakat untuk lebih mengenali potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal masing-masing sebagai langkah awal mitigasi bencana. Menurut Rahmat Yunus, bencana banjir umumnya berpotensi terjadi di kawasan pemukiman yang berada di daerah rendah atau rawan genangan air. Sementara itu, gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi karena dapat terjadi kapan saja.
8: Ntar kalau untuk gempa bumi, itu memang bencana yang memang tidak bisa diprediksi. Ya, dia bisa terjadi kapan saja, seperti itu. Dan cara sederhana untuk mengetahui adalah melihat potensi yang terjadi atau melihat sekitar rumah kita. Apa sih potensi yang akan yang bencana yang ada di sekitar rumah kita? Yeah. Misalkan kalau rumah kita kerendahan, berarti banjir ya. Yeah. Yang dilakukan adalah usahakan untuk menyimpan barang-barang berharga itu berada di ketinggian seperti itu.
7: Dijelaskan, masyarakat perlu melakukan langkah antisipasi sederhana guna mengurangi risiko kerugian saat bencana terjadi. Salah satunya dengan menyimpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari genangan air ketika banjir melanda. Warga juga diminta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Rahmat Yunus mengingatkan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing demi keselamatan bersama.
0: Maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali terbang melayani rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang terpenuhi sebanyak 320 seat per hari. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
9: Minimum, ada minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah.
10: Maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali terbang melayani rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang terpenuhi sebanyak 320 seat per hari, masing-masing 160 penumpang dari Makassar ke Bau-Bau dan 160 penumpang dari Bau-Bau ke Makassar. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betu Ambari Bau-Bau, Fadli mengatakan, tiket penerbangan SAJ sudah mulai dijual melalui aplikasi daring maupun agen perjalanan. Pihak bandara berharap operasional maskapai ini dapat terus berlanjut. Menurut Fadli, maskapai menetapkan syarat minimum keterisian penumpang sekitar 320 seat per hari. Jika target tersebut tercapai, SAJ berpeluang kembali terbang reguler setiap hari di Kota Bau-Bau.
9: Minimum, ada minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu, akan terbang reguler ke Bau-Bau.
10: Fadli menjelaskan, kembalinya SAJ pada awal Juni diperkirakan berkaitan dengan momentum libur sekolah dan meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat. Kondisi itu diharapkan dapat mendorong keterisian kursi pesawat sesuai target maskapai. Pihak Bandara Betu Ambari juga terus melakukan promosi melalui media sosial dan berbagai kanal informasi agar masyarakat memanfaatkan layanan penerbangan SAJ. Dukungan pemerintah daerah juga diharapkan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai tersebut.
9: Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan. Supaya ini tetap SAJ tetap terbang melayani masyarakat Kepulauan Buton khususnya Kota Bau-Bau setiap hari.
10: Bandara Betu Ambari optimis syarat keterisian penumpang dapat terpenuhi karena berdasarkan tingginya okupansi penerbangan rute Bau-Bau Makassar yang saat ini dilayani maskapai lain. Menurut Fadli, penerbangan harian yang ada umumnya terisi penuh, bahkan mulai ditambah penerbangan ekstra. Fadli juga menegaskan hingga kini belum ada informasi dari pihak maskapai SAJ terkait penghentian operasional apabila target penumpang tidak tercapai. Saat ini tiket tetap tersedia dan bisa diakses masyarakat. Menurutnya kembali beroperasinya SAJ diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bau-Bau serta Kepulauan Buton. Tingginya mobilitas penumpang diyakini akan berdampak pada sektor perdagangan hingga pariwisata daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui sistem pendaftaran online dan informasi yang terus diperbaharui, BPVP Kendari berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses pelatihan kerja. Kembali Yuliana Linda menurunkan laporannya.
7: BPVP Kendari terus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan kerja melalui sistem pendaftaran online yang dapat diakses kapan saja. Program tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh memperoleh akses pelatihan keterampilan secara cepat dan praktis. Pengantar kerja BPVP Kendari, Sukriyani, mengatakan masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maupun aplikasi siap kerja yang tersedia di App Store dan Play Store.
11: Pendaftarannya sebagaimana bisa mendaftar di link kemnake.go.id ataupun bisa lewat aplikasi siap kerja yang bisa diunduh di App Store atau Play Store. Juga untuk informasinya yang lebih update, kami ada di Instagram, nama IG-nya itu adalah BPVP Kendari Official. Di situ kami membuat pengumuman secara update.
7: Menurutnya, sistem tersebut dibuat agar masyarakat lebih mudah mengikuti program pelatihan kerja sesuai kebutuhan dan minat masing-masing. Selain itu, BPVP Kendari turut memberikan panduan lengkap mengenai tata cara pendaftaran, mulai dari membuat akun, melengkapi profil, hingga memilih program pelatihan sesuai minat dan passion peserta.
0: Radio Republik Indonesia, RRI Kendari menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung TVRI Sulawesi Tenggara sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia tahun ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinergi penyebarluasan informasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Kepala RRI Kendari, Naufal Saupala, mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan TVRI dalam menyukseskan perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Bahkan menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi dapat diterima masyarakat secara luas, termasuk di daerah yang sulit dijangkau oleh media visual. Ia menegaskan bahwa RRI akan memaksimalkan seluruh platform siaran, baik radio maupun digital, untuk mendukung publikasi penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan dukungan RRI Kendari, diharapkan penyebaran informasi terkait Piala Dunia dapat semakin masif dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

demikianlah seluruh informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Rumah pemotongan hewan Kendari melakukan berbagai persiapan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah dalam pelaksanaan pangan murah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pro dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan saat ini Kota Bogor mulai mendung ya. Jangan hujan dulu ya. Kenapa? Karena kita masih punya aktivitas yang lain di luar ya. Semoga selesai sampai rumah baru deh hujan. Oke, sesaat lagi ada pro dangdut. Tetap dengarkan RRI Bau-Bau.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Ada Albert di ujung telepon yang sudah bergabung di sore ini. Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Albert, mau dengar lagu dangdut apa ini?
2: Dari situ saja dulu.
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
2: Buat semuanya, ucapannya selamat mendengarkan, selamat menyambut Lebaran Haji. Buat orang keraton, kalau lamaranku ditolak sama Putri Indonesia, sama Miss Universe.
0: Kenapa ditolak?
2: Karena uang lebaran itu tidak cukup 900 triliun US dollar sterling.
0: Cukup itu. Maka
2: saya akan menikah lagi dengan hantu gentayangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Albert. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Silakan dicoba kembali.

0: Oke, halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, silak dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Oke, Mbak Sari di Banjarmasin, mau dengar lagunya siapa ini Mbak Sari?
1: Mau dengar lagunya Rita Sugiarto, Manja.
0: Manja?
1: Iya.
0: Manja. Rita Sugiarto, saya carikan dulu. Silakan, ya, mamanya apa siapa ya. Ini?
1: Salamnya buat Mas Galung, Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Andi, Bang Jul, Bang Yunus, buatnya Bang Irman juga. Buat semuanya aja. Enggak, ya.
0: Halo, Mbak Sari.
1: Ya.
0: Oke, itu aja ya.
1: Iya, buat Mariska, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut dan dua kita.
0: Iya, Bang Tegar. Mau dengar lagunya siapa nih, Bang Tegar?
2: Dangdut Bakatobi.
0: Apa itu?
2: Luciana.
0: Kalam baby no, kok judulnya tuh?
2: Yuh.
0: Atau bukan itu judulnya?
2: Saya kira Luciana dia punya judul.
0: Bukan Kalam baby no. Oke, Mila, buat lagu itu silakan menyapa siapa ini?
2: Pertama-tama untuk Mbak Rizka bersama operatornya, selamat sore, selamat menjalankan tugasnya, semoga sukses selalu. Ada kerjaan baru lewat tadi Mbak Sari di Kalsel, ada juga Tania di Palatiga, ada Haikal di Mina Barat, Rani di Ternate, Ratna di Karya Baru, ada Alim di Kendari, Bung Peri Bure, Zo di Wajo, ada Mas Galung di Jawa Timur, Asis Surabaya. Ada juga Andi di Batam, ada Yuli di Palu, Ucan di Tambari, Andi Seorong Hoga, Mbak Kiara di Kendari, ada Mbak Purnama di Pol Mancana, Bunda Emel di Repo-Repo, Irman di Palagi Motong, di Bungur di Masangka, Bang Angko di Lobo-Lobo, ada juga Mbak Fir di Makassar, dan semua pendengar di Lobo-Lobo. Ada Bang Dewan di Sorong sana, dan semua pendengar di Lobo-Lobo. Salam ke Dangdut Dangdut kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, saya sudah punya dua lagu. Langsung saja kita hadirkan ya, tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, saya sudah di sesi kedua untuk Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Halo. Oke, halo Prodangdut.
1: Dangdut ada kita. Mariska.
0: Iya, Bang Andi. Silakan lagu dangdut apa nih, Bang?
1: Dangdut. Ya, Tresnawati.
0: Putus-putus suaranya, Bang.
1: Ije Tresnawati.
0: Iya, judulnya
1: Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Lagunya buat Mariska dan operatornya. Selamat tugas selalu. Bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Punya semakin banyak halal dan berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Sahabat Bung Jul, Bung Ega tadi, Bung Albas, Bung Ucang, Bung Roman, Bung Angko, Bung Ani di Batam, Bung apa nama Galuh, Mbak apa nama apa? Apa nih nah, pasangannya?
0: Oh, Mbak Sari.
1: Mbak Sari, Mustika Sari, Mbak Alin, Mbak Rani.
0: Kalau ya. Kalau Mbak Alin tahu pasangannya siapa?
1: Andi Lipat.
0: Bang Ucan.
1: Ucan tahu, maaf, maaf. Ya, oh, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Heni, Bunda Tiara. Dan semua benar bertambah kecuali salam Prodangdut dan Mariska. Terima kasih Mariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mariska.
0: Waalaikumsalam. Iya Mas Galong.
2: Iya, suaranya kecil banget Mariska suaramu.
0: Masa?
2: Oh gak ada. Kayaknya okay. Mau belum makan ya Mbak Rika.
0: Sudah dong, mau berapa kali makan sini.
2: Oh gitu ya.
0: Lagunya
2: tadi
0: siapa?
2: Lagunya Bola dari Ona Citra.
0: Bola?
2: Iya dari Ona Citra.
0: Oke okay, silakan mau menyapa siapa ini?
2: Ya lagunya ini saya spesialkan buat sayang pusari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga selalu bahagia, tetap tersenyum, sehat selalu. Yang baru turun juga selamat sore. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Abed, Bang Tegar, dan semua aja yang lagi mantau acara Mbak. Sabar Rizka. Buat yang siap, tetap semangat, semoga bahagia selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Sama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.
3: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Faiz. Bang Faiz, bagaimana ini Buton Tengah ini?
3: Di Buton Tengah, saya dari pagi sampai saya berbicara ini, alhamdulillah cerah panas, gerah berkeringatan.
0: Panas sekali, Di.
3: Tapi seperti biasanya, tetap ada hujan, mungkin nanti jam 4, tapi tetap ada dalam satu hari.
0: Satu hari itu, oke deh. Enaknya dengar lagunya siapa ini, panas-panasnya ini?
3: Lagu daripada Akben.
0: Judulnya?
3: Tabrak Lari.
0: Tabrak Lari. Ya. Eh, Minang ya?
3: Minang.
0: Oh, Rian Anasti.
3: Jangan-jangan itu anaknya itu, yang versi Asben saja, Asben yang original.
0: Tuh. Tabrak Lari, Asben. Oke. Silakan namanya apa siapa ini?
3: Buat Mariska yang lagi di meja tugas, semoga dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Buat adik Tanisa juga saya selalu ya, sudah tumbuh dewasa kayaknya nih adik Tanisa ini.
0: Iya.
3: Buat operator, siapa operator ini?
0: Bang Alam ini.
3: Buat Bang Alam operator di Balai Perangkat Siar, umur panjang saya selalu bersama keluarga. Buat abang kita di Lorohoga dari siapa? Bang Andis di Lorohoga ya. Alhamdulillah beliau masih umur panjang berkesehatan. Buat Bang Juli Wajo, buat Bang Ucan di Besombari, buat Bang Angku di Lowo-Lowo, buat Mas Galuh tadi di Jawa Timur tadinya, Mbak Alin, Bunda Hani, Bunda Tiara semua di Kendari, saya selalu semua bahagia. Buat Bung Indu di Jempu Barat, saya mamanya sampai terkecoh oleh Mbak Rizka.
0: Oke.
3: Okay. Oke, kepada Mbak Rizka yang dilanjut. Assalamualaikum, salam program Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu lama-lama ya, pendengar. langsung saja kita hadirkan.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wreford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: pasangin. Udah di mana aja, apapun alasannya, bisa refund after check-in cuma di tiket.com. Set laut aplikasi, langsung beres.
1: Ini baru aturable, ini baru tiket.
2: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik mendengar ya, kita di sesi ke berapa ini? Ketiga ya. Oke, saya sudah ada bergabung lagi di ujung telepon, ada Bu Nur di Mawasangka. Halo Prodangdut. Iya, oke Bu Nur, model lagunya siapa ini Bunda?
5: Lagunya dari Akadir, Menanti Kasih.
4: Menanti Kasih?
5: Iya.
4: Menanti Kasih. Saya carikan dulu, silakan menyapa siapa ini?
5: Lagunya untuk Arisa dengan Ananda Operator, untuk Adinda dengan Ananda semuanya. Terima kasih.
4: Halo.
5: Halo, baik.
4: Iya, baik. Halo. Baik, terima kasih ya Bu Nur ya. Tadi ada suaranya, terus hilang, terus ada lagi, tapi kedengaran jelas kok tadi nyapanya Bunda ya, terima kasih.

Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan kita ya, Rizka hadirkan dulu lagu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi menanti kasih dari Akadir.

Ini Dion, orang Jogja yang ingin mulai jualan online. Dion butuh nama domain. Tokobukudion.com. Sempurna. Tapi tunggu, Dion dari Bali juga lagi cari domain. Dion dari Jakarta juga. Siapa cepat dia dapat. Segera daftarkan nama domain impian sebelum diambil orang. Cari domain di hostinger.com/id sekarang.

0: Tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik.
0: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar RRI bau-bau ya. Sebelum kita cukupkan Pro Dangdut di sore ini. Assalamualaikum, sore kakak yang bertugas. Boleh dikat telepon? Oh boleh, boleh. Silakan telepon ya. Silakan. Sebelum Pro Dangdut saya tutup sampai di sini. Oke, untuk Anda juga yang saat ini adik-adik yang lagi karnaval ya. Tetap semangatnya, semoga karnavalnya hujan terus setelah karnaval selesai dan adik-adik sudah pada di rumah baru hujan ya. Karena menurut informasinya sih di sebelah sini udah pada hujan ya, sedangkan di bagian lapangan Merdeka itu masih mendung-mendung saja atau masih panas ya. Biarkan adik-adik jalan dulu. Cantik-cantik ya adik-adik kita. Sore ini ada yang berpakaian baju buton, baju adat. Ada juga yang pakai baju profesi ya. Oke, yang mau telepon silakan ya. Sebelum saya tutup 2 menit lagi untuk kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Oke, baik pendengar, halo.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut Rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang Zul, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Jidamir Harja, Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi, silakan menyapa siapa ini?
1: Pertama-tama untuk Mbak dan operator Singkat Keluarga. Ada Bung Ujang di Betambari, Bung Adi di Batam, kemudian Bung Widi di Tokyo sana, Bang Benjo di Manado, dan semua pendengar RRI.
0: Jaja Miharja toh?
1: Ya.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, semua pendengar RRI. Salam Pro dan Dangdut Rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Zul menjadi penelpon terakhir saya di sore ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka. Kita ditutup dengan lagunya Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kita ke Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Ada dari RRI Pekanbaru mengenai inovasi energi terbarukan investasi untuk kehidupan, RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Dalam Beranda Asta Cita Nasional, RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pura kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Sumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Oh, iya, iya. Tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya.

0: menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah, di antaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
1: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
2: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUE, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
2: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

revolusi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Kita yang akan datang.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar lebih ini ya. PSL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang, apa untuk Kota Bogor, itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah, apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya,
2: masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya
1: masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih, karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya, ekonomi tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik, karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.

0: NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air, kalau kita punya sungai bisa memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya ridere ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu na pangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
2: Iya ridari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru nguda iya rika bandang alamu dadunanya terambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Jayapura. Dalam program Beranda Astacita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
1: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
0: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan.

0: kearifan lokal Papua Pak Mir, gitu kan. Mir anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja, gitu kan. Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana, yuk kita buat, tadi itu kan kita, kemarin itu kita buat yang bahan bakar bensin. Kita buat lagi bahan bakar yang alternatif, gitu ya. Yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
0: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Ini kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
0: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
0: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja. Karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi. Rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5%-nya dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: Pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini konfor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru

0: dua kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
0: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kafina, kafina semua kita
3: goreng ini kali ini dua kali ini baru berapa?
2: Briket dengan batu briket
3: lama. Detail itu detail itu detail.
1: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh,
2: hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
3: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
2: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
3: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
2: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan

jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Skorwil Nusantara 4 untuk mengupdate informasi di Gema Sari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi.
3: Di pemerintahan kami ada saya Fatujur, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK.
4: Ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Baubau. Ada rekan kami di sana, Rizka Harlina. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum rekan Rizka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, bagaimana kabar sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik juga di sini. Bagaimana dengan Irna?
1: Alhamdulillah baik. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Baubau? Silakan rekan Rizka.
5: Baik, terima kasih Irna. Dari Kota Baubau, informasi yang kami turunkan mengenai gerakan pangan murah digelar di Baubau. Tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng, hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Berikut laporan Heru Mulku.
6: Ada produk komunitas yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Baubau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Baubau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Baubau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Baubau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
6: Ada produk komunitas yang kami bawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton. Kemudian ada beras premium 2 ton. Ada bawang merah, bawang putih, minyak goreng. Karena itu yang lagi jalan dan juga sekarang di masyarakat.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Baubau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
8: Begitu apresiasi kepada terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Baubau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat menjelang lebaran seperti ini ya. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pertamanya 3 hari. dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya, sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Teruskan lagi pemerintah Kota Bobo memberikan ucapan terima kasih apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
7: Dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Irna.
1: Dan kami Rizka Harlina dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Halo rekan Arfiani.
9: Halo, selamat sore.
1: Bagaimana kabar rekan Arfiani?
9: Alhamdulillah sehat. Toli-Toli gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, walaupun saat ini juga Toli-Toli lagi mendung ya. Tadi juga sudah diguyur hujan. Baik, ada informasi apa yang ada di RRI Bone? Silakan rekan Arfiani.
9: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
10: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
11: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami maka akan ada peningkatan ya buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejalan kaki. Itemnya mulai dari trustilnya, trustil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu. Karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
10: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
12: Saya melihat dari kuantitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama melihat, ya, kemudian harap penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya, donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada, agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
10: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
9: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Arfiani dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Mamuju, ada rekan Randy di sana. Halo rekan Randy.
13: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Randy, bagaimana kabar sore hari ini?
13: Alhamdulillah baik dan semuanya berjalan cukup baik juga hari ini.
1: Alhamdulillah, seperti apa informasi yang ada di RRI Mamuju? Silakan rekan Randy.
13: Baik, terima kasih untuk informasi dari Mamuju. Pendengar, pembukaan Mandar Culture Festival 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya khas Mandar. Project Director Festival Nur Fadila menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Mandar juga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
14: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Padilla mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Parromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi si muda. Nur Padilla menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
3: Untuk hari ini di pembukaan kami ada saya Fatujur, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Parromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
14: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Baik, itu informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Randy yang ada di RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Palu. Ada rekan kami di sana, Waode Rina Mustika maksud kami. Halo rekan Rina.
15: Halo Win, selamat sore.
1: Selamat sore, bagaimana kabar?
15: Luar biasa, alhamdulillah. Sama seperti Toli-Toli, kita kan satu apa
1: satu
15: ya,
1: langit.
15: Satu provinsi gitu ya. Sama okay. Juga mendung juga.
1: Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Palu, rekan Waode Rina, silakan.
15: Baik, terima kasih ya Wiwin dan pendengar. Untuk tahun ajaran baru di 2026-2027, penerimaan peserta didik baru ini akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Untuk mengetahui seperti apa informasinya, kita akan ikuti untuk wawancara reporter RRI Palu, Ikut Otwi Ranata, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara berikut ini.
16: Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
17: Ya, SPMB.
16: Ya, SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak,
17: ya.
16: Tentu ada terkait dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya Pak Rasman?
17: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sudah beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi.
16: Yeah.
17: Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
16: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini?
17: Ya, favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati.
16: Ya.
17: Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit.
16: Ya.
17: Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu, karena memang harus diakui ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
16: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritism ini, Pak.
17: Jadi favoritism school itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah ini banyak sekali sekolah swasta berkualitas, itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB. Karena dia diatur oleh yayasan, tapi semua sekolah negeri wajib mengikuti SPMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.
16: Ya.
17: Kenapa? Kalau swasta itu kan dia biaya diri sendiri, sehingga ketika dia menetapkan pembiayaan dan orang tua menganggap kualitasnya bagus, berapapun dia bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk sekolah-sekolah pemerintah, regulasi yang mengatur itu tidak boleh ada orang memandang favoritism school. Nah, tugas berat kita sekarang bagaimana pengelola satuan pendidikan termasuk pemerintah membuat kualitas sekolah pemerintah itu sama kualitasnya, sehingga suatu saat akan hilang image favoritism school itu, hilang kesan favoritism school, karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
16: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam memilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB tahun ini?
17: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main.
16: Yeah.
17: Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasanya dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu, tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah sehingga cara sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
16: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada istilah legend, Pak Dasmanya.
17: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada ketep lece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi ketep lece kepada kadis, kadis meneruskan kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat ketep lece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya. Karena tidak bisa kita tutup mata, inilah berbaju inilah membuat ketep lece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ.
16: Ya.
17: Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota ketep lecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira seperti itu.
16: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Ya.
15: Demikian Win untuk wawancara reporter Ketut Wiranata bersama dengan pengamat pendidikan Dasman Lamasiara. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Wa Ode Rina dari RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, setelah kita dengarkan informasi dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Makassar. Ada rekan kami di sana, Dwi Kartika. Halo rekan Dwi Kartika.
18: Halo rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Apa kabar rekan Dwi Kartika? Alhamdulillah. Seperti apa informasi di RRI Makassar? Silakan, rekan Dwi Kartika.
18: Baik, dari RRI Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisuti.
19: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin menjelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTM, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
4: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
19: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
18: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Irna di RRI Tolito.
1: Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Tolitoli. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli bersama Sentra Nipotowe Kementerian Sosial Republik Indonesia pagi tadi di Aula Dinas Sosial Tolitoli menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, dan juga pemerlu layanan anak yang ada di daerah ini. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Saudara, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan pagi tadi menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, ODIF, serta pemerlu layanan anak yang ada di Kabupaten Tolitoli. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, alat menjahit, pakaian sekolah, hingga bantuan sembako. Wakil Bupati dalam arahannya di hadapan para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nipotowe yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat di Tolitoli, khususnya anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meningkatkan semangat, serta membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.
21: Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bersyukur, kita bersyukur berterima kasih kepada Ibu Ketua Sentra, Bapak KTU, karena dari 3 provinsi yang dia urus, yang dia kasih bantuan, salah satunya Tolitoli coba. Begitu banyak ini, dia bisa kasih bantuan ke Mamuju kah, ke Sulbar kah, ke Poso kah, ke Buol, tapi dia pilih kasih bantuan ke Tolitoli. Makanya berterima kasih sama Pak KTU, ya. Dan saya minta bantuan ini dimanfaatkan baik-baik. Apalagi tadi beliau sampaikan ada bantuan untuk saudara-saudara kita disabilitas.
20: Sementara itu KTU Sentra Nipotowe Palu, Saktian Pamuji Sadewancara RRI mengungkapkan, untuk Sentra Nipotowe, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Palu, ada sejumlah provinsi yang dilayani. Di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, serta Kepulauan Taliabu, di mana data penerima bantuan sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing dinas sosial kabupaten, termasuk Kabupaten Tolitoli yang dihimpun dan dilaksanakan asesmen serta diverifikasi untuk mengetahui dan mendapatkan kebutuhan masyarakat penerima, di mana penerima bantuan atensi berasal dari keluarga desil 1 sampai dengan desil 5.
22: Insya Allah setiap tahun, Pak. Tapi kalau untuk atensi ini kan biasanya satu kali, jadi nanti kita bisa bergantian dengan yang lain. Jadi tidak akan setiap tahun, setahun ini sudah dapat satu orang tersebut, nanti tahun besok dapat lagi itu. Hari ini yang diserahkan bantuan nutrisi, ada alat bantu, kursi roda, tongkat truk, dan berbagai sebagainya. Lalu ada juga kewirausahaan untuk beberapa orang.
20: Menyinggung soal kabupaten penerima bantuan di tahun 2026 ini, KTU Sentra Nipotowe ini mengatakan untuk tahun 2026 pihaknya telah melakukan asesmen di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di mana tahun ini Kabupaten Toli-Toli menjadi sasaran penerima bantuan tersebut dengan lama asesmen yakni kurang lebih 3 minggu dengan pengajuan real dari dinas sosial masing-masing kabupaten.
1: Baik pendengar, dan tentunya setelah kita dengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan kami di sana, Yuda. Halo rekan Yuda.
2: Ya, selamat sore bersama saya Jihan Benazir untuk di sore hari ini.
1: Baik. Mohon maaf ya. Rekan Jihan.
2: Apa-apa nih. Terima kasih rekan Irna, saya akan langsung membagikan informasinya.
1: Baik, silakan.
2: Ya, dari RRI Kendari pendengar dan juga pemirsa, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI Sultra juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun ini. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
6: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestrial, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya Kepala RRI Kendari, Naufal Sahupala, melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
8: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar Bola Gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
6: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, kita lanjut lagi ke informasi sapi kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dari pelaku usaha peternakan di Kabupaten Toli-Toli dan juga di Kabupaten Buol. Laporan Alfiansa.
23: Baik, terima kasih rekan penyiar. Baik, saudara. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut disambut positif oleh pemerintah daerah maupun para pelaku usaha peternakan karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sektor peternakan di daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Kabupaten Toli-Toli Herman Majid kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden. Menurutnya bantuan tersebut merupakan penghargaan bagi para peternak lokal yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas ternak mereka. Herman mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap peternak daerah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi. Ia juga mengimbau para pelaku usaha peternakan agar tetap semangat dalam merawat dan meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki.
5: Itu merupakan penghargaan dan penghormatan Pak Presiden terhadap pelaku usaha peternakan. Nah, inilah kita merasa bangga karena Pak Presiden walaupun di tengah kesibukan, dia juga masih melirik pelaku-pelaku usaha peternakan, sehingga kami menghimbau kepada seluruh kelompok pelaku usaha peternakan agar tetap semangat melaksanakan kegiatan penggemukan sapi ini. Karena saya lihat semakin tahun, semakin hari ini sapi ini semakin mahal. Dan ini tahun ini saja ini kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap sapi kurban. Itu berarti bahwa merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi, sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Tulung, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten.
23: Sementara itu di Kabupaten Buol, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Buol, Rusmin kepada RRI mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Buol juga menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas ternak dari Kabupaten Buol dinilai mampu memenuhi standar sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Untuk tahun ini, sapi yang terpilih berasal dari Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, dengan bobot mencapai 916 kg. Rusmin menilai terpilihnya sapi asal Kabupaten Buol tersebut menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi masyarakat peternak agar terus meningkatkan kualitas pemeliharaan ternak mereka.
7: Pemerintah Kabupaten Buol 2 tahun terakhir ini sudah mendapatkan 2 kali ya, tahun kemarin itu dengan bobot 800 kilo. Di tahun ini bobot yang sudah kami kir itu 916 kilo. Itu dengan sapi ras Simental, itu yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Ada daya dorong peternak untuk berkompetisi untuk mendapatkan tahun berikutnya lagi. Gimana bisa saya mendapatkan ini? Karena nilai jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Jadi kami dari Kabupaten Buol berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas perhatiannya.
23: Bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Toli-Toli dan Buol diharapkan menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas ternak, sehingga semakin banyak sapi lokal yang mampu bersaing dan terpilih sebagai hewan kurban Presiden pada tahun-tahun mendatang. Dan itu dia yang bisa saya laporkan. Saya Alfiansah, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Alfiansa RRI Toli-Toli. Pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari Alfiansa RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan kami di sana, Novian. Halo, rekan Novian.
11: Ya, halo, selamat sore rekan Wirna.
1: Selamat sore. Seperti apa informasi yang ada di RRI Ampana? Silakan.
11: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature ini terkait dengan Sekolah Rakyat yang menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, sekolah rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, sekolah rakyat terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran sekolah rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di sekolah rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi sekolah rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di sekolah rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan sekolah rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, sekolah rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di sekolah rakyat terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin beta di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Baik, demikian feature dari RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

0: Baik, selamat malam pendengar ya. Kami cukupkan musik bernuansa religi di malam hari ini. Kembali bersama kami tentunya dengan lagu-lagu pilihan kami ya. Nah, ini sempat juga ramai di media sosial informasi Sabtu ini ya pendengar, mengenai sarden ya. Siapa yang di rumah suka makan sarden? Jadi sarden ini mulai ramai lagi dibahas di mana namanya, di media sosial ya, karena sarden kalengan ini sering mendapat cap sebagai makanan tidak sehat karena dianggap termasuk ultra processed food atau UPF. Ternyata tidak semua makanan kaleng otomatis masuk kategori makanan ultra proses ya. Menurut sejumlah jurnal kesehatan dan gizi, ultra proses food ini merupakan produk formulasi industri yang dibuat dari bahan-bahan hasil ekstraksi makanan seperti lemak, pati, dan juga gula ya. Produk ini umumnya mengandung sedikit, bahkan kadang tanpa bahan utuh ya, serta ditambah berbagai zat adiktif seperti perisa, pewarna, pemanis, hingga emulsifier. Lalu apakah makanan kalengan sudah pasti termasuk dalam makanan UPF? Nah, ini dalam dunia gizi, klarifikasi makanan olahan sendiri masih sering mengacu pada sistem NOVA yang dikembangkan peneliti Brazil. Sistem ini membagi makanan menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat pengolahan. Mengutip studi ilmiah Definitions of Ultra Processed Food Beyond NOVA, makanan UPF ini, UPF ya, umumnya memiliki formulasi industri yang kompleks, mengandung bahan zat adiktif dan menggunakan bahan yang jarang dipakai dalam dapur rumah tangga. NOVA 1, makanan segar atau minim proses, ini mencakup makanan alami, belum banyak diproses seperti buah, sayur, telur, susu, ikan, segar, dan juga kacang-kacangan. Lalu NOVA 2, bahan masak, yang dimana ini merupakan pemberi rasa seperti gula, garam, mentega, dan juga minyak. NOVA 3 ini proses food atau makanan olahan sederhana, dimana makanan dalam kelompok ini dibuat dengan tambahan garam, gula, atau minyak untuk memperpanjang daya simpan atau meningkatkan rasa. Contohnya ikan kalengan sederhana, keju, acar, roti tradisional. Terus ada NOVA 4 ya, ini adalah ultra processed food atau UPF, yang dimana produk formulasi industri yang umumnya mengandung banyak bahan tambahan seperti perisa, pewarna, pemanis, emulsifier, hingga zat adiktif lainnya. Contohnya ya, soda, snack kemasan, mie instan tertentu, nugget, hingga makanan siap saji. Nah, masalahnya biasanya bukan pada kalengnya ya, tapi ada kadar natrium yang tinggi, gula tambahan, atau terlalu banyak zat adiktif dalam produk tersebut. Artinya sarden kalengan sederhana masih berbeda dengan makanan ultra proses seperti soda, sosis industri, atau frozen ready meals yang umumnya memiliki formulasi industri lebih kompleks dan banyak bahan tambahan yang ada di dalamnya.
1: FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Hai pendengar ya, hampir pukul 7 ya malam waktu Indonesia Tengah. Maka berakhir juga Rizka menemani kebersamaan Anda di malam hari ini. Ada rekan saya Ria yang akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pukul 24 ya. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga yang Rizka hadirkan sejak tadi tentu bisa menambah pengetahuan Anda ya, dan juga tentunya bermanfaat untuk Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya,

besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Ya banyak Pania, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya Era di Bau-Bau di malam ini. Dan beberapa teman lagu pilihan kami sudah menemani kebersamaan Anda ya. Dan saat ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjulak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Dan kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Makanya untuk penjualan
7: perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka anak kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retelin satu-satu, indukan ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai,
12: lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner Kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalui lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli. Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, sama-sama. Pak, ini tadi itu sama itulah anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu Pak, apa namanya? Kita berangkat lagi, Pak.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lufiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dhani menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON, itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marsiano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Rabdul Itululi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, masih di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasi yang tadi bisa memperbarui informasi Anda juga. Dan di malam ini pendengar, kita akan hadirkan untuk mimbar agama Islam. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun anda berada, mengawali tausiah ini, izinkan kami mengajak pendengar sekalian untuk kembali membuka sebuah surah, surah yang mungkin sudah lama tidak kita baca dengan penuh perenungan, yaitu surah Al-Ma'un. Surah yang terdiri dari 7 ayat ini memiliki pesan yang sangat dalam dan menohok nurani. Surah ini bisa kita jadikan ukuran dasar untuk menilai apakah keberagamaan kita hari ini sudah benar, tidak ada masalah, ataukah sebaliknya rusak alias amburadul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang berguna. Pendengar sekalian, mufassir menjelaskan bahwa surah Al-Ma'un ini mengungkap 4 tanda orang yang keberagamaannya rusak, juga amburadul. Orang dengan ciri-ciri ini, meskipun tampak beragama, tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Lalu apa saja 4 tanda tersebut? Yang pertama, bakhil al-bukhlu. Kadzalikal ladzi yaduqul yatim, menghardik anak yatim. Wala yahu.

Seseorang yang enggan berbagi nikmat dan kebahagiaan mustahil merasakan bahagia, sebab kebahagiaan tidak tumbuh dari menumpuk, melainkan dari memberi. Lihatlah kehidupan Rasulullah, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Mereka semua adalah manusia-manusia yang hidupnya tenang dan bahagia, bukan karena kekayaan yang berlimpah, tapi karena selama hidupnya mereka membahagiakan orang lain. Karena itu, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita peduli kepada anak yatim? Sudahkah kita berbagi dengan fakir dan miskin? Sudahkah kita hadir bagi mereka yang lemah dan menderita? Ketahuilah pendengar sekalian, kebahagiaan tidak selalu lahir dari diri kita sendiri. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kebahagiaan kita melalui orang lain. Dan ketika kita meringankan beban mereka, saat itulah Allah meringankan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'id khairaka tas'ad." Bahagiakanlah orang lain, niscaya engkau akan bahagia. Suatu ketika orang bijak ditanya, "Man as'adun nas?" Siapakah orang yang paling bahagia? Orang bijak itu menjawab, "Man as'adan nas?" Orang yang paling bahagia yaitu orang yang membahagiakan orang lain. Demikianlah para ulama mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak kebaikan yang kita tebarkan kepada sesama. John Izzo, seorang psikolog, menyatakan bahwa kebahagiaan terletak pada makna hidup, the meaning of life. Seberapa besar makna dan manfaat yang kita hadirkan, yang kita berikan kepada orang lain, semakin banyak kebaikan, semakin banyak manfaat yang kita tebarkan, semakin besar pula kebahagiaan yang kita rasakan. Kesimpulan serupa juga disampaikan oleh Marin Williamson dalam bukunya berjudul The Law of the Fine of Compensation. Ia menegaskan bahwa cinta dan kesediaan berbagi kebahagiaan, love and sharing of happiness, adalah kunci untuk kita meraih kebahagiaan sejati. Sementara kita, pendengar sekalian, kita kadang terlalu sibuk, kita terlalu fokus mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak yang kita miliki, seberapa aman posisi kita, dan seberapa nyaman hidup kita. Padahal tanpa disadari, cara pandang inilah yang justru membuat hati kita kosong dan gelisah. Kita lupa sabda Rasulullah yang mulia. Beliau bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Paling baiknya manusia, paling bahagianya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadis ini menegaskan bahwa nilai hidup seseorang sekaligus kebahagiaannya ditentukan oleh manfaat yang ia berikan, bukan oleh apa yang ia kumpulkan. Harta, jabatan, dan kehormatan akan berkurang nilainya jika tidak menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Lalu mengapa kita ini sering enggan berbagi manfaat? Mengapa kita lebih mudah menutup pintu daripada membukanya? Mengapa kita kadang merasa senang saat orang lain menderita kesulitan? Apakah kita mau berbahagia di atas penderitaan orang lain? Padahal, pendengar sekalian, Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu hadir ketika kita memudahkan urusan orang lain, bukan mempersulitnya. Ketika kita meringankan beban sesama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan langkah hidup kita. Ketika kita menolong orang lain keluar dari kesulitannya, Allah akan menolong kita keluar dari kegelisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesulitannya pada hari kiamat. Maka marilah kita bercermin, apakah keberadaan kita membawa ketenangan atau justru menambah luka? Apakah tangan kita ini ringan menolong atau berat berbagi? Pendengar sekalian, ada sebuah buku yang sangat menggugah

berjudul Hal Khasaral Alam Bimautik, sebuah buku yang mengandung pertanyaan yang menusuk nurani. Apakah alam ini akan merasa rugi dengan kematian kita, kematian Anda? Pertanyaan ini mengajak kita merenung dengan jujur. Apakah kehadiran kita selama hidup ini benar-benar memberi arti? Sehingga ketika kita meninggal, meninggalkan dunia ini merasa kehilangan. Berapa banyak orang yang akan merasa rugi dengan kematian kita? Berapa banyak orang yang akan mendoakan kita? Atau karena udzubillah justru banyak yang merasa lega, yang merasa bahagia dengan kematian kita. Sebab orang yang merasa kehilangan akan mendoakan. Dan doa-doa itu sebanding dengan seberapa besar manfaat kebaikan yang pernah kita berikan. Semakin luas kebaikan yang kita tebarkan, semakin banyak pula doa yang mengalir setelah kita tiada. Karena itu pendengar sekalian, keberadaan kita di dunia ini harus menghadirkan manfaat yang nyata. Jadilah manusia yang dirindukan kehadirannya dan diratapi kepergiannya. Jangan pernah bakhil, jangan pernah kikir dalam hidup. Bakhil harta, bakhil waktu, bakhil tenaga, apalagi bakhil kebaikan. Sebab hidup yang bernilai bukan diukur dari berapa lama kita hidup, tapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Kedua, tarikus sholah, yaitu orang yang memutus ikatan spiritualnya dengan Allah. Orang yang enggan dan meninggalkan sholat. Orang semacam ini, pendengar sekalian, menunjukkan keberagamaan yang kacau, dan karena itu sulit menemukan kebahagiaan dalam hidup. Ketika seseorang tidak lagi sholat, ia sesungguhnya tak lagi menyapa Tuhannya. Dan ketika hubungan dengan Allah terputus, hidupnya perlahan akan dipenuhi oleh urusan dunia semata. Ia akan sibuk mengejar dunia, menggantungkan harapan, rasa aman, dan kebahagiaannya kepada manusia, harta, dan keadaan. Padahal, siapapun yang bersandar selain kepada Allah, pasti akan menderita. Manusia bisa mengecewakan, harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh. Tidak ada sandaran yang benar-benar kokoh selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Quran surat Thoha ayat 124. Sebaliknya, pendengar sekalian, hanya orang yang menjaga hubungan dengan Allah, yang hatinya tertambat kepadanya, yang akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka sholat bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi tali penghubung kebahagiaan. Selama sholat masih dijaga, harapan masih terikat kepada Allah, dan selama hati bersandar kepada Allah, kebahagiaan sejati akan selalu menemukan jalannya. Ketiga, riya, yaitu orang yang menjadikan pujian manusia sebagai orientasi hidup, sehingga kehilangan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah psikologi, sikap ini disebut dengan megalomania. Orang yang terjangkit megalomania ini condong agar segala sesuatu harus berpusat pada dirinya. Ia ingin selalu dipuji, disanjung, dan diperhatikan, sementara orang lain dianggap tidak penting. Orang yang riya adalah orang yang tidak akan pernah bahagia. Potensi kebahagiaan yang Allah tanamkan dalam dirinya seakan tercabut. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan sejati hanya lahir dari hati yang ikhlas dan tulus kepada Allah, bukan dari tepuk tangan manusia. Orang yang hidupnya mengejar pujian akan selalu gelisah. Saat dipuji, ia senang sesaat. Namun ketika tidak dipuji, ia kecewa, sakit hati, bahkan marah. Hidupnya terombang-ambing oleh penilaian manusia, dan hatinya tak pernah benar-benar tenang.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka selama amal masih dicampuri riya, pendengar sekalian, ketenangan tidak akan pernah hadir. Sebab hati yang bergantung pada pujian manusia akan selalu rapuh, sedangkan hati yang ikhlas karena Allah akan selalu kuat dan bahagia. Yang keempat, man'ul aun, yaitu enggan memberi bantuan, tidak mau berbagi, bahkan untuk kebaikan-kebaikan kecil sekalipun ia merasa berat mengulurkan tangan, berat berbagi waktu, tenaga, apalagi harta. Orang dengan sifat ini menunjukkan keberagamaan yang kering, hatinya tertutup dari empati. Padahal Islam mengajarkan bahwa iman selalu melahirkan kepedulian. Karena itu, orang yang enggan menolong sesama sulit merasakan kebahagiaan. Hidupnya sempit, jiwanya gelisah, karena kebaikan yang ditahan hanya akan mengisalkan hati. Pendengar sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengecam sifat ini dalam surah Al-Ma'un, wa yamna'un al-ma'un, dan mereka enggan memberikan bantuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Berbagi itulah yang melapangkan hidup, dan menolong sesama adalah jalan tercepat menuju kebahagiaan. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah, menariknya setelah surah Al-Ma'un yang menjelaskan tanda-tanda orang yang bermasalah dalam keberagamaannya, Allah langsung menghadirkan surah Al-Kautsar. Inilah yang dalam Lataiful Quran disebut sebagai salah satu keunikan dan keindahan Al-Quran. Posisi surah Al-Kautsar setelah surah Al-Ma'un bukanlah kebetulan, melainkan mengandung munasabah, kesesuaian, dan keterkaitan makna yang sangat dalam. Apa yang membuat hubungan ini begitu menarik? Pertama, Al-Bukhlu, tentang Al-Bukhlu, sifat bakhil. Dalam surah Al-Ma'un digambarkan bahwa orang yang enggan memberi dan menolak bantuan, jawaban atas sifat bakhil itu hadir dalam surah Al-Kautsar melalui firman Allah, inna a'toinaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmat itu diberikan kepada Rasulullah, sosok yang sama sekali tidak bakhil, tidak kikir, bahkan menjadi teladan tertinggi dalam kedermawanan. Seolah Allah menegaskan kebakhilan dibalas dengan keteladanan dan kemurahan. Kedua, tentang tarkus sholat, meninggalkan sholat. Surah Al-Ma'un mengecam orang yang lalai terhadap sholatnya. Maka surah Al-Kautsar menjawabnya dengan perintah tegas, fasolli, maka dirikanlah sholat. Ini adalah penegasan bahwa solusi dari kelalaian spiritual adalah kembali menegakkan sholat dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, tentang riya. Dalam surah Al-Ma'un, sholat yang dilakukan dengan riya menjadi ciri keberagamaan yang bermasalah, keberagamaan yang kosong. Jawabannya datang dalam surah Al-Kautsar, li rabbika, karena Tuhanmu. Artinya, semua ibadah harus murni ditujukan hanya kepada Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia. Dan yang keempat, tentang enggan memberi bantuan dan sedekah. Surah Al-Ma'un mencela orang yang menolak ataupun memberi pertolongan kecil sekalipun. Maka surah Al-Kautsar menutup dengan perintah, wanhar, berkorbanlah, sebuah ajakan untuk berbagi, berkorban dan peduli kepada sesama sebagai bukti keimanan yang nyata.
Dari sini kita belajar bahwa surah Al-Kautsar adalah jawaban Allah atas penyakit-penyakit keberagamaan yang diungkap dalam surah Al-Ma'un. Yang satu mengungkap masalah, yang lainnya menawarkan solusi. Dari bakhil menuju syukur, dari lalai menuju sholat, dari riya menuju ikhlas, dan dari kikir menuju pengorbanan. Pendengar RRI Bawa yang dirahmati Allah, ingin hidup bahagia, maka perbaikilah keberagamaan kita, karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi dari lurusnya hubungan kita dengan Allah dan baiknya hubungan kita dengan sesama. Lalu bagaimana cara memperbaiki keberagaman itu? Pertama, jangan bakhil. Berbagilah kebahagiaan dengan orang lain. Harta yang dibagi tidak akan berkurang, justru akan membersihkan jiwa dan melapangkan hati. Kedua, ikatan diri dengan Allah bernama sholat harus dijaga. Ketiga, lirabbika, jauhi sikap riya. Kita harus ikhlas dalam hidup. Orang yang tidak ikhlas akan selalu kecewa. Dan yang terakhir, wanhar, berkorbanlah. Keberagamaan yang benar selalu melahirkan pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan. Tanpa pengorbanan, iman hanya berhenti pada ucapan. Kalau keempat ini benar-benar kita lakukan, maka berlakulah kesimpulan surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang membenci, memusuhi, atau menyakiti kita karena kebaikan, tak perlu kita balas dengan keburukan. Jangan dilawan dengan amarah, biarkan Allah yang membela. Sebab pada akhirnya bukan yang baik yang akan hancur, tetapi orang yang memusuhi kebaikan itulah yang akan hancur dengan sendirinya. Maka dari itu marilah kita memperbaiki keberagaman kita agar hidup menjadi lebih bahagia dan bermakna. Jadilah hamba yang ringan tangan dalam berbagi, istiqomah dalam sholat, lurus niat dalam setiap amal, dan ikhlas dalam berkorban. Jika keberagaman kita sudah benar, kita tak perlu sibuk membalas kebencian, tak perlu resah menghadapi permusuhan, karena Allah sendiri yang akan mencukupi dan membela kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan Al-Kautsar, hati yang lapang, iman yang kuat, amal yang ikhlas, dan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Inilah jalan bahagia yang diajarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pendengar sekalian, tausiah ini membawa manfaat, membawa barokah bagi kita semua. Wal'afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, semoga Anda masih terus dengarkan kami Rani Bau-Bau dan juga tadi kita sudah ikuti mimbar agama Islamnya. Dan di ruang dengar Anda saat ini nantinya juga kami akan hadirkan untuk podcast RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: lokal atau apa, ya udah kita harus berdayakan teman-teman kita.
1: Budgetnya dari mana?
0: Ada dari. Nah, yang bikin sedih adalah kalau misalnya kita udah kelar, mereka udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Kita dulu teringat masa lalu ya.
1: Iya.
0: Tahu nggak kenapa kita bikin layar benteng dan

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat datang di podcast RRI Bau-Bau. Pendengar dan pemirsa RRI, balik lagi di podcast untuk edisi kali ini. Kita pastinya akan bercerita tentang kisah-kisah dari pengalaman yang menarik dari narasumber kita. Dan untuk edisi kali ini, yaitu kedatangan tamu dari Seribu Benteng Production. Hai, Kak Andi dan juga Kak Peti. Ya, ini kali keberapa kita ketemu ya?
1: Saya kali kedua.
0: Oh iya, kali kedua. Kak Peti kali kedua juga sih.
2: Ya, ya.
0: Oh iya, iya, iya. Tapi ini podcast podcast pertama untuk Kak Peti ya. Kalau Kak Andi, kita udah pernah ketemu juga. Dan bicara juga soal film.
1: Masih ada hubungannya dengan film.
0: Iya, ya, pokoknya ini adalah sutradara dan juga direktur Seribu Benteng yang pastinya udah dikenal sih sama sinias-sinias lokal ya. Oke deh, kita mau tahu nih soal kegiatan yang lagi dilaksanakan ataupun juga dilakukan oleh Seribu Benteng Production, itu namanya Layar Benteng. Nah, jadi Layar Benteng ini tuh kayak kita bilangnya apa ya? Layar tancap keliling nih kayaknya ya. Saya dulu pernah dengar, bukan pernah dengar, bahkan pernah dapat pengalaman layar tancap keliling itu. Tapi masih udah lama sih, kayaknya waktu masih SD.
1: Masih kecil ya?
0: Iya, masih kecil. Dan then di 2026 ada lagi layar tancap keliling. Ini benar-benar suatu pengalaman yang sepertinya buat kita kayak dejavu deh, kayaknya pernah gitu, pernah dulu deh kayak gini ya. Tapi ini memang ide yang menarik sih, soalnya kan kalau film itu kita biasanya ya paling di YouTube ya, kalau untuk karya-karya lokal. Tapi ini sekarang kita tonton langsung, ada layar tancapnya gitu. Tapi sebelum kita mengulik soal cerita Layar Benteng ini, kita mungkin pengen tahu dulu nih soal Seribu Benteng Production dari Kak Andi sebagai direkturnya, and then Kak Peti sebagai wakil direkturnya ya. Kak Andi dulu deh, bisa cerita nih soal Seribu Benteng Production ini, mulai dari namanya, kenapa Seribu Benteng, terus awal terbentuknya rumah produksi ini.
1: Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya Seribu Benteng itu awalnya dari kami komunitas film dokumenter pada saat itu. Saya, Peti, kemudian ada beberapa teman lagi. Kita suka ngumpul, kemudian kita suka pernah bikin screening film. Kemudian kita produksi bareng. Pada saat itu kita belum punya PH ya. Yeah. Kita belum punya production house. Jadi kita coba-coba ikut yang namanya Festival Film Wakatobi pada saat itu.
0: Okay.
1: Itu kalau nggak salah 2012, kalau nggak benar ya.
0: 2012. Lama juga sih.
1: Iya, kita coba ikut festival. Nggak taunya dapat juara 3 ya pada saat itu. Ya, nah dari situ saya bilang sama Peti, kayaknya kita nggak boleh seperti ini terus.
0: Yeah.
1: Kita harus ada lembaga yang menaungi kita. Pikiran saya pada saat itu kita bikin komunitasnya dulu. Karena memang di Sulawesi Tenggara itu tidak ada komunitas film.
0: Yeah.
1: Ya, mungkin ada tapi cuma kalangan di kampus. Di luar itu tidak ada. Jadi saya bilang sama Peti, ayo coba kita pikirkan. Ya itu bermula di Pantai Kamalia pada saat itu ya. Pas sudah menang, kita sudah punya duit nih. Kita coba bikin satu lembaga, setidaknya nih bisa menaungi kami. Kami tidak muluk-muluk sih pada saat itu. Yang penting ada lembaga, kita bisa kumpul. Kalau misalnya ada proyek kan bikin film, kita coba kerja film. Pas Peti bilang, coba deh kayaknya bagus kalau Seribu Benteng. Ah, udah itu saja.
0: Langsung bungkus.
1: Ya, sebenarnya belum ada nama. Belum ada nama dan kita belum kepikiran ini mau kayak gimana ke depannya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian pada saat itu proyek pertama kami malah kita ke Papua ya, Pet. Kita ke Papua Barat. Kita
0: Barat.
1: Ya, coba ikut tender, ada tender film di sana, di dokumenter. PT dihubungi sama temannya lagi, temannya kenal di Facebook pada saat itu.
0: Oh iya.
1: Jaman Facebook ya. Kita coba ikut tender, ternyata kita menang di sana. Akhirnya ini kayak kok kita semakin serius, Pet, ini.
0: Iya.
1: Kita urusin semuanya, berkas-berkas apa semuanya, berkas perusahaan. Ya udah jadilah Seribu Benteng Production. Sebenarnya tujuan kami pada saat itu adalah di Bau-Bau itu belum ada production house. EO mungkin sudah ada, tapi production house itu belum ada di kota Bau-Bau. Dan tujuan kami adalah kami mengumpulkan teman-teman yang punya bakat untuk ayo gabung bersama kami. Dan alhamdulillah dari 2012, 2013 Seribu Benteng ya?
0: 2013
1: Akta. Iya, ya, Akta. Ya, 2013 dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap survive.
0: Wih, keren. Berarti dari awal memang barengan KPT terus?
1: Iya, sebenarnya ya, kayak, kita.
0: Aduh.
1: Iya. Kami anak radio sebenarnya.
0: Oh iya iya iya. Saya KPT juga.
1: Iya, dia penyiar di Ozone Radio, saya penyiar di Radio Lawiro pada saat itu. Okay. Jadi kita dipertemukan pelatihan yang digelar sama KPI. Dan akhirnya karena kita satu daerah, kita sering ngobrol, sering kalau ada ide kita coba rembukan, ini bisa. Ternyata dia punya proyek, kan pernah kerja di Sintesa pada saat itu ya. Dia bilang, ini saya mau bikin film dokumenter, mari kita garap. Kayak gitu.
0: Sama-sama belajar waktu itu.
1: Sama-sama belajar mulai dari nol dan alhamdulillah sampai sekarang.
0: Sekarang udah berapa komunitasnya? Maksudnya anggotanya?
1: Anggota itu kita rata-rata freelance sih sebenarnya.
2: Kalau ada proyek baru hire ini untuk teman-teman yang bekerja.
0: Berarti kayak siapa mau gabung nih? Ikut.
1: Itu per proyekan sih sebenarnya. Kalau misalnya pas lagi ada proyekan. Ini kita ada proyekan ini, ada film, ayo siapa? Ya kita cabut-cabut, misalnya dari, kayak kita butuh kameramen, kita ngambil dari Makassar, kadang kita ambil dari Jakarta. Sesuai dengan kebutuhan kita sih sebenarnya seperti apa. Kalau budgetnya lagi gede, kita ngambil betul-betul equipment, peralatan, dan bahkan sampai tenaganya kita ngambil dari Jakarta. Tapi kalau misalnya untuk skala lokal atau apa, ya udah kita harus berdayakan teman-teman kita.
0: Budgetnya dari mana?
1: Ada dari kerja sama pemerintah, kerja sama perusahaan, dan sampai sekarang ya, kalau di kemarin kita ke, ya mainnya kita di kerja sama dengan pemerintah provinsi, kemudian kita ke pemerintah kabupaten kota juga yang mau bermitra bersama kami.
0: Mereka rata-rata mintanya apa sih, yang dokumenter atau ada drama-drama gitu juga?
2: Kalau seperti dinas itu biasanya kayak profile. Profil kayak pariwisata, berarti profil pariwisata.
0: Ya.
1: Terkadang juga kayak kadang udah saya mau bikin film ini di zaman masih Pak Wali Kotanya Pak Munian, saya itu banyak sekali, kita ada 4 kali atau 5 filmnya.
0: Ya.
1: Kita jadi saya mau buat film ini, udah kita buat skenarionya, kemudian kita persentase ke Ibu Munian saya pada saat itu, karena ada PKK kan, sebenarnya lebih mau bikin untuk sosialisasi pada saat itu. Ya karena kita presentasi dan masuk akal ya, selaku produser dia membiayai kita kerja kayak gitu.
0: Oke. Terus biasanya ide-idenya itu memang identik dari daerah kah atau gimana?
1: Karena biasanya requestannya dari daerah lokal, jadi kita coba apa ya, ceritanya itu lebih ke arifan lokal, karena sebenarnya kita setiap kali mau produksi kita mau tahu dulu target penonton kita apa. Target penonton kita kalau misalnya ini tayangnya di YouTube, kita coba buat yang misalnya yang ada kedaerahan, pakai apa dialek kita, ya itu lebih mendekatkan kita sebagai ke penonton sih. Nah itu biasa juga penontonnya juga terap kayak gitu. Kalau misalnya targetnya lebih nasional ya kita angkat lagi levelnya kayak gitu.
0: Berarti emang idenya tuh mereka yang tentukan terlebih dahulu gitu, ceritanya nanti dikembangkan oleh Seribu Benteng Production gitu.
1: Kita biasa ini ya, tawarkan beberapa ide.
0: Tapi emang yang lebih menarik kalau menurut Kak Andi Kapeti, emang daerah itu mencuri perhatian gitu.
1: Sebenarnya sih kayak gini ya, masih banyak hal yang kita bisa eksplor. Saya suka bilang sama Peti, Pet, ini masih banyak nih yang kita bisa eksplor di daerah ini. Kita ada ide ini. Saya biasa bilang, saya lempar sama Peti, Pet, ini kita ada. Ini kayak acara tradisi budaya, kalau misalnya kita cuma lihat misalnya tradisi nih. Kalau misalnya orang cuma ikut kayak kemarin Pet ya, Pekandiana namanya dulu. Kalau misalnya kita cuma lihat itu sebagai satu tradisi saja, ya udah kelar, nanti tunggu lagi tahun depan baru ada. Tapi bagaimana kita sebagai pekerja kreatif untuk memikirkan ini bisa kita angkat jadi audiovisual, dokumenter. Kita harus cari narasumbernya, kita harus cari kira-kira apa nyambung nggak apa yang diomongin sama narasumber, kemudian yang diobrolin gambar yang kita tampilkan yang kayak gitu. Karena ada beberapa juga yang teman-teman coba buat film dokumenter tapi nggak sinkron antara apa yang diomongin sama narasumber dan apa yang ditayangin gitu loh.
0: By the way, dari tadi kayaknya saya bisa melihat terlalu banyak ide di kepala Kak Andi. Yang dari 2012 sampai 2026 bersama Kak Andi nih, Kak Peti, gimana sih caranya? Apakah Kak Peti juga cukup kewalahan menghadapi ide-ide yang banyak ini?
2: Kewalahan ya lumayan. Tapi sebenarnya emang dari sebelum berdirinya Seribu Benteng itu, kami tuh sudah suka budaya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena sama-sama saya juga dulu mantan wartawan.
0: Iya.
2: Sukanya itu saya malah dulu digelari sama teman-teman kantor itu wartawan budaya. Oh, karena paling
0: karena
2: suka meliputan budaya.
0: Budaya.
2: Jadi kami itu biasa ke luar kota, acara adat, mengikuti acara adat, entah naik motor atau naik mobil sewa yang bersama orang-orang banyak atau naik motor, itu motor yang jauh sampai ke Lasalimu itu hanya untuk kami liputan budaya yang seberapa sih maksudnya kalau dari hasil ini. Tapi kami senang untuk melihat hal-hal unik tentang budayanya dari Buton itu sendiri.
0: Tapi di tengah gempuran tema-tema yang sekarang lebih modern gitu ya, anak-anak muda sekarang kayaknya udah mulai meninggalkan budaya dan tradisi daerah nih. Terus kan namanya Seribu Benteng udah pasti ya kayaknya ini jadi kekuatannya emang di identik daerah gitu. Bagaimana supaya bisa tetap menarik perhatian mereka? Seribu Benteng punya apa gitu?
1: Itu dia tadi. Apa ya? Jadi kami harus riset.
0: Emang tantangan juga kayaknya.
1: Tantangan ya, sih sebenarnya ya. Tantangan. Karena sama yang kami buat itu yang masih agak itu agak modern adalah film Bullying ya terakhir ya.
0: Oh iya.
1: Nah, Bullying itu jadi bercerita tentang seorang anak yang dirundung di rumah juga mendapat kekerasan dari bapaknya kayak gitu. Nah, itu agak universal ceritanya. Yeah. Karena kita tidak terlalu gambarkan itu ke daerahan tapi nah,
2: lebih ke Gen Z.
1: Iya. Tapi
0: emang tradisi ya.
1: Tapi ternyata ternyata setelah kami upload pada saat itu di YouTube, penontonnya lebih dari hampir 100.000 ya.
2: Iya. Itu yang lebih kita harus kembali melihat ke anak-anak muda zaman sekarang sekarang masalah kejiwaan yang selalu bertentangan dengan orang tua mungkin yang di dalam gambaran itu orang tua milenial bertemu dengan Gen Z. Dan juga kan sekarang lagi marak-maraknya kayak bullying. Itu di dalam film itu sangat-sangat jelas dan menurut itu salah satu film yang cukup memuaskan untuk kita. Karena itu sangat-sangat anak muda.
1: Tantangan terberatnya adalah ketika buat film tidak sesuai dengan target penonton. Ada beberapa. Jadi kayak misalnya nih ada tawaran, bisa gak kalian bikin film? Kemudian saya pengennya kayak gini, saya kasih ide lagi sama biasa sama klien kan, coba ini target penonton kita adalah kita mau menyisir anak muda. Nah kita harus cari dulu nih apa yang disukai sama anak muda, apa yang biasa mereka lakukan, baru kita buat filmnya seperti itu. Karena kadang kalau kita ngikutin, misalnya saya mau buat film, klien harus begini. Kalau misalnya kita yang ikutin mau dari mereka, kadang filmnya kayak itu hampa sekali gak? Banyak film. Ada beberapa film.
0: Emang ada yang pokoknya titik ini harus
1: Tapi sepintar-pintarnya ya kita rembukan lagi tim kreatif yang ada di dalam. Saya bilang kayaknya kita harus sampaikan lagi nih ke kliennya. Kalau modelnya kayak gini, ini pasti sedikit penontonnya dan targetnya kan kalian mau sosialisasi, jadikan ini film sebagai apa sosialisasi atau untuk edukasi itu tidak akan sampai. Dan alhamdulillahnya juga klien bisa mengerti tentang itu dan ya semuanya bisa dibicarakan sih. Dan setelah tahap akhirnya mereka, wah ternyata memang bagus seperti ini ya.
0: Nah untuk karya yang udah diproduksi kan ini ada dokumenter sama terus ada drama juga kan, kisah-kisah gitu. Kalau dari dibandingin nih dari keduanya, yang lebih menguras energi? Ini yang dokumentering atau justru yang drama ini?
1: Sebenarnya kalau dibilang dari menguras energi itu adalah film fiksi. Karena kita melibatkan banyak tim di situ, yeah. Belum lagi berurusan sama talent, berurusan itu banyak lini, ada make up, kemudian ada apalagi wardrobe,
2: banyak yang dilibatkan.
1: Pokoknya banyak sekali. Saya bahkan pernah terlibat dalam produksi besar kayak film Komang, kemudian Jodoh Tiga Bujang. Saya terlibat langsung untuk ngurusin talent pada saat itu. Emang itu. Tapi kalau misalnya dibilang juga dokumenter itu santai juga tidak. Karena terakhir saya produksi film Pindokoa, itu yang kerja sama dengan Indonesiana TV, itu sangat-sangat menguras tenaga. Karena kenapa? Kita melibatkan sama anak-anak. Nah, biasanya produksi yang ada anak-anaknya itu juga mempunyai tantangan tersendiri. Yeah. Sama Cahaya Untuk Nur. Nah, pada saat scene-nya si Nur kecil, itu Runi, anaknya Peti. Nah, pas syuting, gimana? Sudah hafal naskahnya? Sudah di mobil itu lagi senang. Pas sudah depan kamera kayak gini, dia langsung diam, nangis tiba-tiba.
2: Tidak mau dilihat teman.
1: Saya langsung bilang, kamu pergi di ruangan sebelah, saya bilang, biar saya yang hadapi sama ini. Jadi setelah dia pergi di ruang sebelah, nah akhirnya dia mau. Itu pun dipaksa dulu nangis sampai 3 kali.
0: Sampai take-nya berkali-kali
1: bisa. Biasanya kalau bisa sama anak. Sama itu yang waktu kita di itu ya, waktu kami produksi Pindokoa. Mereka anak kampung di sana, di Anak Bahari.
2: Anak lokal. Bahasa Indonesianya tidak lancar. Oh,
1: tidak terlalu lancar. Dan bahasa daerah karena kami bingung kadang kan. Itu dokumenter sebenarnya itu bisa kita produksi. Dokumenter itu minimal 2 hari itu udah kelar, atau 3 hari itu kita produksi udah kelar. Tapi ini kita betul-betul ekstra, kita menunggu mereka jam istirahat, harus benar-benar istirahat. Misalnya kita ada scene 1 atau scene 2, nah 1 hari itu kita bisa ngambil 2 scene yang melibatkan anak-anak. Kalau misalnya sudah waktunya istirahat, sudah kita main lagi sama mereka, ular naga panjang apa punya, kasih kelereng apa semua. Kalau misalnya sudah okay, ya sudah. Tapi terkadang juga gini, okay, dia okay, mari kita syuting ya, okay. Tiba-tiba 1 menit kemudian, saya mau pulang. Nah itu juga kayak kita butuh tenaga ekstra.
0: Perlu di ini tidak sogok gitu.
2: Sogok. Biasanya mainan. Jadi sebelum syuting itu kalau ke lokasi yang kita tahu akan melibatkan anak-anak itu bawa mainan atau cemilan.
1: Kelereng.
2: Iya, kelereng.
1: Buat 3 kantung kelereng. Iya. Anak-anak di sana kan suka main kelereng kan lagi musim apa?
0: Mereka kalau permainan tradisional masih musim di sana ya.
2: Masih. Karena jaringan juga ada, cuman orang tua tidak punya untuk nonton secara langsung, jadi masih main laut, main kelereng. Masih.
0: Oke. Terus kalau Kak Peti sama Kak Andi melihat nih ketertarikan dari anak-anak muda khususnya di Kota Bau-Bau di dunia persineasan ini ya, itu gimana? Cukup tinggi kah menilai? Karena kamu udah lama kan dari 2012 sampai sekarang tuh melihat perkembangannya gimana?
1: Ini adalah PR yang sangat berat bagi saya. Maksudnya saya sudah sampai di tahap nasional, pernah terlibat di produksi PH besar dari Jakarta 3 kali ya. Kemudian saya kadang ini ya, banyak sebenarnya potensi-potensi yang ada di daerah kayak gitu. Nah, yang bikin sedih adalah kalau misalnya kita udah kelar, mereka udah nggak bisa buat apa-apa lagi.
0: Maksudnya?
1: Kayak gini. Mereka anak-anak muda sekarang itu, Gen Z sekarang itu, mereka lebih cenderung untuk lebih menikmati. Tapi mereka mau pengen terlibat langsung untuk proses produksi, proses kreatif itu tidak ada. Mereka lebih suka bikin TikTok, bikin konten,
2: streaming sekarang.
1: Streaming yang sekarang apa, joget-joget apa itu kan kayak ya udah mereka habiskan masanya di situ. Nah, kalau berbicara masalah film kan kita harus bukan cuman masalah di tenaga misalnya kamera dan lain-lain. Itu yang paling susah sekarang itu adalah kami itu cari talent. Kami cari talent sampai beberapa kali kita produksi, kita buat casting, kita kadang nggak dapat sama sekali. Akhirnya kita ngambil dari luar.
2: Mungkin untuk juga talent. Karena Bobo belum punya sanggar.
1: Itu dia.
2: Itu.
0: Iya sih.
2: Belum punya sanggar, jadi ketertarikan untuk casting itu hanya karena mau-mau saja ikut-ikutan. Jadi untuk yang betul-betul menyukai dunia acting itu secara pure itu belum.
1: Contohnya kemarin beberapa tahun lalu ada lomba FLS 2N dulu yang digelar oleh Kementerian Pendidikan. Itu lomba seni. Ada satu kategori adalah lomba film pendek. Nah, kalau bukan SMA 3 yang wakili nasional, pasti Alia. Dan itu saya adalah pelatih dari mereka. Kalau bukan Alia, SMA 3. Alia pernah juara nasional pada saat itu. Kemudian SMA 3 terakhir mereka wakili provinsi tahun lalu di tingkat nasional. Nah, akhirnya saya harus putar juga otak nih ke dinas pariwisata. Saya bilang ada program gak untuk pengembangan SDM? Ini ada ini pelatihan, bisa gak buat pelatihan untuk film pendek? Makanya beberapa tahun terakhir trennya sudah mulai ada yang ngikut.
0: Kalau sebelumnya itu emang dari pihak sekolahnya kurang tertarik atau gimana?
1: Mereka pikir gini juga, dukungan dari sekolah sih sebenarnya ya. Kadang mereka, anak-anak ini kadang mereka mau mereka mau produksi, mereka mau buat film. Tapi kalau untuk lomba kadang mereka tidak ditunjang dengan biaya sih. Itu yang sangat, karena kita produksi itu membutuhkan banyak biaya ya. Kalau misalnya sekolah tidak punya kamera, masa pakai handphone? Jadi harus sewa.
0: Iya.
1: Tidak punya lighting.
0: Ya, minjem ya, harus sewa ya.
1: Untungan. Jadi kita sama Peti, kita sebenarnya di Seribu Benteng itu kita sediakan alat-alat ini. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang mereka, kita mau produksi film nih, ya udah kalian datang aja sewa. Okay. Itupun kita sampaikan ke untuk anak sekolah, kita kasih mereka harga yang pas ya, supaya mereka bisa produksi, karena target kita itu sih sebenarnya. Yang paling parah lagi kemarin festival ya, tahun lalu ya, festival film ya, sedikit sekali produksi. Kalau bukan studio kurang piknik, paling kemarin ini yang submit untuk di layar yang festival yang kami bikin ini, bukan festival ya, apa, layar tancap ini, itu banyak kan film dari luar. Tapi kita masih memberikan ruang kepada orang-orang yang ada di daerah, di lokal, supaya mereka bisa mengirimkan filmnya ke kami dan kita putar, dan itu supaya bisa dinonton sama masyarakat. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, nanti kita bakal lanjut lagi untuk kebersamaan kita di podcast Hari Bau-Bau. Mungkin kita pengen tahu nih soal layar benteng. Saya lihat di sosmednya nih kayaknya rame betul.
1: Di luar ekspektasi sih sebenarnya.
0: Luar biasa loh, apalagi yang di situ, yang di Bahari.
1: Di Benteng Keraton dan di Bahari itu pecah hampir 1000. Di Benteng Keraton 1000 penontonnya.
0: Wow.
1: Di Bahari ya juga kurang lebih 1000 juga yang datang.
0: Wow. Yaps, kita bakal ngomongin soal ini nih, layar benteng. Layar tancap ya. Dulu waktu masih kecil saya inget tuh kalau udah kan biasanya kalau ada layar tancap itu kan diumumin kan keliling kampung. Bentar malam nanti di balai desa ada layar tancap datang gitu. Saya lupa dulu apakah kita bayar 1.000-2.000 rupiah apa gimana, apa gratis, saya lupa sih ya. Tapi emang itu adalah pengalaman yang sangat-sangat menggembirakan ketika mendengar, wah ada layar tancap yang udah kumpul satu kampung gitu ya. Dan kemarin pas layar benteng hadir di Benteng Keraton Buton tuh, waduh kayaknya luar biasa sih saya lihat postingannya. And then di lapangan gimana? Pecah juga di sana?
1: Sangat sih. Jadi sebenarnya gini, keresahannya adalah pada saat layar benteng pertama ya, titik pertama ya, ini kira-kira banyak gak penontonnya ya?
0: Oh, sempat ada lalu.
1: Sempat. Gitu kan? Karena tahu sendiri kan, kalau pada saat tahun lalu itu kita ada festival film Benteng Wolio, itu banyak titik penontonnya. Yeah. Jadi memang itu rame Benteng Keraton. Saya pikiranku, ini mudah-mudahan rame. Nah, karena ini kita fokuskan di satu titik, jadi penontonnya lebih kelihatan, gitu kayak ya, gitu kan. Nah, jadi kayak ada di luar ekspektasi sih, penontonnya membludak. Undangan kita cuma 50 ya. Kita undangan 50. Tapi penonton,
0: undangan buat kemana?
1: Ke komunitas-komunitas, sanggar, sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Malah mereka nggak dapat kursi. Karena, ya itu dia.
2: Cuma di tempat di masyarakat.
1: Sama juga di Bahari, juga penontonnya rame, banyak yang sembunyi-sembunyi untuk nonton. Yang di lapangan itu cuma sedikit yang kelihatan, tapi belum yang mereka duduk di bawah pohon, di apa, semua mereka kan. Layar kita kan gede ya, 3x4 itu lumayan gede sih sebenarnya layarnya. Belum lagi didukung sama proyektor yang kualitasnya lumayan bagus, kalau menurut saya. Jadi apa ya, kesampaian sih sebenarnya target kita, target audiens, dan untuk edukasi dan hiburan kepada masyarakat itu tuh tersampaikan.
3: Emang ekspektasinya berapa? Seberapa? Ya, ratusan?
2: Kalau paling di luar kota pastinya itu ekspektasinya agak lumayan tinggi dibanding yang di dalam kota. Ya, karena kan kita tahu lagi di dalam kota seberapa sih orang mau nonton.
3: Iya kan?
2: Nah, ternyata alhamdulillahnya banyak, dan masih banyak orang-orang di sekitar masyarakat juga komunitas tertarik ya.
1: Ternyata begini, masih banyak ternyata yang belum injak bioskop. Warga bau-bau kita yang tercinta ini.
3: Ini apa? Pas interaksi sama masyarakat.
1: Interaksi sama mereka, dan memang kita coba melakukan audiens, dan kita riset ternyata memang masyarakat di bawah itu banyak yang belum nonton bioskop. Nah, target kami adalah bagaimana mereka bisa menikmati hiburan walaupun bukan film layar lebar ya, tapi mereka bisa menikmati hal tersebut kayak gitu. Oh, dan juga ini kan di bau-bau ini makanya banyak yang tidak mau produksi film karena mereka bingung. Ini film kita nanti kita akan tayangin di mana? Iya, makanya layar benteng itu kita buat kayak gitu sebenarnya untuk memberikan wadah kepada para sinias-sinias lokal agar karya mereka itu bisa dinonton. Kan gini, kita buat film itu sebenarnya apa? Untuk kita sendiri yang nikmati atau untuk penonton?
3: Penonton.
1: Nah, itu dia. Ternyata setelah kita putar, ini yang makanya yang bikin saya sangat terkejut sama teman-teman. Gila, ini film lokal tiga-tiganya ya, dokumenter, fiksi, tapi ternyata betul-betul penontonnya ramai sekali.
3: Oh ya, kemarin apa aja yang ditayangin?
1: Di Benteng Keraton itu ada film dokumenter Baruga, kemudian ada film fiksi Kabanti Bula Malino, dan kemudian ada film Bola Pinoama. Bola Pinoama juga ya lumayan sih ya, penontonnya juga agak banyak ya, karena
3: ini di timing yang berbeda-beda.
1: Satu titik, jadi kita langsung memutarkan 3 film.
3: Oke.
1: Kemudian yang di Bahari itu ada film dokumenter Sabang Kasarupe, kemudian juga ada film fiksi Anak Tinggal. Kemudian ada juga film yang kami produksi 2024 di sana melibatkan anak di Bahari, film layar anak itu yang saya bilang tadi, Pindokoa. Jadi itu benar-benar mereka sangat menikmati sih. Apalagi kita balut dengan kemarin Cinecamp. Jadi camping sambil nonton film. Ada suasana dan nuansa berbeda sih ketika mereka, kalau di bioskop ini kita masuk bayar tiket ini, kita sambil baring-baring sambil kita nonton dari tenda kita kayak gitu.
3: AC-nya dingin, kalau sini kayak di
2: sepoi-sepoi.
3: Lokasinya di pantai kan ya?
1: Di Pantai Lagunci. Iya,
3: Pantai Lagunci. Oke, itu salah satu destinasi wisata juga di sana kan?
1: Iya, betul sekali.
3: Terus kalau KPTI sendiri gimana nih? Karena kan kemarin katanya pernah jadi penyiar, terus juga sekarang ya, dari 2012 sampai sekarang gitu ya, masih menggeluti film untuk jadi hobi. By the way, ini apakah bakal cita-cita ataupun juga target atau impian dari Seribu Benteng Production ini, ya nanti juga penasaran sih, pengen tahu apa gitu ke depannya. Karena kan dari 2012, sekarang 2026 udah berapa tahun nih? Lumayan juga sih ya.
2: Iya, sudah berapa? Sudah 10 tahun lebih.
3: Kalau kurang matematika lagi.
2: 10 tahun lebih.
3: 10 tahun lebih kan?
2: Iya, 13 tahun.
3: Tapi KPT itu menjalaninya dengan dengan enjoy dan...
2: Iya, karena
3: dan
2: mungkin...
3: Maksudnya, tidak, maksudnya kayak merasa kayaknya tidak membuat saya berkembang kak, atau ada mungkin ada ada perasaan-perasaan di mana titik justru, rendahnya gitu,
2: justru berkembangnya itu karena bertemu dengan banyak orang.
3: Oh ya,
2: bertemu banyak orang, saling belajar, ketemu orang yang lain, apakah dia lebih mahir atau mungkin dia kuliah yang di bidang itu, saat dia menjelaskan kita bisa saling, oh ternyata begini, ternyata begitu. Nah kalau Seribu Benteng itu sendiri adalah hobi yang kami buat menjadi pekerjaan. Di mana kalau film itu justru saya lebih menikmati pekerjaan kalau lagi di lapangan. Kayak menyenangkan begitu daripada dalam ruangan sebenarnya. Semuanya menyenang, semuanya itu punya apa? Masing-masing punya hal yang berbeda, tapi menurut saya kalau di lapangan itu apapun itu menyenangkan. Ketemu masyarakat walaupun tetap kayak cobaannya banyak juga.
3: Itu dia kan. Pernah tidak sih
2: tantangan-tantangan
3: kayak jadi stop aja gitu, aduh bubar atau gimana.
2: Ada
3: gitu.
2: Kayak waktu itu kayak ceritanya tiba-tiba harus diubah yang kayak
3: begitu.
2: Iya
3: pernah.
1: Film bullying.
3: Aduh.
1: Iya, film bullying.
3: Seberapa pusing kak itu?
1: Sangat pusing. Kita udah selesai produksi. Tiba-tiba klien pas lihat itu kan ceritanya sebenarnya dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan gantung di, dengan coba mengganti diri. Nah, udah kelar filmnya, udah kita bungkus. Tiba-tiba setelah di psikolog di apa namanya DP3A nonton, ini nggak boleh nih cerita kayak gini. Jangan sampai ini jadi ketrigger orang-orang. Kalau misalnya kita gantung diri, ini kita masih bisa diselamatkan kan gitu ceritanya sebenarnya. Akhirnya apa? Untung pemain saya belum berangkat.
3: Belum berangkat dia dari mau luar.
1: Dari sini, dari cuman sini. Dia mau lanjut dia mau kuliah. Akhirnya kita harus mengubah dan kita harus tambah hari dan harus kita over budget untuk itu. Karena kita mau satu hari itu kalau bisa ya kita sama Pet kalau bisa jangan terlalu lama kita syuting ya. Kita masalahnya budget. Semakin lama kita produksi, semakin tambah hari, semakin budget semakin tinggi. Itu ya.
2: Iya, itu makanya yang kehati-hatian yang kita pelajari setelah beberapa masalah-masalah di lapangan pada saat syuting atau apapun, ada beberapa hal yang tiba-tiba harus diubah. Makanya itu yang kayaknya kita sudah jadi ada waktu yang setelah syuting mereview juga itu penting dengan klien, karena jangan sampai ada perubahan. Kalau di dalam kota itu tidak jadi, mudah-mudahan tidak jadi masalah yang masih bisa kita ubah. Tapi kalau di luar kota, kayak Pindokoa itu yang syutingnya hanya 6 hari, itu tapi pulang baliknya itu hampir 2 minggu.
3: Pindokoa di mana sih?
2: Bahari.
3: Bahari juga.
2: Iya.
3: Jauh.
2: Karena tantangannya ya anak itu.
1: Tiba-tiba
2: tidak
1: produser kita di Jakarta pengennya. Ini kayaknya minta voice overnya pakai anak di sana. Dia tidak pengen kayak ceritanya kayak Bolang. Tahu kan si Bolang? Nah karena Bolang itu menurut ceritanya adalah itu bukan karya dokumenter sih, karena dia lebih menceritakan kebahagiaannya anak. Tapi di luar kebahagiaan anak itu kan anak ini ada keluarganya. Nah itu yang kita mau bongkar di, jadi kita semuanya terlibat ke keluarganya gitu kan. Nah
2: yang tambahan syuting
1: tiba-tiba
2: malam.
1: Iya, tiba-tiba ada tambahan syuting malam. Ini kurang ini gambar bapaknya pergi memancing. Itu harus saya syuting dari jam, bayangin, dari habis isa untuk ngambil adegan dia mancing, itu saya baru selesai syuting berendam sampai jam 12 malam.
3: Beneran turun ke laut juga.
1: Kita ngambil suasana di dangkal, tapi kalau malam kan itu jarak pandang kan ya udah sama semuanya kayak gitu kan. Ya udah kita ngambil dari situ, itu ya Allah pas saya bilang ini jangan lagi kita ulang, karena talentnya juga dia kan tidak terbiasa, terus sering salah. Akhirnya itu saya bilang sama mana kameramen inti saya sudah berangkat. Jadi ini betul-betul permintaan yang harus kita, karena namanya klien ya. Kadang saya juga kadang ada satu project kan saya emosi kan, Pet ini nggak bisa begini. Udah jangan terlalu emosi, mereka itu klien. Saya nggak mau lanjut, biar aja begini nih barang. Saya sekarang emosi juga sih sama klien.
2: Capek kan.
1: Dia yang suka ini kan, saya orang egois kan. Dan mereka harus ikut saya. Janganlah kamu begitu, itu klien, harus kita pikirkan baik-baik.
2: Karena ada beberapa yang kayak bullying itu karena kita mengikuti hasil penelitian juga. Oh ternyata betul, kita yang salah. Sebenarnya ada beberapa hal yang salahnya itu karena hasil penelitian. Kita harus mengikuti itu karena sesuai. Sesuai dengan hasil penelitian, takutnya memang seperti itu yang seperti tadi ke-trigger.
1: Terkadang kliennya, kita sudah sodorin, ada klien yang
2: acut-acut.
1: Kita sudah sodorin, ini skenario kami, produser ini, ini skenario kami, tolong dibaca. Ya udah, ini udah bagus. Udah bagus, gak dibaca sedetil mungkin.
3: Literasi rendah.
1: Sampai tiga kali, dibaca lagi ya. Udah sih sudah baca. Oke, tiga kali. Pas sudah final draftnya dibaca lagi sebelum kita syuting, jangan sampai ada nanti diubah. Kita syuting berubah lagi kayak gini, ya udah ini udah bagus naskah kamu gitu kan. Biasanya kita kasih waktu 3 kali untuk ini apa yang mau dimasukin di skenario di sini, ini apa yang dimasukin kayak gitu. Nah masalahnya kliennya sudah oke dengan cerita yang kayak gitu, tiba-tiba berubah. Nah kayak gitu, ya udah kita coba saja. Tapi alhamdulillah filmnya juga bagus. Itu film apa, film edukasi, dan alhamdulillah sudah diputar beberapa festival dan juga beberapa kali juga dipakai di luar untuk dijadikan video edukasi. Jadi sebelum acara dimulai, nah itu diputar.
3: Salah satu karya terbaiknya dari Seribu Benteng Production kalau menurut Kak Andi KPT apa?
1: Yang pertama bullying, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Cahaya Untuk Nur. Jadi juara nasional.
3: Keduanya fiksi.
1: Fiksi. Ya karena ini apa ya, sebenarnya sih tergantung dari kita melibatkan kru yang mana. Biasanya kalau misalnya saya sebagai sutradara, biasanya kan ada kru yang bisa membaca

0: Abanti Bula Malino. Bula Malino itu tayang di JAF Festival di Jogja. Dan diputar di XX1 di Jogja. Hmm. Itu sangat orang ngantri filmnya untuk diputar di situ. Wih. Kita dapat layar itu sudah sangat sangat luar biasa. Itu plus-plusnya banyak sekali di sini sebenarnya.
1: Karena kan emang kalau kita yang nonton kita cuma melihat hasilnya gitu, menikmati hasilnya, tapi cerita di balik layarnya itu yang ngerasain ya.
2: Buatnya berhari-hari nontonnya cuma berapa jam.
0: Makanya yang pas di layar benteng ini kayak gini. Kita mencoba untuk menghadirkan yang namanya film-film lokal untuk ditonton. Itu sinias yang kita undang juga. Dan mereka kayak sangat, alhamdulillah kita bisa terlibat di sini. Film kita dinonton, diapresiasi sama banyak orang gitu, sudah sangat kesyukuran kayak gitu. Maksudnya kita sangat syukur sekali. Nah, di layar benteng itu kita pakai yang kayak gitu sebenarnya. Tadi waktu Yanti bilang, kita... dulu teringat masa lalu ya. Tahu gak kenapa kita bikin layar benteng? Dan sebenarnya ini kan dibiayai sama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan. Tahu gak itu awalnya dulu sama Peti, kami suka bikin layar tancap keliling.
1: Dulu kapan?
2: Di kampung-kampung.
0: Di kampung-kampung.
1: Oh iya?
2: Iya.
0: Tahun 2012
2: itu pakai budget sendiri masing-masing.
1: 2012. Oh itu waktu awal-awalnya masih ini.
0: Dia kerja di
2: LSM.
0: Dia kerja di LSM, sekarang Pet pinjam proyektornya. Iya. Buat pinjam proyektor di tempat kerjamu. Yeah. Kan proyektor masih sangat langka dan dulu setengah mati kan kita dapat kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Kayak gitu. Nah, awalnya dari situ sih sebenarnya. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa
2: bikin lagi.
0: Bikin gitu. Lagi. Tapi alhamdulillah ada pendanaan dari Kementerian Kebudayaan. Kita coba ikuti dan alhamdulillah kita lolos dan terwujudlah cita-cita kami.
2: Makanya itu salah satu titik itu di Desa Waswamba. Nah, itu adalah salah satu titik yang dulu kita paling sering bawa ini bikin layar tancap yang anak-anak nonton rame. Pakai apa waktu itu layarnya? Dinding
0: kadang tembok.
2: Tembok masyarakat atau kain-kain yang masyarakat punya yang diikat. Itu kita cuma bawa film. Itu numpang-numpang kita dulu numpang-numpang kendaraan atau ya kita tidurnya di rumah.
0: Free. Karena memang kita ada kepuasan.
2: Iya. Kita lebih suka saja.
0: Kebayangkan di zaman
2: weekend
1: iya. Iya sih.
0: Yang belum susah ada setengah mati kan? Dulu masih pakai BlackBerry, masih masih setengah mati sinyal. Belum ada orang nonton YouTube.
2: Jadi dia download filmnya. Atau dia cari film terus yang akan diputar di kampung-kampung.
0: Jadi banyak masyarakat terlibat.
2: Banyak.
1: Aduh. Kayaknya kalau bikin ini apa namanya? Bioskop mini bakal laku
0: kayaknya. Ada pasarnya. Kita cukup yang kayak gini aja.
1: Yeah.
0: Tujuan kita itu tadi sih sebenarnya mengapresiasi karya sinias-sinias dari Kepulauan Buton, bahkan yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Semoga nanti ada ruang lah setidaknya kalau di Kendari kayaknya sering teman-teman komunitas membuat menonton apa namanya?
0: Screening.
2: Kalau di Kota Bau-Bau itu kayaknya masih kurang. Mungkin karena belum ada ruang. Seperti itu.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Bau-Bau, banyak banget kita cerita ya. Kayaknya udah lumayan sih ini 40 menitan. Saya berasanya baru 5 menit ngobrol sama mereka ya. Banyak sekali cerita-cerita menarik. Tapi kita bakal lanjut lagi ya. Saya juga ingin tahu nih, karena mereka udah lebih dari 10 tahun menggeluti bidang ini dan katanya masih lanjut ya
0: layar benteng. Kami masih ada 4 titik lagi. Layar benteng itu kan sebenarnya pemutaran di 3 desa adat dan juga 3 benteng yang ada di eks Kesultanan Buton di 3 wilayah, Bau-Bau, Buton Selatan dan Buton. Kita sudah selesaikan 1 benteng dan 1 desa adat. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi di desa adat Waswamba itu di Kabupaten Buton. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi di Wabula, desa adat Wabula. Kemudian kita di Benteng Rongi dan kembali lagi di Kota Bau-Bau nanti tanggal 20 nanti di Benteng Sorowulio.
1: Oh, saya pikir bakal keliling Kepulauan Buton.
0: Iya, pengennya sih.
1: Cuma balik lagi ya
2: budgetnya,
1: aduh, kita kayaknya emang tidak bisa bergerak tanpa budget itu ya. Oke, tadi seperti yang Yanti bilang sebelumnya nih, pengen tahu nih pesan-pesan dari Kak Andi sama Kak Peti yang sudah bergelut di

0: teman ini udah lebih dari 10 tahun, pastinya sudah punya banyak cerita, banyak pengalaman, kesan-kesannya gitu. Dan buat yang baru mau terjun gitu, tapi masih ragu-ragu ini bagus tidak sih atau gimana gitu, masih ragu-ragu gitu. Apa sih yang pengen disampaikan ke Andi dulu deh?
1: Profesi sebagai seorang sinias itu adalah profesi yang sangat luar biasa menurutku ya. Karena kita harus berkomunikasi sama banyak pihak, kita harus berrelasi dengan semua pihak, dan kita harus menggunakan semua panca indera kita untuk bisa membuat suatu cerita yang enak untuk ditonton. Dan saya pengennya sih bukan cuman saya kayak aduh kayaknya saya harus cari formula lagi ke depan supaya saya ada di titik sebenarnya kayak titik kayak bosan. Tapi
0: pengen punya gebrakan baru
1: iya,
0: lagi.
1: Tapi alhamdulillah ini mau ada produksi dalam di bulan ini ya. Di bulan Mei kita ada produksi dokumenter. Dan saya pengennya sih gini, siapapun yang dengar atau yang nonton podcast ini, ketika apalagi anak-anak muda ya, ketika kalian punya bakat, kembangkan bakat itu, apalagi di dunia perfilman. Kalian misalnya punya ide, jangan biarkan ide itu hilang. Kayak gitu, seperti ditiup angin kayak gitu. Nah kayak gitu, dikembangkan kemudian, dan jangan apa ya, harus memulai gitu. Karena
0: berani untuk memulai.
1: Iya, berani untuk memulai. Kadang misalnya kita sudah punya ide, tapi yang kita pikirkan itu, kita mau mulainya dari mana? Nah kita benar-benar harus berani memulai dan jangan pernah takut, misalnya kalau saya ini masih pakai alatnya nih masih biasa-biasa, ada kok kompetisi film menggunakan handphone, banyak yang produksi pakai handphone sekarang. Intinya sih ada kemauan dulu dari dalam diri. Ya kalau dari saya sih, ayo dunia perfilman itu luas, kompetisinya juga sangat luas dan ini pekerjaan yang sangat menghasilkan sih sebenarnya. Kita bisa punya uang jajan ya dari film.
2: Alhamdulillah.
0: Sang ibu rumah tangga berbicara.
1: Iya kayak gitu. Jadi ya siapapun yang nonton ya, ayo bergabung. Gak bergabung bersama PH kita juga kalian. Ya udah bikin PH di sekolah kalian. Makanya saya sekarang itu lebih banyak coba buat pelatihan-pelatihan di sekolah. Ini bulan 6 nanti mau bikin pelatihan untuk pelatihan pembuatan produksi film untuk pemula. Kali aja nanti kalian-kalian mau ikut nanti.
0: Di mana tuh?
1: Di submit.
0: Hah? Di mana?
1: Dinas Pariwisata Kota. Saya suka ayolah bikin lagi IPA, bikin lagi ya apa namanya untuk pengembangan sumber daya. Ya coba-coba aja di submit nanti. Nanti kita akan ajarin buat film itu kayak gimana, buat skenario seperti gimana, kemudian produksi filmnya, kameramen gimana, editingnya gimana, itu kita akan ajarin semuanya.
0: Oke. Kalau Kak Peti, saya juga pengen tahu dong arti dari perfilman. Aduh, soalnya tadi pas menyinggung soal lumayan buat jajan, senyumnya lebar sekali. Seakan-akan oh bukan buat jajan saja. Tapi lebih mungkin ini lebih dalam gitu. Kalau KPT sendiri, film itu apa gitu, arti film itu apa untuk KPT?
2: Kalau dalam membuat film, kalau untuk saya kepuasan bukan hanya karena uang jajannya ya boleh juga ya, betul sekali ya. Cuman kepuasan untuk berinteraksi dengan orang juga. Ini saya kan tidak ada basic film sama sekali sebenarnya. Cuman gara-gara ikut pelatihan waktu itu justru tertariknya, kalau saya malah ke dokumenter, karena dokumenter itu menceritakan sesuatu yang sebenarnya, yang tidak walaupun mungkin sekarang ada acting, tapi walau tanpa acting dia nyata. Itu makanya saya suka dengan hal-hal yang berbau film dokumenter. Kalau untuk pesan untuk yang Gen Z dan seterusnya nantinya kan, itu menjiwai atau kan sekarang sudah terbuka luas kayak pendidikan, pelatihan, itu Untuk hobi pun sekarang, kalau dulu kan zamannya kita milenial masih kaku, sarjananya ada sarjana ini, sarjana ini. Nah beda sekarang, lebih banyak terbuka peluang-peluang, program-program pemerintah ada, swasta ada. Jadi mungkin anak-anak muda itu boleh mencari, terus untuk mencari sesuatu peluang itu sekarang besar karena menggunakan internet, itu banyak hal. Jadi boleh belajar seluas-luasnya untuk masa depan, seperti itu.
0: Berarti intinya jangan takut untuk memulai.
2: Iya.
0: Jangan dulu mikirin kesana-kesananya, mulai aja dulu ya.
2: Kita dulu bikin film juga belum, dulu awalnya belum dapat duit.
1: Gitu ada ya. Karya yang langsung bagus ketika diproduksi. Itu harus ada proses. Intinya adalah tadi yang dibilang, jangan ragu untuk memulai, dan ya semua itu akan berproses dengan sendirinya.
0: Biarkan pengalaman yang menaikkan level Anda, wih. Udah kayak level Mobile Legends atau apa nih. Tapi memang ini sih, karena kan kalau kami juga di dunia siaran kan juga ada ini ya, kaitannya dengan kreativitas gitu ya. Karena tidak semua loh orang-orang tuh punya ide-ide, tidak semua orang punya kreativitas. Dan ketika kita ada ide itu ataupun juga kreativitas itu, karena bisa dibilang itu kayak bakat alami juga, tidak sih? Kayak kan beda.
2: Menciptakan sesuatu.
0: Katanya kalau yang suka kreativitas itu yang suka berpikir dengan otak kanan gitu. Kalau otak kiri ya kayaknya matematika, ilmu pasti gitu. Dan kalau kalian punya kreativitas itu, berarti emang udah ada jiwa-jiwanya, sineasnya bisa jadi udah ada nih di diri kalian ya. Tapi terima kasih sekali untuk kesempatannya Kak Andi dan juga Kak Peti di podcast malam ini, yang emang ini kayaknya membuat saya bakal mungkin bisa ada peran nanti next time
2: main film
0: lagi-lagi,
2: casting
0: bisa ikut casting kan ya, bisa jadi kan di kedepannya. Dan juga semoga nanti kita bakal ketemu lagi dengan karya-karya luar biasa lainnya dari rumah produksi Seribu Benteng Production ya. Kita tunggu karya-karyanya seperti apa. Bisa jadi kita bakal undang lagi di era Rimbau-Bau. Dan terima kasih untuk perhatian Anda, dan terima kasih juga untuk yang sudah nonton. Ini juga bakal tayang dan disiarkan di 97.8 MHz. Tunggu aja, nanti kita bakal infoin kapan tayangnya di YouTube era Rimbau-Bau, dan disiarkan di Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast RRI Bau-Bau berikutnya.
3: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara, udara. Untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dari bau-bau. Apa kabar Anda di malam Jumat ini? Semoga semuanya tetap semangat ya. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 8 menit. Buat yang masih bekerja, sedang belajar, menemani keluarga, atau juga mungkin sedang menikmati suasana malam sambil bersantai, terima kasih karena masih setia bersama kami di RRI Bau-Bau. Malam ini seperti biasa ya, saya akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tempat terbaik untuk berbagi cerita. Salam hangat dan tentunya lagu-lagu favorit ya, pilihan pendengar semua. Mau kirim salam untuk sahabat juga, pasangan, keluarga, teman, atau seseorang yang spesial di hati, langsung saja bergabung bersama kami malam ini. Karena musik selalu punya cara sederhana ini untuk menemani suasana hati. Dari lagu yang mungkin bikin semangat, mengenang kenangan lama juga, sampai lagu yang cocok menemani Anda malam ini. Jadi untuk Anda yang bergabung langsung saja melalui telepon kami atau juga bisa melalui WhatsApp, jangan lupa sertakan nama dan juga lokasi Anda supaya bisa kami sapa langsung di udara malam ini. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang gabung ini. Saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo. Halo, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Iya, pernama kayaknya ya.
1: Iya, Karina.
0: Pernama kalau malam Jumat tuh kalau ngomong kayak gini lemah lembut tuh kayak gak angker ya. Aduh, tadi saya sempat kaget di waduh, nih pernama kayaknya nih. Oke, gimana Purnama? Kabarnya ini? Sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Bye bye. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Mau lagu siapa nih?
1: Purnama mau request lagu ini. Beta Resonata baik.
0: Beta Resonata?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Judulnya Hati Yang Luka.
0: Hati yang?
1: Iya.
0: Hmm? Hati yang luka?
1: Hati yang luka, iya.
0: Hati yang luka?
1: Aduh.
0: Kok bisa ya?
1: Kalau hati yang kaya ya, sabar aja.
0: Oh gitu, iya. Nanti amin. Oke, baik. Buat lagunya buat siapa nih?
1: Ya, buat semuanya aja cinta kata kecuali
0: ya. Iya. Iya. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari di Seoul Barat tadi yang sudah menjadi penelpon pertama. Di belakangnya Purnama, halo. Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin kayaknya nih.
2: Iya.
0: Betul kan? Ada Sari di sana. Oke, Mbak Sari mau dengan lagu yang siapa ini untuk menemaninya malam ini?
2: Sama dengan lagunya dari Aye, Berlalu Demi Dirimu.
0: Berlalu?
2: Berlalu dari Demi Dirimu.
0: Ku berlalu?
2: Demi dirimu.
0: Demi dirimu?
2: Iya.
0: Ku berlalu demi dirimu, ada gak nih? Lagunya siapa tadi?
2: Aye.
0: Aye.
2: Iya, A-I-H-I-E.

0: Aduh, saya gak dapat lagunya nih.
1: Kalau gak ada, hatiku bertanya aja dari Elsa Pitaloka.
0: Elsa. Lagunya Elsa Pitaloka. Apa tadi?
1: Hatiku bertanya.
0: Hatiku bertanya, bertanya-tanya, oke. Oke, baik.
1: Ya, salamnya buat Mas Galu, buat Purnama juga, Bang Andi, buat Ucan, buatnya Mbak Rani, buat Bang Tegar, buat Bang Irman juga, buat semuanya. Mm-hmm. Ya.
0: Okay.
1: Buat Maria, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi juga Sari ya di Banjarmasin tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di malam ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Ria juga masih menanti dengan telepon Anda. Namun saat ini saya tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Pau-Pau.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ruang Rindu.

0: Ya baik, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke baik, saya coba sapa lagi, ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Pak Lia.
0: Iya, dengan Bu Andis ya, di Lorong Loga. Oke, langsung saja Bu Andis, mau lagu yang siapa malam ini?
1: Lagunya di Doris, featuring Mick Ardila, salah satunya saja.
0: Didi Dores ya, yang ya. Yang mana itu?
1: Ya setelah Mbak Ria yang mancing.
0: Judulnya Bebas.
1: Bebas. Itu deh.
0: Yang Nick. Yang Nike ya, Nike Ardila, Didi Dores.
1: Iya.
0: Oke baik. Lagunya buat siapa nih?
1: Buat Mbak Ria dan lagunya sahabat juga sesuai lo bagi sahabat sama keluarga.
0: Amin.
1: Masih banyak hal. Buat Purnama Sari tadi, Mbak Sari juga. Ya, Bung Galuh, Bung Besar.
0: Iya.
1: Ya, Bung Kicang, Bung Roman, Bung Anko, Bung Jul, Andi di Batam, Pak Is.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Rani, Mbak Alin. Lagi.
0: Buat semuanya nah, aja deh.
1: Semuanya
0: ya. Oke, okay, baik. Makasih ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Andi saya di Seputar Lorong Loga tadi yang sudah bergabung di belakangnya Bung Andi. Saya coba sapa kembali. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Oke, dengan Mas Galuh ya, Jawa Timur.
2: Iya, burung merpati, jati pohon jati, sangkucaan hati sedang mengudara.
0: Oke, baik. Mas Galuh mau lagunya siapa ini?
2: Satu rasa, satu cinta.
0: Punya siapa tuh?
2: Halo, Mbak Ria?
0: Iya, punya siapa?
2: Ada lagunya.
0: Arif.
2: Dari Aprilia, Aprilian.
0: Yang Aprilian atau yang
2: dua
0: Arif?
2: Dua sama Fauzan, Aprilian sama Fauzan.
0: Aprilian, satu rasa satu cinta. Oke, baik.
2: Ada kah?
0: Ada. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, lagunya dituliskan buat sayangku saring aja di Banjarmasin. Biar selalu bahagia, tetap semangat.
0: Iya.
2: Dan sehat selalu.
0: Iya.
2: Bisa ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Jil, Bang Tegar, Bang Abed, dan semua yang lagi mantau Mbak Ria.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ria, tetap semangat selalu. Iya. Semoga hidupnya barokah, berkah.
0: Amin. Dan dia
2: selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, iya. Makasih ya.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi juga ada Mas Galuh ya, Jawa Timur tadi yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita pendengar. Dan kita hadirkan kembali ya. Jadi untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya tahan lagi nih karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, tetap bersama kami RRI Bobo di FM 97,8 MHz.
3: Setelah kepergianmu, baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ruang Rindu.

0: Ya banyak, semoga Anda masih terus dengarkan kami ya, dari bau-bau masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung kembali, saya coba sapa dulu ya. Halo, ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Maria ya?
0: Iya, dengan Bang Ucan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kabar ya?
0: Kabar baik ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bu Ucan ini sendiri kan? Ya. Biasanya kan ini di belakang ada rame-rame suara gitu.
1: Ada, cuman saya kasih ke samping, saya tutup pintu.
0: Oh, begitu.
1: Nanti dia masuk sendiri. Bung Zuli sebenarnya ada sama saya, cuman dia mau masuk sendiri.
0: Ya, nanti masuk sendiri aja. Oke, baik.
1: Makanya dari tadi Maria kita menembak datang ke tembus.
0: Oh, gitu. Oke deh, kalau gitu sekarang udah masuk ini. Mau lagunya siapa?
1: Lagu Dewa 19 Kangen.
0: Dewa 19 Kangen. Kangen siapa nih?
1: Itulah Maria sebenarnya. Mudah-mudahan orang monitor kan, biar dia tahu perasaan saya malam ini.
0: Aduh. Oke, semoga yang dikangenin bisa mendengarkan
1: Maria,
0: malam ini ya.
1: Mudah-mudahan monitor ya. Uh-uh. Untuk dirimu yang bercanda lagi.
0: Kok jadi lucu sendiri ya?
1: Iya, masalahnya kita karang-karang aja terasa.
0: Oke, baik deh. Buat siapa lagi nih?
1: Ya, buat dirinya yang dirimu yang lagi memikirkan diriku. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia bersama keluarga, dan selalu menyayangi diriku dengan ikhlas dan tulus.
0: Iya, oke, baik.
1: Dengar itu Bungsu.
0: Iya. Oke, buat siapa lagi nih?
1: Ada Bungsu yang sedang senyum-senyum itu. Mm-mm. Ada Bung Andi juga. Ada Mbak Randi Ternate. Ada Ibu Ayu di Kendari. Semoga selalu, jangan lupa selalu bahagia Ibu Alif. Ada Bung Andi, ada Bung Roman, ada Bung Angko, Bung Tegar, Bung Bintang Pertama, Bung Masrung, Bung Irman, Bung Yunus, Om Faiz, Baratnya Karya Baru.
0: Oke, baik. Iya, buat semuanya deh, kayaknya antri banget nih malam ini.
1: Dan apa ya? Salam persahabatan selalu dari Ucan untuk Maria yang baik hati.
0: Iya, oke.
1: Selalu.
0: Iya, makasih. Amin.
1: Ruang rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Ucan tadi di seputaran Beto Mary juga sudah bergabung. Dibilangnya Bung Ucan, halo.
2: Halo.
1: Aduh, halo. Iya, Bung Zul, ini kenapa radio monitornya ini dikasih kecil?
2: Terlalu besar pasnya.
1: Iya deh.
2: Oke.
1: Oke, okay, sudah aman.
2: Sudah aman dan terkenal.
1: Tapi suara saya masih terdengar di sini nih.
2: Iya. Yeah.
1: Kayaknya mungkin dimatiin dulu ini.
2: Iya. Yeah, yeah. Lagunya Total Heart, weh.
1: Eh, langsung.
2: Cepat-cepat waktu juga ini.
1: Oh,
2: Bilang judulnya.
1: Mi Total Heart apa tadi?
2: Bilang.
1: Bilang.
2: Iya. Iya.
1: Mi Total Heart Bilang Parbeta.
2: Ya.
1: Oke, baik.
2: Saya menyapa dulu ya, pertama untuk Mbak Arya dan operator, semoga saya sukses semua keluarga.
1: Amin.
2: Ada Bung Ujan tadi yang baru lewat. Sebenarnya tadi kita bersama-sama, tapi Mbak Arya mungkin tidak terima kalau kita sama-sama masuk ya.
1: Iya. Kalau dia sendiri-sendiri ngapain sama?
2: Jadi kayak kita omongnya masing-masing saja kita.
1: Iya, masing-masing berkata aja. Oke, buat sama lagi.
2: Mbak Adi di Batam, Purnama di Sulawesi Barat sana. Kemudian ada Rani di Ternate, Bung Dewan di Soro, Mbak Dika di Italia, Bung Mbak Ayu di Masoi, Sari di Banjarmasin, Mas Gal di Surabaya, Bu Farida di Palu, Irman di Parimu, Bung Benijo di Sulawesi Utara Manado, ada Bung Widi di Tokyo sana, semoga sasar bersama keluarga. Dan semua pendengar RRI, salam ruang rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Ria.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Zul juga tadi yang sudah bergabung. Dan ini ada gabung melalui WhatsApp ada Alin di Kendari ya. Assalamualaikum ruang rindu. Mbak Ria mau request lagunya Elsa Trauma dari Alin Kendari. Oke, baik. Ditunggu lagunya untuk Alin. Ya baik pendengar, sepertinya saya cukupkan untuk ruang rindu malam ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan selanjutnya di ruang dengar Anda, untuk menemani istirahatnya kita juga akan hadirkan jazz musik ya, hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Napoleon Hill.

0: Intermezzo.
1: Ma, sakit apa kata dokter?
2: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
1: Apa?
2: Dokter menyarankan supaya kita relax. Dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
1: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
0: Intermezzo.

kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Al-Kisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: RRI Baobao, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di Dari Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Dari Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbawulio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau untuk edisi pagi ini tepatnya tanggal 22 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

What?

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami, karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

dan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa.

ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Oke pendengar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, saat lagi kembali RRI Bawa-Bawa akan menghadirkan Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 22 Mei 2026.

0: Tema kita pada pagi hari ini yaitu makna spiritual di balik perintah haji dan kurban. Dan saat ini juga telah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom, yaitu Ustadz Hakim Esyendira. Ini beliau selaku penelaah hisab rukyat Kanwil Kemenak Sulbar dan Wasekum MUI Sulawesi Barat. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana Ustaz kabarnya pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik.
1: Kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat juga semua.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Ustaz, berbincang tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna spiritual di balik perintah haji dan kurban ya. Yang dimana sebentar lagi juga kita akan merayakan Idul Adha ya, yang memang sangat lekat kaitannya dengan haji dan kurban. Dan ya semoga di tahun ini semua diberikan kelancaran menjalankan Idul Adha ya Ustaz ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Harapannya begitu.
0: Baiklah Ustaz. Kita langsung saja Ustaz berbincang tentang seperti apa ini sebenarnya ibadah haji dan kurban ini dalam konteks kehidupan spiritual umat Islam saat ini Ustaz.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menggenggam nafas dan kehidupan kita. Salam dan selawat untuk junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Zulhijjah. Jadi beberapa hari kemarin tepatnya di hari Ahad kita sudah laksanakan Ru'yatul Hilal dan telah memenuhi syarat hadirnya wujudul hilal. Dan pada hari Senin kemarin sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Itu berarti bahwa semakin dekat kita dengan dua ibadah besar di dalam Islam ya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, kedua ibadah ini sesungguhnya adalah merupakan salah satu momentum ibadah yang disiapkan dalam Islam untuk mengantarkan kita semua sebagai pengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala secara komplit. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kedua ibadah ini sesungguhnya mengantarkan kita untuk pertama secara hablum minallah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik dan semakin kuat, dan yang kedua adalah memperbaiki hablum minannas atau hubungan yang baik di antara sesama manusia. Ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan ya 'alan nasi kepada manusia untuk melaksanakan perintah haji. Dan kewajiban haji diwajibkan oleh Allah kepada manusia yaitu bagi mereka yang sanggup, istata'a, sanggup untuk melakukannya, melakukan perjalanan ke sana. Dalam ibadah haji ini muatan-muatannya secara lahir dan batin dapat terlihat pesan spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam yang melakukannya. Mulai dari umat Islam melakukan wukuf di Padang Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, seluruh umat Islam berkumpul di seluruh dunia di Padang Arafah, kemudian mereka berzikir, mereka berdoa, mereka melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri bertaqarrub ila Allah. Itu melambangkan bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan satu fase kehidupan yang namanya yaumil mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua pada tempat yang sama untuk bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di sana juga para jamaah haji kita tidak melihat latar belakang perbedaan. Dari manapun mereka datang, mereka duduk bersama di padang Arafah, kemudian melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi semangat spiritual secara insaniah, secara kemanusiaan, secara hablum minannas, melambangkan adanya persamaan di antara semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan kita semuanya diperintahkan untuk melakukan lita'arufu, untuk saling menjaga hubungan baik, saling kenal-mengenal untuk membangun silaturahmi yang baik, hablum minannas, diantara kita dan tidak saling menyakiti. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu mereka yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji juga berisikan semangat spiritual ikhtiar yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita melihat semangat umat Islam melakukan tawaf yang mengelilingi Ka'bah, misalnya melakukan sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dan beberapa ibadah yang terkait dengan ibadah haji, kita dapat menarik inspirasi besar, pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji, untuk sampai puncak ibadah kepada Allah sebagai orang yang bertakwa. Diperlukan satu ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan ikhtiar-ikhtiar itu dilakukan dengan landasan keyakinan kepada Allah. Kita menyaksikan kalau orang bertawaf, mereka mengelilingi Ka'bah dengan meyakini bahwa kehidupan ini tidak boleh statis, dan kita terus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, sehabis melakukan ibadah sholat, berikhtiar, bekerja dengan sungguh-sungguh di atas dunia untuk mencari ridha Allah. Kemudian dengan bersa'i kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari seluruh rangkaian ibadah haji sampai pada pesan-pesan yang dilambangkan dari ihram, melambangkan tentang bagaimana hakikat kehidupan kita yang datangnya dari Allah, tidak memiliki apa-apa, kemudian kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa pakaian ihram sebagai lambang dari simbol kafan yang akan kita bawa di alam kubur nanti. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan salah satu spirit dari Allah Subhanahu wa taala, pesan spiritual yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, bahwa kehidupan ini harus dibangun dengan sebuah ikhtiar yang seimbang antara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik, silaturahim yang baik di antara sesama manusia. Kemudian pesan kurban. Kalau kita melihat ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada hari Nahar nanti, pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Rabu 27 Mei, dan juga hari-hari selanjutnya, tiga hari sesudahnya, yaitu hari-hari Tashrik antara tanggal 10, 11, dan 11, 12, dan 13 Zulhijjah nantinya. Karena umat Islam diperintahkan bagi mereka yang sanggup untuk melakukan kurban. Melakukan kurban dengan mengorbankan materi mereka untuk membeli hewan kurban dengan ikhlas karena Allah, melakukan kurban kemudian membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan kesenangan kepada saudara-saudaranya yang du'afa, yang membutuhkan, bahkan tetangga mereka, sahabat mereka, handai tolan mereka untuk bisa bergembira di hari raya Idul Adha dan hari-hari tersebut itu. Maka di sana pun adalah merupakan pesan moral dan spiritual yang disiapkan bagi kita, bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mabrur, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Quran, dan tana nul birro hatta tumfiku mimma tuhibbun, kamu tidak akan dapatkan kebajikan. Al-birro artinya kebajikan yang akan sampaikan kita kepada derajat takwa itu, kecuali bagi mereka yang memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang-orang yang bukan. Inilah secara singkat pesan spiritual yang disiapkan dari ibadah haji dan ibadah kurban bagi umat Islam di tahun 1447 Hijriah, di tengah tantangan dan ujian kehidupan individu, masyarakat di regional, di wilayah Sulawesi, dan juga secara nasional, bahkan secara global di seluruh dunia, agar ibadah haji dan kurban di tahun ini bisa mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, baik secara qablu minallah maupun secara qablu minannas di antara kita. Saya kira pengantarnya demikian, Bu Ida. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar kita pada pagi hari ini, dan kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ustadz, sembari kami menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar, ini saya mau bertanya lagi Ustadz. Berarti memang ada keterkaitan ya Ustadz ya, antara haji dan kurban ini. Nah, apakah ini juga adanya haji dan kurban ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Seperti apa ini?
1: Iya. Benar sekali, Bunda, para pendengar RRI. Ibadah haji dan kurban itu mengantar kita kepada puncak predikat kehidupan manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala merangkaikan perintah haji itu dengan wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ya. Dan perbekalkan dirimu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanallahu lukumuha wa la dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum. Daging, darah hewan kurban itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Tetapi walakin yana lubut taqwa minkum, ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kedua dasar ini maka memperjelas kepada kita bahwa antara ibadah haji ataupun ibadah kurban, satu makna besar sebagai jalan bagi kita untuk bisa mengantar kita sampai kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik sekali, yang makna dari ketakwaan itu sendiri. Nah, ketakwaan itu sendiri adalah bukan sekedar menghabiskan energi dan waktu kita untuk bersujud pada Allah semata, tetapi makna dari ketakwaan itu adalah membangun hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah. Okay. Membangun hubungan yang baik dengan sama manusia, hablum minannas. Baik. Bahkan hablum minal alam. Ya, membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya, menjaga tauhid kita. Kemudian dua pesan ini juga, satu yang menjadi dasar dari perjalanan kita untuk sampai kepada derajat takwa, yaitu hablum minan nafsi, ya, menjaga hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Karena terkadang seseorang terlepas antara jasmani dan rohaninya. Ya. Mengapa demikian? Bukannya menyatu antara jasmani dan rohani dalam diri seorang. Iya. Tetapi terkadang ada satu bagian yang lebih mendominasi bagian yang lain. Maka semangat ibadah haji dan kurban itu menyeimbangkan di antara keduanya, sehingga jadilah orang-orang yang ikhlas melakukannya sebagai orang-orang yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Ustaz, sudah ada penelpon yang mau bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ah, iya. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Haji Polman.
0: Dengan Pak siapa?
2: Pak
0: Baim di Polman ya. Pak Baim, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kiri, tadi saya surat mohon penjelasan kemudian.
0: Pak Baim, boleh diulang lagi Pak Baim, karena tadi sempat tidak terdengar jelas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Baim di Polman ini, Ustadz, bertanya tentang apakah akikah dan kurban ini bisa disatukan, Ustadz? Silakan penjelasan seperti apa.
1: Baik, terima kasih, Bunda. Ya, Pak Baim, terima kasih. Semoga Pak Baim dan keluarga senantiasa dan diikuti sehat afiat dalam lindungan Allah. Antara haji, antara kurban dan akikah itu sepintas dan secara zahir, secara lahiriah, secara nyata kelihatan sama, tetapi punya substansi yang berbeda. tidak boleh disatukan antara kikah dan kurban. Ya, misalnya pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik, ya, habis Lebaran, kemudian tiga hari sudahnya, ya, orang berkurban, seorang Muslim berkurban kambing, kemudian diniatkan juga itu sebagai akikah. Tidak boleh seperti itu. Karena pada saat kurban, itu judul dari kurban itu adalah kita berkurban dan meniatkan, ya Allah, terimalah kurban dari saya dan keluarga saya, sebagaimana dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akikah adalah hewan kurban yang dikurbankan, ya, kambing, domba, disiapkan pada saat hari ketujuh dari seorang Muslim atau Muslimah itu dilahirkan di atas dunia, atau pada saat mereka mendapatkan kesanggupan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Maka Pak Baim, kebiasaan di tempat tertentu, memang banyak jamaah yang ketika di musim-musim haji, musim-musim kurban seperti ini, banyak jamaah kita yang bertanya, Pak Ustaz, boleh tidak kalau nanti berkurban, karena mumpung sekarang baru dapat rezeki Lebaran, kami belikan satu ekor kambing, dua ekor kambing, tapi nanti niatnya kurban juga, niatnya akikah juga, tidak boleh. Ya, niatnya cuma satu. Nah, ketika kita punya rezeki di hari Idul Adha, maka sebaiknya diniatkan untuk kurban lebih dahulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya satu tahun satu kali. Sementara akikah boleh dilakukan pada saat kapanpun, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi sehabis Idul Adha, sehabis hari Nahar, ya, nanti bisa dilakukan bulan Juni, Juli, dan seterusnya bisa dilakukan akikah kalau ada rezeki. Tapi kalau kurban, pada saat itu kita punya rezeki, beli satu ekor kambing, dua ekor kambing, tidak bisa melakukan kurban. Dengan sapi tidak bisa kurban, karena waktunya sudah lewat dari hari Nahar dan hari-hari Tasyrik. Ya, jadi Pak Baye mohon diluruskan kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, bahwa antara kurban dan akikah itu tidak boleh dipadukan dan disatukan, ya, pada saat pelaksanaan kurban harus diniatkan berbeda. Wallahu'alam bishawab.
0: Oke, baiklah. Dan ada pendengar lainnya, Ustaz, yang mau bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dari tempat lagi ini, boleh Wali Mandar.
0: Baik, silakan langsung kepada Ustadz untuk pertanyaan.
3: Pak Mulis.
0: Oh. Ya, Pak Mulis, silakan, Pak.
3: Ya, ya, silakan.
1: Siap, Pak Mulis. Ya.
3: Mana yang dimaksud haji mabrur dan seperti apa? Mohon penjelasannya sebagai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, ini dari Pak Mulis di ya. Campalagian katanya. Mana yang dikatakan haji yang mabrur, Ustadz?
1: Ya, terima kasih Pak Mulis di Campalagian. Ya, kita doakan semoga sehat walafiat bersama keluarga. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'u illa al-jannah, balasan bagi haji yang mabrur itu tidak lain kecuali surganya Allah. Apa mabrur itu? Mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Haji yang mabrur adalah haji yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana gambarannya? Haji mabrur itu bisa didapatkan oleh seorang Muslim dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah sebelum ia melakukan ibadah haji, jadi fase pra pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah fase sementara melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah fase sesudah melaksanakan ibadah haji. Maka seorang Muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji, sebelum pelaksanaan ibadah haji, dia perlu untuk mempersiapkan dirinya, berupaya untuk menuju pada haji yang mabrur. Bagaimana caranya? Awalnya mensucikan dan meluruskan niat, dan termasuk mensucikan dan meluruskan segala persiapan-persiapan untuk melakukan ibadah haji itu dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari luruskan niatnya, persiapan-persiapannya, ya, membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan orang-orang dekatnya dan masyarakatnya, lingkungannya sebelum ia melakukan perjalanan ke tanah suci. Pada saat pelaksanaannya melakukan ibadah haji, rangkaian-rangkaian rukun-rukun haji dan ibadah yang terkait itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Karena di hari ini, Pak Muflis dan para pendengar, kita banyak melihat di media bahwa jamaah haji kita di hari ini yang telah berada pada dunia digital dan era gadget itu tidak bisa dipungkiri, bahkan ketika akan melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram saja banyak yang masih sibuk untuk melakukan selfie, bahkan live dan lain sebagainya. Nah itu adalah faktor-faktor yang pada satu titik tertentu akan bisa ikut menghadirkan dampak negatif dengan mempengaruhi kehusyuan kita untuk melakukan ibadah. Nah, kehusyuan dan ketenangan kita untuk melakukan ibadah haji itu adalah merupakan salah satu jembatan untuk menuju pada kemabruran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak Muflis dan para pendengar, untuk sampai pada mabrur itu, kata Nabi, akan terlihat pasca ia melakukan ibadah haji. Sesudah ia melakukan ibadah haji, yaitu terjadi peningkatan, ya, islah, terjadi peningkatan dari kualitas ibadahnya sebelum ia melakukan ibadah haji dengan sesudah ia melakukan ibadah haji. Nah, maka yang dikatakan seorang yang mendapatkan haji yang mabrur itu akan terlihat sesudah pulang dari tanah suci, insya Allah ibadahnya akan semakin baik, tutur katanya akan semakin baik, ia akan semakin tawadhu, ia akan semakin merasa kehidupan dunia ini hanya sementara dan ia lebih berusaha untuk melakukan segala baik ikhtiar dunia dan juga ibadah makhdohnya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi tiga fase ini yang seolah mengantarkan kita yang akan terlihat dari apa yang dilakukan, ya, kondisi ibadah dia yang lebih baik sesudah ia melakukan ibadah haji.
0: Baiklah, dan ada satu lagi pendengar yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, bisa menghubungi kami kembali di 0426232443. Halo. Oke, terputus kembali. Atau boleh juga di 0822-9609-0996. Dan bisa juga melalui live Facebook RRI Mamuju, ya. Ustaz, berbincang tentang hewan kurban ini, banyak juga yang berpikiran bahwa semakin besar hewan yang kita jadikan untuk kurban itu semakin besar juga pahalanya. Nah, apakah hal tersebut ini benar atau seperti apa, Ustaz?
1: Tidak, terima kasih Mida. Tidak sepenuhnya benar, ya. Tidak sepenuhnya benar dari sisi fisik atau zahiriyah. Akan tampak bahwa semakin besar hewan kurban itu berarti nilainya akan cenderung semakin besar. Maka dengan indikator itu boleh jadi orang yang berkurban itu terlihat ia lebih full di dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah kurban. Akan tetapi ada satu hal yang terpenting di sini bahwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, kurban itu ketakwaan kita, artinya bahwa akan lebih baik ketika kurban itu hewannya yang dipilih adalah hewan yang paling terbaik, ya, hewan yang besar, hewan yang sehat, memenuhi syarat usia dan lain sebagainya, yang tidak cacat. Kemudian saat melaksanakan kurban, orang yang berkurban itu menghindarkan sifat riya. Orang yang berkurban itu berusaha untuk meluruskan niatnya berkurban semata-mata untuk bertaqarrub ila Allah. Kurban qaraba yuqribu kurban, mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin, sehingga pada saat kurban itu diharapkan sama dengan ibadah haji, ia bisa mendapatkan mabrur kehidupannya. Mabrur artinya sebelum kurban, kemudian insyaallah sesudah kurban, diharapkan dengan ibadah kurban itu mengantarkan dia untuk sampai pada kualitas ibadah yang lebih baik sebelum ia melaksanakan ibadah kurban.
0: Baik Ustaz, ada satu lagi pertanyaan, ini yang datang dari YouTube kita, dari Alif Hakim. Di era media sosial, ibadah sering dipublikasikan, bagaimana menjaga keikhlasan dalam berhaji dan berkurban, Ustaz?
1: Ya, terima kasih Wida, Pak Alif. Ini memang benar, seperti saya singgung tadi dengan apa yang belakangan viral tentang terjadi di Masjidil Haram dan Haramain secara keseluruhan. termasuk dalam perintah dalam pelaksanaan kurban. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa kehadiran media itu tidak boleh sama sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Tidak ada larangan seperti itu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan ritual ibadah kita. Tetapi yang paling terpenting adalah pada saat pelaksanaan ibadah, tujuan kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, zat yang menciptakan kita, maka totalitas lahir dan batin kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ibadah haji, ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang secara batin kita kepada Allah, tetapi secara fisik terlihat oleh manusia yang lain. Maka disitulah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Jadi disitulah kita dituntut dan dilatih, ya. Disitulah kita dipanggil untuk berjuang untuk bisa menjaga keikhlasan kita. Bagaimana caranya adalah ketika kita melakukan ibadah haji dan kurban, kemudian pada saat itu kita perlu untuk menghadirkan media untuk mendokumentasikan misalnya, silakan dilakukan sepanjang tidak mengganggu keikhlasan kita. Jangan ketika kita melakukan sesuatu kemudian di hati kecil kita orang yang melakukan itu tergerak dengan melakukan ini dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh banyak orang dan orang mengakui, wah orang ini hebat, dia berkurbannya sapinya paling besar, orangnya berhajinya khusus sekali beribadahnya. Tetapi yang seperti itu dapat ditepis oleh yang bersangkutan dengan membentengi dan menjaga kesucian hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh lakukan, tetapi kita meyakinkan kalbu kita bahwa kita selalu terjaga dan tujuan kita cuma satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridha Allah.
0: Baiklah, Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin terakhir dan pesan nih dari Ustaz, seperti apa nih menyikapi menyikapi dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Ustaz, silakan.
1: Ya, baik, para pendengar RRI, kita semua yang dirahmati Allah, para penjelis subuh, di hari ini kita sudah mendekatkan diri kita bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, sementara mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf di Padang Arafah beberapa hari akan datang, dan rangkaian rukun haji dan rangkaian ibadah haji yang terkait. Di tanah air kita juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk secara ikhlas kita mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka, menuntun mereka dengan penuh ridhonya, agar semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu kita harapkan ketika khusus bagi jemaah haji di tanah air dan di Sulawesi Barat dan juga di wilayah Sulawesi secara keseluruhan, ketika mereka hadir di tempat kita, mereka menjadi cahaya penerang bagi kehidupan dan ibadah di lingkungan kita masing-masing, dan mereka menjadi asbab hadirnya keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala di lingkungan kita masing-masing. Bagi pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini, kita semua hendaknya mengambil satu pesan dari sekian banyak pesan mutiara dari ibadah kurban, yaitu mari kita berusaha untuk mengikis sifat-sifat kehewanan atau kebinatangan yang ada dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah mengikis habis dan berupaya untuk meminimalisir salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu hasad, iri dan dengki terhadap sesama, membenci sesama saudara kita, sehingga kita dapat membangun kebersamaan, kita dapat membangun persaudaraan, kita bisa membangun ukhuwah untuk menghadirkan harmoni dan kesejukan dalam kehidupan kita. Laksanakan ibadah kurban dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah, dengan berupaya mengedepankan persatuan, kesatuan, persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memberikan karunia, nikmat sehat wal afiat dan umur panjang kepada kita untuk terus dimudahkan beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya pagi hari ini, dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini juga

Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sekorwil 4 Nusantara. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton.
2: Minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah PP.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sulterang siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali terbang melayani rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang terpenuhi sebanyak 320 seat per harinya. Dengarinlah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 22 Mei 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama, gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan maupun daya beli masyarakat. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan.
1: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
1: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton, kemudian ada beras premium juga 2 ton, ada bawang merah, bawang putih, minyak goreng. Karena itu yang lagi agak langka juga sekarang di masyarakat.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam, menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
5: Untuk itu apresiasi, ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat menjelang lebaran seperti ini. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Untuk itu sekali lagi, pemerintah Kota Bau-Bau memberikan
4: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg 18.000, bawang merah 23.000 per setengah kilo, bawang putih 20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Saudara Bupati Buton Tengah, Azhari resmi mengambil sumpah dan janji jabatan 82 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Adapun prosesi pelantikan dan penyerahan surat keputusan atau SK berlangsung di Aula Pancana Kantor Bupati Buton Tengah, Rabu tepatnya tanggal 20 Mei 2026. Dalam sambutannya, Azhari menegaskan bahwa status sebagai PNS bukan sekedar pencapaian administratif, melainkan amanah besar yang juga harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Bupati juga menekankan pentingnya integritas dan juga loyalitas ASN terhadap aturan, tugas, dan juga pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata kepada individu atau pemimpin. Untuk memberi motivasi, Azhari juga turut membagikan perjalanan karirnya yang juga dimulai dari ASN biasa hingga dipercaya menjadi rektor maupun kini menjabat sebagai Bupati Buton Tengah. Menurutnya, konsistensi, disiplin maupun juga kerja keras menjadi kunci dalam meraih amanah yang lebih besar. Adapun pelantikan ditutup dengan penyerahan SK secara simbolis dan juga ucapan selamat dari jajaran pemerintah daerah, dan juga momentum ini diharapkan menjadi semangat baru bagi 82 PNS dalam memperkuat kualitas birokrasi maupun juga pelayanan publik di Kabupaten Buton Tengah.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kita ke berita berikutnya, maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali terbang melayani rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang terpenuhi sebanyak 320 seat per hari. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
2: Minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah itu.
6: Maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali terbang melayani rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang terpenuhi sebanyak 320 seat per hari, masing-masing 160 penumpang dari Makassar ke Bau-Bau dan 160 penumpang dari Bau-Bau ke Makassar. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan tiket penerbangan SAJ sudah mulai dijual melalui aplikasi daring maupun agen perjalanan. Pihak bandara berharap operasional maskapai ini dapat terus berlanjut. Menurut Fadli, maskapai menetapkan syarat minimum keterisian penumpang sekitar 320 seat per hari. Jika target tersebut tercapai, SAJ berpeluang kembali terbang reguler setiap hari di kota Bau-Bau.
2: Minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah. Gitu. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu, akan terbang reguler ke Bau-Bau.
6: Fadli menjelaskan, kembalinya SAJ pada awal Juni diperkirakan berkaitan dengan momentum libur sekolah dan meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat. Kondisi itu diharapkan dapat mendorong keterisian kursi pesawat sesuai target maskapai. Pihak Bandara Betuambari juga terus melakukan promosi melalui media sosial dan berbagai kanal informasi agar masyarakat memanfaatkan layanan penerbangan SAJ. Dukungan pemerintah daerah juga diharapkan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai tersebut.
2: Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan supaya ini tetap SAJ tetap terbang melayani masyarakat Kepulauan Buton khususnya Kota Bau-Bau setiap hari.
6: Bandara Betuambari optimis syarat keterisian penumpang dapat terpenuhi karena berdasarkan tingginya okupansi penerbangan rute Bau-Bau Makassar yang saat ini dilayani maskapai lain. Menurut Fadli, penerbangan harian yang ada umumnya terisi penuh, bahkan mulai ditambah penerbangan ekstra. Fadli juga menegaskan hingga kini belum ada informasi dari pihak maskapai SAJ terkait penghentian operasional apabila target penumpang tidak tercapai. Saat ini, tiket tetap tersedia dan bisa diakses masyarakat. Menurutnya, kembali beroperasinya SAJ diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bau-Bau serta Kepulauan Buton. Tingginya mobilitas penumpang diyakini akan berdampak pada sektor perdagangan hingga pariwisata daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Keceriaan anak-anak mewarnai lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau dalam gelaran Karnaval PAUD 2026 pada Kamis 21 Mei 2026. Meski berlangsung sederhana, semangat dan antusiasme para peserta begitu terasa sepanjang kegiatan. Adapun kehadiran Bunda PAUD Kota Bau-Bau, yaitu Siti Ariyati Yusran, turut menambah semarak suasana sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini. Menurut Bunda PAUD, Karnaval tersebut tidak hanya juga menjadi ajang hiburan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi ruang bagi mereka untuk menumbuhkan keberanian, rasa percaya diri, serta kemampuan bersosialisasi sejak dini. Semangat anak-anak yang tampil dengan beragam kostum menunjukkan juga besarnya antusiasme untuk kembali merasakan suasana karnaval yang telah lama dinantikan. Adapun pelaksanaan kegiatan ini juga memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, penyedia jasa penyewaan pakaian dan juga perlengkapan karnaval. Dukungan orang tua, guru dan juga tenaga pendidik dinilai menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan tersebut, mulai dari persiapan hingga pendampingan selama karnaval berlangsung. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan maupun daya beli masyarakat. Maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali terbang melayani rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang terpenuhi sebanyak 320 seat per harinya. Pendengar, demikianlah Warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Haji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Haji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi.
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
3: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya. Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak.
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida Bu.
3: Wah, hebat sekali Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
3: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
4: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, panen sendiri, mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: σε σαν γωνιά.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Baik pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami dalam program acara Kapten pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 22 Mei 2026. Nah pendengar, seperti biasa beragam informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga beberapa daerah yang ada di tingkat 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Pendengar, Bandara Beto Ambari Bau-Bau ini menargetkan mampu melayani pesawat komersil yang paling banyak dioperasikan maskapai nasional seperti tipe Boeing 737-800. Nah, namun target tersebut juga butuh dukungan pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk mempercepat mengenai pembebasan lahan sesuai kebutuhan prioritas agar panjang runway bisa juga menjadi 2.500 meter. Adapun informasi yang kami updatekan, di tengah target tersebut, dukungan pemerintah daerah untuk pembebasan lahan ini kembali lagi mengalir. Nah, langkah pembebasan lahan sesuai kebutuhan prioritas ini dinilai penting untuk juga mempercepat perpanjangan runway Bandara Beto Ambari. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim juga menyampaikan bahwa saja pemerintah provinsi atau Pemprov Sultra di tahun ini telah juga mengucurkan anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah dan menurutnya anggaran tersebut ini diperuntukkan bagi pembebasan lahan untuk mendukung rencana perpanjangan landasan pacu Bandara Beto Ambari. Nah, sementara itu Koordinator Teknik Operasi Keamanan maupun juga Pelayanan Darurat atau UPBU Beto Ambari yaitu Fadli juga menjelaskan bahwa saja target utama pengembangan bandara adalah memperpanjang runway hingga sekitar 2.500 meter. Adapun panjang tersebut dinilai ideal agar pesawat Boeing Generation yang banyak juga dioperasikan maskapai nasional dapat juga mendarat di Kota Bau-Bau. Nah, Fadli juga menjelaskan saat ini panjang runway Bandara Beto Ambari mencapai 2.010 meter dengan tambahan panjang runway operasional pesawat seperti yang melayani Bandara Halu Oleo Kendari ini juga dinilai memungkinkan hadir di Kota Bau-Bau.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Pendengar, belum lama ini anggota DPRD Kota Bau-Bau yaitu Asaat Adi Karim ini menyerahkan bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau PIP secara simbolis kepada siswa di 3 sekolah dasar atau SD pada Rabu kemarin. Adapun juga 3 SD penerima bantuan KIP secara simbolis ini yakni SD Negeri Kraton dengan jumlah penerima sebanyak 67 siswa, SD Negeri 1 Badiang sebanyak 66 siswa maupun juga SD Negeri 3 Nganga Naumala ini sebanyak 79 siswa. Nah, penyerahan juga dilakukan 2 kali yakni pada Rabu pagi hingga harinya di SD Kraton ya dan juga SD 1 Badia pada waktu pagi hari. Nah, pendengar, Asad juga mengungkapkan bahwa saja bantuan KIP berupa uang tunai sebesar Rp450.000 untuk per murid SD yang saat ini juga diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar maupun juga Menengah atau Kemendikdasbud. Nah, ini juga merupakan hasil koordinasi dirinya bersama anggota DPR RI fraksi PDIP sekaligus juga Ketua Komisi 1 untuk Adiato yang juga kemudian diteruskan ke Kemendikdasbud. Adapun sebagai informasi, Asaat juga memberikan bantuan PIP kepada sejumlah sekolah SD di Kota Bau-Bau, yakni SD Negeri 2 Kaubula, SD Negeri 2 Labalawan, SLBN 1 Bau-Bau, SD Negeri 2 Wameo, SD 1 Bau-Bau, SD Wangkanapi, SD 1 Katubengke, SD 2 Lamangga, SD 6 Bau-Bau, maupun juga SD Negeri Topa dan juga puluhan SD lainnya di Kota Bau-Bau.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Berikut dua informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Cape Town pagi ini. Satu informasi terkait butuh dukungan Bandara Beto Ambari bidik pesawat andalan maskapai. Dan satu informasi juga dari Kota Bau-Bau mengenai anggota DPR Bau-Bau. Ini serahkan bantuan KIP siswa SD. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya kembali kami update-kan di ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Cape Town pagi ini.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berdengar belum lama ini Polda Sulawesi Tenggara ini menunjukkan sikap tegas ya terhadap dugaan pelanggaran internal di tubuh kepolisian. Nah, sebanyak 6 oknum personil Polres Bau-Bau resmi dijatuhi sanksi mutasi usai terseret isu dugaan pungutan liar atau pungli dalam penanganan kasus pencurian logam mulia milik Ahmad Fadli Mainaga. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, langkah tegas tersebut juga menjadi bukti komitmen Polda Sultra dalam menerapkan kebijakan zero toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan prosedur maupun juga pelanggaran etik aparat penegak hukum. Nah, pendengar, adapun keputusan mutasi ini juga diambil setelah Bidpropam Polda Sultra bersama Sipropam Polres Bau-Bau ini juga melakukan pemeriksaan intensif terhadap keenam personel tersebut. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka juga dipindahkan dari Polres Bau-Bau ke Polda Sultra, ini juga sesuai surat telegram. Nah, tak hanya dimutasi, keenam oknum ini juga dijadwalkan segera menjalani sidang kode etik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang juga dilakukan. Nah, Polda Sultra juga menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus juga berjalan bersih, transparan, dan juga bebas dari praktik-praktik menyimpang yang nantinya dapat juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berdengar kembali kami updatekan satu informasi, adapun juga informasi yang kami updatekan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ya atau Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Haji Mansur ini menegaskan para santri diharapkan tidak juga hanya menjadi hafiz Al-Quran tetapi juga menjadi penjaga moral masyarakat maupun juga pelopor nilai-nilai kejujuran maupun juga moderasi beragama. Hal tersebut disampaikan Mansur saat menghadiri Tasyukuran Milad ke-18 Pondok Pesantren Minhajut Tulab dan juga Wisuda Santri Al-Quran Bin Nadlor ke-18 dan juga Bil Goib ke-2 di halaman Ponpes Minhajut Tulab Andolo Utama Kabupaten Konawe Selatan. Nah, pendengar lebih lanjut, Mansur juga menyebutkan wisuda bukanlah akhir perjalanan santri dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga dan juga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mansur juga berharap pondok pesantren terus juga berkembang menjadi pusat peradaban Islam maupun juga arsitektur kemajuan keislaman khususnya di Sulawesi Tenggara maupun juga Indonesia secara umumnya. Adapun kegiatan tersebut juga turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra yaitu Hugua, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo serta Kapolres Konawe Selatan Satgas Wil Densus 88 Anti Teror Polri perwakilan Sultra, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Konawe Selatan maupun juga pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Tulab. Nah, adapun yang hadir pengasuh Ponpes Minhajut Tulab Konawe Selatan yaitu Kiai Haji Muhammad Wildan Habibin dan juga Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi PB Ikatan Alumni PMII maupun juga Andi Jamaro Dulung dan juga para ustadz pengurus pondok maupun juga wali santri.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, jumlah penumpang pesawat di Kota Bau Bau ini disampaikan meningkat tajam pada Maret 2026. Adapun Badan Pusat Statistik ya atau BPS juga mencatat bahwasanya jumlah penumpang angkutan udara domestik di Kota Bau Bau ini mengalami juga peningkatan signifikan pada Maret 2026. Adapun juga Kepala BPS Bau Bau yaitu Musdin juga menyampaikan jumlah penumpang yang datang melalui bandara di Kota Bau Bau pada Maret 2026 ini tercatat sebanyak 6.040 orang dan angka tersebut meningkat 66,67% dibandingkan Februari 2026. Adapun juga untuk penumpang yang berangkat dari bandara di Kota Bau Bau selama Maret 2026 tercatat atau sebanyak ya 5.545 orang atau naik 58,97% dibanding bulan sebelumnya. Ia juga menjelaskan secara keseluruhan jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2026 juga meningkat sebesar 62,89% dibanding Februari 2026. Nah, bahkan jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni Maret 2025, terjadi juga lonjakan hingga 134,80%. Nah, pendengar, selain itu jumlah penumpang, aktivitas bongkar muat bagasi maupun juga barang angkutan udara domestik ini juga mengalami peningkatan. Bahwa saja pada Maret 2026, jumlah bongkar bagasi dan juga barang tercatat sebanyak 47.301 kg atau naik 56,76% dibanding Februari 2026. Nah, sementara itu jumlah muat bagasi dan juga barang angkutan udara meningkat 53,62% dari 23.066 kg pada bulan Februari 2026. Ini menjadi 35.435 kg pada Maret 2026. Nah, peningkatan jumlah penumpang dan juga aktivitas bagasi tersebut ini juga menunjukkan mobilitas masyarakat melalui transportasi udara di Kota Bau Bau terus juga mengalami pertumbuhan.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Afton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Limbolio Tangana Padang, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami berikan satu informasi lagi dari Kota Bau-Bau terkait penumpang angkutan laut di Bau-Bau. Ini naik 89,76% di bulan Maret 2026. Adapun juga aktivitas angkutan laut di Kota Bau-Bau mengalami juga peningkatan signifikan pada Maret 2026. Nah, pendengar, adapun Badan Pusat Statistik ya atau BPS ini mencatat jumlah penumpang yang datang maupun juga berangkat melalui pelabuhan di Kota Bau-Bau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Bau-Bau yaitu Musdin juga menyampaikan jumlah debarkasi atau juga penumpang datang pada Maret 2026 ini tercatat sebanyak 48.113 orang dan jumlah tersebut juga meningkat 91,89% dibanding Februari 2026 sebanyak 25.073 orang. Nah, mendengar secara keseluruhan, bahwa saja jumlah penumpang angkutan laut di Kota Bau-Bau selama Maret 2026 ini mengalami juga peningkatan sebesar 80,976% dibandingkan Februari 2026. Ya, namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Maret 2025, bahwa saja jumlah penumpang ini mengalami penurunan sebesar 36,89%. Nah, selain penumpang, aktivitas bongkar muat bagasi dan juga barang angkutan laut domestik ini juga mengalami kenaikan. Nah, sedangkan pada Maret 2026, jumlah bongkar bagasi dan juga barang tercatat sebanyak 914.030 ton atau meningkat 162,76% dibanding Februari 2026. Nah, sementara itu jumlah muat bagasi dan juga barang angkutan laut ini naik 25,58% dari 295.877 ton pada Februari 2026 menjadi 371,564 ton pada Maret 2026. Musdin juga menambahkan jika dibandingkan secara kumulatif antara Maret 2025 dan juga Maret 2026 ini jumlah bagasi dan juga barang angkutan laut mengalami peningkatan sebesar 16,60%. Peningkatan aktivitas penumpang maupun juga bongkar muat tersebut ini juga menunjukkan sektor transportasi laut di Kota Bau-Bau juga terus bergerak dan juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Utara atau Buturia ini memperpanjang perjanjian kerjasama penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek bagi ribuan pegawai non-ASN, aparatur desa maupun juga pekerja rentan di tahun 2026 ini. Adapun juga kegiatan berlangsung di kantor Bupati Buton Utara dan juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan jaminan kematian secara simbolis kepada ahli waris. Bupati Buton Utara Afirudin Mathara juga menegaskan perpanjangan kerjasama ini juga merupakan langkah strategis untuk juga menjamin keberlanjutan pelindungan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang juga memiliki resiko kerja tinggi namun belum juga sepenuhnya terlindungi. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, Afirudin Mathara juga menjelaskan bahwa saja pelindungan sosial ketenagakerjaan ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun juga mendukung pengentasan kemiskinan. Nah, santunan jaminan kematian yang juga diberikan pada ahli waris menjadi juga bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan saat resiko kerja.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, masih berasal dari Kabupaten Buton Utara, ASN Kemenag Buton Utara ini diharapkan beri pelayanan humanis. Nah, adapun Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra, yaitu Haji Mansur, ini menekankan pentingnya loyalitas, amanah, disiplin maupun juga pelayanan humanis bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kementerian Agama. Hal ini juga disampaikan saat memberikan pembinaan kepada ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara. Saja dalam arahannya, ini Haji Mansur juga mengingatkan aparatur Kementerian Agama harus juga menjadi simbol perubahan melalui sikap ringan tangan, disiplin, maupun juga mampu membangun kolaborasi dalam bekerja. Ia juga meminta seluruh ASN untuk menjaga marwah dan juga nama baik institusi, termasuk juga bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, karena menurutnya ASN tidak boleh juga mudah terpengaruh isu-isu negatif yang dapat juga merusak citra Kementerian Agama. Nah, pendengar, selain itu, Kakan Wil menegaskan pentingnya menjaga integritas dan juga menjauhi praktik gratifikasi maupun juga benturan kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada warga atau juga masyarakat. Nah, kegiatan pembinaan tersebut juga ini turut dihadiri ya Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Buton Utara yaitu Ladiri dan para pejabat pengawas, Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, Kepala Madrasah swasta serta ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara.

kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka, sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana.

Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis? Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, Kepala Balai Karantina Hewan Sulawesi Tenggara yaitu Azhar ini melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor RRI Kendari pada Kamis kemarin. Nah, kunjungan tersebut juga diterima langsung di ruang kerja Kepala RRI Kendari sebagai juga bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi antar instansi ya dalam juga pelayanan informasi kepada masyarakat. Adapun dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga membahas pentingnya kolaborasi antara lembaga penyiaran publik maupun juga instansi pemerintah untuk mendukung penyebaran informasi yang edukatif, akurat dan juga terpercaya khususnya terkait tugas fungsi karantina hewan di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, Kepala Balai Karantina Hewan Sultra Azhar juga menyampaikan apresiasi atas peran RRI Kendari yang selama ini juga aktif menjadi mitra strategis pemerintah dalam juga memberikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, sementara itu pihak RRI Kendari juga menyambut baik terkait kunjungan tersebut dan juga berharap komunikasi serta kerjasama lintas sektor ini dapat juga terus ditingkatkan demi juga mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Adapun kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan juga penuh keakraban serta diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, selain informasi dari Kota Kendari, kita ke Kabupaten Buton Selatan ya. Mengenai Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh pembinaan atlet maupun juga kesiapan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Provprov Sulawesi Tenggara di tahun 2026 ini. Adapun juga penegasan tersebut disampaikan saat juga menghadiri rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten Buton Selatan dan seluruh cabang olahraga atau cabor di aula kantor Bupati Buton Selatan. Nah, dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya kekompakan maupun juga sinergi seluruh pihak, baik itu mulai dari KONI, pengurus cabor, pelatih hingga atlet, guna juga membawa nama baik daerah melalui prestasi olahraga. Nah, selain membahas kesiapan teknis, rapat tersebut juga mengulas rencana pelaksanaan training center ya atau TC dan juga dukungan anggaran melalui APBD perubahan tahun 2026 ini untuk juga menunjang kebutuhan latihan maupun juga operasi atlet. Nah, pendengar, operasional atlet ya, Pemprov Sultra juga sendiri dijadwalkan berlangsung di Kota Kendari pada November 2026 sehingga persiapan yang juga matang dinilai juga menjadi kunci keberhasilan. Adapun melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga berharap bahwa saja seluruh tahapan persiapan berjalan optimal dan juga terarah sehingga kontingen Buton Selatan nantinya mampu tampil maksimal dan juga mengharumkan nama daerah di ajang Pemprov Sultra.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Berdasar Badan Pusat Statistik ya atau BPS ini mencatat inflasi di tahun atau tahunan atau year on year ya untuk Kota Bau-Bau pada April 2026 ini mencapai 4,08% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87%. Nah, berdengar adapun Kepala BPS Bau-Bau yaitu Musdin juga menyampaikan inflasi year on year ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang juga ditujukan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran. Nah, pendengar, inflasi tahun ini di Kota Bau-Bau pada April 2026 tercatat sebesar 4,08% dengan IHK yaitu 112,87%. Nah, Musdin juga menjelaskan kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi yakni perawatan pribadi maupun juga jasa lainnya sebesar 10,96%. Nah, selain itu kelompok kreasi, olahraga maupun juga budaya ini mengalami juga kenaikan cukup tinggi sebesar 8,45%. Nah, sementara itu kelompok transportasi juga disampaikan mengalami inflasi sebesar 6,34%, disusul kelompok makanan, minuman maupun juga tembakau sebesar 4,05%. Kemudian untuk kelompok pendidikan sebesar 3,01% serta penyediaan makanan dan juga minuman atau restoran ini sebesar 2,98%. Nah, untuk kelompok lainnya yang turut juga mengalami kenaikan yakni pakaian dan juga alas kaki sebesar 2,62%, perumahan, air, listrik dan juga bahan bakar rumah tangga sebesar 2,55%. Sedangkan untuk perlengkapan dan juga pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,68%, kesehatan sebesar 0,76%, serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan ini sebesar 0,09%. Nah, adapun selain inflasi di tahun ini, BPS juga mencatat tingkat inflasi bulanan atau month to month untuk Kota Bau-Bau di bulan April sebesar 0,96%. Nah, sedangkan untuk tingkat inflasi di tahun kalender atau year to date mencapai 2,56%. Nah, berdasar adapun informasi yang disampaikan, Musdin juga menambahkan bahwa saja perkembangan inflasi di Kota Bau-Bau ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam memantau stabilitas harga barang maupun juga jasa di daerah.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini Bupati Buton Tengah ya, yaitu Azari, ini melakukan kunjungan kerja perdana ke Kecamatan Talaga Raya. Dan kunjungan ini terus juga diikuti jajaran pejabat pemerintah daerah serta ketua tim penggerak PKK Kabupaten Buton Tengah. Adapun kedatangan rombongan Bupati ini juga disambut antusias warga. Bahwasanya dalam sesi tatap muka, Azari juga mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat terkait kebutuhan dasar dan juga pelayanan publik. Nah, sejumlah persoalan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah melalui baik itu mulai dari ketersediaan air bersih, kondisi jalan lingkar, dan juga pasokan listrik di pulau-pulau sekitar, maupun fasilitas pendidikan, hingga juga pelayanan kesehatan, maupun kondisi sosial masyarakat. Nah, dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menghadiri pasar murah untuk meninjau layanan kesehatan gratis dan juga menyaksikan sunatan massal bagi warga. Dan agenda ini juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, Azari juga turun langsung meninjau sejumlah infrastruktur strategis di Talaga Raya. Di antaranya itu kondisi jalan lingkar kecamatan, kawasan potensi wisata, hingga gedung dan juga pelayanan di puskesmas setempat. Azari menegaskan kunjungan kerja ini juga menjadi langkah awal pemerintah daerah untuk juga menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Temuan di lapangan akan juga menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan ke depan di Talaga Raya.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, kita ke Kota Bau-Bau. Adapun juga informasi yang kami updatekan dari Kota Bau-Bau. Ini Kota Bau-Bau gelar sarasehan ya, Bina Toleransi Umat Beragama. Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bau-Bau ini juga sudah menggelar sarasehan Bina Toleransi Umat Beragama pada Rabu kemarin. Adapun kegiatan yang juga berlangsung di Kota Bau-Bau ini resmi dibuka oleh staf ahli Wali Kota Bau-Bau bidang pemerintahan, politik dan juga hukum, yaitu Moh Tasdik, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau. Adapun juga sarasehan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur elemen masyarakat, diantaranya itu perwakilan lintas umat beragama, Muslimat NU, Fatayat, Organisasi Wanita, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, perwakilan mahasiswa sekota Bau-Bau, tokoh masyarakat, Kementerian Agama, Polres Bau-Bau, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, maupun juga berbagai pihak terkait lainnya. Nah, dalam sambutannya sekaligus juga paparannya selaku narasumber, Moh Tasdik juga menekankan betapa pentingnya toleransi antara umat beragama sebagai juga pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial khususnya di tengah masyarakat yang majemuk. Ya, karena menurutnya kerukunan antara umat beragama bukan juga sekedar nilai moral, melainkan juga merupakan modal yang tidak tergantikan dalam proses pembangunan Kota Bau-Bau secara menyeluruh. Nah, pendengar, lebih lanjut Tasdik juga menyampaikan bahwa saja sejumlah harapan kepada seluruh peserta sarasehan agar tidak hanya juga menjadi pendengar yang baik, tetapi mampu juga memberikan kontribusi nyata untuk memelihara kerukunan di lingkungan masing-masing. Nah, adapun para peserta ini diharapkan juga menjadi agen toleransi yang aktif dan juga membawa nilai-nilai kebersamaan ke tengah komunikasi mereka. Nah, kegiatan sarasehan Bina Toleransi Umat Beragama ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bau-Bau melalui Kesbangpol dalam juga memperkuat pilar-pilar kebangsaan di tingkat lokal. Nah, dengan menghadirkan berbagai komponen masyarakat dalam satu forum, diharapkan juga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, maupun juga generasi muda dalam menjaga kondusivitas Kota Bau-Bau. Sarasehan juga berjalan dengan lancar dan juga penuh antusias, ditandai juga dengan diskusi yang aktif dan juga konstruktif dari para peserta yang hadir.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Yeah. Oke, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan Captain pagi ini. Dan setelah lagi Rari Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Dari sini ekspornya, di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
2: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
3: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengumumkan